Sauda, Beat, Mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi pagi kali ini langsung dari Radio Asrian FM Ringsewu sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

awal pekannya hari ini keluarga semuanya sudah masuk di hari Senin soalnya ini ya. Di tanggal 22 Juni 2026 seperti biasa kita bakal goyang asik-asik lagi hari ini. Sampai dengan nanti di jam 8 aja menemani lagi di kesempatan pagi kali ini aktivitasnya keluarga semuanya. Apalagi di Pink Sewu ya, jam segini udah rame banget jalannya. Untuk kamu nih keluarga semuanya yang mungkin lagi bergoyang sambil ada di perjalanan juga hati-hati semuanya. Awal pekan biasanya agak sedikit sibuk daripada hari biasanya, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Sambil terus mendengarkan yang namanya program Madu Jeli setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi nanti, untuk memberikan rasa semangat tersendiri juga untuk keluarga semuanya yang di kesempatan pagi kali ini sudah pada panteng, sudah pada beraktivitas juga ya. Semangat ini semuanya, kita terus juga disponsori sama susu kambing Etawa, susu kambing yang luar biasa nampol, mantap pokoknya, asoy. Sampai dengan jam 8 aja keluarga semuanya, yuk semangatin lagi semuanya. Bareng sama Madu Jeli, come on.

pagi kali ini. Mana-mana keluarga semuanya dibantu sama operator kita ada Mbak Tria Yuliana Cali ya. Jangan lupa keluarga semuanya besok ya. Besok kita gilirannya siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis untuk wargi-wargi yang ada di seputaran Muara Jepar dan sekitarnya. Hari Selasa besok di tanggal 23 Juni 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore ya. Cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling bareng sama Radio Trirama FM dan juga Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Alamatnya ada di kediamannya Mbah Parman. Alamatnya ada di Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3 atau sebelah pos Kamling Labuan Ratu. Jangan lupa ya besok ya ditungguin ya. Kita bareng-bareng ketemu di sana ya. Bareng sama siaran lilin dan juga cek kesehatan gratis. Bareng sama kita di hari Selasa 23 Juni 2026. Informasi lebih lanjut, yang pengen tanya-tanya, yang pengen Sherlock juga boleh ya. Silakan di 0831-760-600 atau langsung jabrik ke Radio Kansa FM yang nomornya ujungnya 9630 gitu ya. Bareng-bareng makanya besok ditungguin keluarga semuanya biar kamu bisa untuk ikutan cek kesehatan gratis. Kemudian juga jangan lupa besok bawa KTP ya, biar bisa ngisi voucher kita yang masih ada hadiah luar biasa di Grand Prize nanti di tanggal 15 Juli 2026. Kita masih ada Grand Prize banyak banget ya. Ada kulkas, kemudian juga rice cooker, ada kipas angin dan juga ada radio FM. Mantap. Uang tunai juga masih ada 3 juta rupiah untuk 15 orang pemenang ya. Besok yang mau ikutan cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling, jangan lupa pada bawa KTP biar pada diisi langsung ya kupon atau voucher pengundian di Gelegar Hayatan Untung gitu. Yang mau WhatsApp boleh, yang sudah WhatsAppnya di Trirama FM, terima kasih. Sudah diteruskan juga sama Mbak Tria Yuliana Cali kita. Yang mau WhatsApp langsung ke Radio Asri Anda juga boleh, silakan. Yang sudah pada punya nomornya ya 0851-831-831-50 itu nomornya. Boleh ke Trirama FM atau boleh langsung datang aja ke sini ya sekalian. Bareng-bareng terus pokoknya. Bareng Putra di Madu Jelly, come on!

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Masih langsung dari Studio 1 Radio Asriana FM Bring Sewu di kesempatan bagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng ya di program Adu Jeli Main Karyana Kesekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Semangat pokoknya untuk semuanya keluarga yang sudah pada pantang, sudah pada gabungan tentunya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Sampai dengan jam 8 pagi nanti kita asik-asikan bareng sama pasukan Goyang Mania yang sudah pada semangat juga untuk bisa beraktivitas. Dan kita juga masih terus bergoyang bareng sama Susu Kambing Etawa. Semoga keluarga semuanya makin semangat terus ya di kesempatan pagi ini. Yang sudah pada berwhatsApp, thank you semuanya. Kita langsung sikatin aja WhatsApp-nya yang sudah pada masuk di Radio Asriana FM atau yang sudah pada masuk di Studio 1 Radio Trirama FM tayang.

Masih bareng sama Susu Kambing Etawa Premium. Berbagai varian daripada Susu Kambing Etawa Premium sudah tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu tinggal konsumsi aja yang sesuai sama keluhannya. Silahkan saja datang biar bisa konsultasi langsung, biar nanti bisa kita rekomendasikan ya Susu Kambing Etawa yang mana kira-kira yang paling nampol. Makasih Pia, udah dikasih tayo ya pagi-pagi. Wow, Mang Asep, thank you ya Mang Asep. Wow, udah disediain comai pagi-pagi ya. Gimana gak tambah gemoy kalau kebering sewu ya. Memang didukung sepertinya sama Mang Asep ini ya. Sia-sia berarti aku lari setiap hari ini. Terima kasih Mang Asep. Ya keluarga semuanya, pokoknya terus dikonsumsi ya Susu Kambing Etawanya ya, biar bisa tetap sehat dan juga tetap bisa beraktivitas. Murah sekali harganya, tenang aja ya, ramah di kantong. Apalagi bakal ada promo, bukan bakal ada, sudah ada promo spesial gratis Susu Kambing Etawa. Kamu bisa langsung aja datang ke seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Tanya sama teman-teman yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net, mana nih bonusan Susu Kambing Etawanya, mana gitu. Nanti biar bisa ditunjukin ya, Susu Kambing Etawa yang mana yang lagi pada promo gitu ya. Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Aman. Di depanku sudah ada somai yang tidak ada tepungnya ya, cuman ada pare sama kol. Tawan banget pokoknya Mang Asep ini, luar biasa ya. Mas Putra keren, siaran dimanapun tetap tak golei katanya gitu. Mang Asep nitip Mang, dipantau, aman. Sajen aman, Pak Supri aman pokoknya ya. Ada Bu Ecena, apa kabar? Asoy, kasih tepuk tangan pemirsa. Apa kabar Angeli, sehat ya pagi ini ya. Selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly. Mau pengen tahu gak sajenku pagi ini? Wow, amazing sekali ya. Jadi betah ini lantai di sini. Kang Ipul, apa kabar Kang Ipul? Pemenang pagelaran Bring Sebu. Mas Putra siar di Asri Anda? Iya. Dari semalam aku di sini, Kang Ipul. Mampir Mas Putra, insya Allah nanti aku kabarin ya Kang Ipul ya. Aku sebenarnya pengen ke pagelaran, mau mencari sesuatu Kang Ipul. Di jalan masuknya ke rumah Kang Ipul itu, di situ. Insyaallah nanti aku kabarin ya. Kemudian ada Bunda Oleng, terima kasih Bunda Oleng sudah mengintili kemana tayangku pergi katanya. Sika. Terima kasih sekali tayang. Sudah masuk juga WhatsAppnya langsung japri ke Radio Asri Anda FM ya. Lah nginep toh katanya Mang Asep. Kirain pulang katanya baru nyolokin radio katanya gitu. Iya, iya, aman. Nah, semalam aku nginep di sana, Mang Asep. Nginep di sana, ya. Tapi aku bawa ininya, apa, titipannya Mang Asep, aman. Tapi aku bawa lagi ke Radio Asri Anda biar diangetin tadi sama Pia. Siap, terima kasih untuk Mang Asep. Tenang aja, ya, aman semuanya. Yang sudah masuk di 08-12-9310 pagi ini. Coba ada siapa? Ma Erara. Good morning, selamat pagi Ma Erara. Dari kawasan Tambaluhur, Kampung Kucrit ya. Kegiatan masih sama Mas Putra kayak hari kemarin ya. Ngukir pohon. Terima kasih sekali, bukan ngukir pohon ini mah, ngukir duit ya. Makasih Ma Erara, sehat selalu, semangat ya ngukirnya ya. Mas Putra, aku lagi uprak di dapur. Siap. Ada Bunda Ulfa ini dari Sedampah Liwa. Terima kasih Bunda Ulfa.

0: ada juragan nanas kita pagi ini ya, sudah pub dia.
1: Keputra.
0: Semangat Pak Yaska. Kemudian apa kabar ini Mbak Pia alias Main Dok Tiara dari kawasan Talang Keluarga Air Naningan. Ikutan goyang lagi di Madu Jelly bareng sama seluruh pasukan goyang mania tentunya. Pokoknya kalau sudah dengar suara Mas Putra semua aktivitas jadi ringan katanya gitu ya. Ngopi Mas Putra ditemani sama janda Arab ya, atau donat. Ada aja ya janda Arab. Iya. Terima kasih sekali ya untuk yang ada di seputaran Air Naningan semuanya, terkhusus untuk Mbak Pia alias Main Dok Tiara. Semangat semuanya aktivitasnya ya. Mas Putranya tambah sukses, amin. Kemudian apa kabar Mbak Supana? Sarapannya pakai cucuk aja katanya gitu. Selamat nyusu pagi ini ya Mbak Supana ya, dari kawasan KNP Tulang Bawang. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar pagi ini Mbak Ning? Sehat ya? Bang Putra, sehat, alhamdulillah sehat. Biarin aja Neng Krisna yang disuruh bangun pagi ya Bang. Gak mungkin dia, emang gak mungkin. Kalau dia bangun pagi pasti ada tanda-tanda Mbak Ning. Hujan deras, bener Lampung. Makasih Mbak Ning, saya selalu ya dari kawasan Kota Bandar Lampung. Yang mau WhatsApp lagi boleh WhatsApp-nya, Masya Allah banyak banget deh ya. WhatsApp-nya boleh langsung ke 0851-831-83150 ke nomornya Srianda FM. Atau boleh langsung jabri juga ya di 0812-1212-9310 seperti biasa. Yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapan.

alias sayur terong. Au. Mama Andre, terima kasih Mama Andre. Enak banget ya sayur terongnya ya. Lagi pada sarapan, semangat sarapan ya tayang ke semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germatron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Lama nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
5: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat, iya. Aku minumnya Etamed, iya. Setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Karena ini dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
6: Etamed habis 3 kotak?
5: Habis 3 kotak, iya.
6: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
5: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
6: Kalau boleh tahu, Bu, tahu susu Etamed dari mana?
5: Tahu dari Radio Trirama.
6: Pendengar ya?
5: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
4: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
7: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu Lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin Madu Lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus bergoyang asik-asik di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang di program Madu Jelly. Mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa, keluarga semuanya. Berbagai varian daripada Susu Kambing Etawa, semuanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net. Yang pengen dapetin gratis Susu Kambing Etawa juga sangat-sangat sekali tersedia. Masih di bulan Juni ini, di Juni juara, promo jujur kita juga masih tersedia semuanya ya, ready pokoknya semuanya. Yang hari ini pengen dianterin silahkan aja hubungi CS kita atau hubungi langsung jabri ke seluruh nomor jaringan Trirema FM Net ya, keluarga semuanya. Yang pengen langsung jabri ke call center boleh di 0831 760 600.

Kita lanjutkan lagi goyangnya bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini, biar makin tambah semangat ya, yang lagi pada sarapan hingga selama sarapan ya. Sambil iklan juga aku tadi sambil ngemil soalnya. Mengganjal perut ya. Bang Asep laris manis Tanjung Gimpul hari ini ya. Sudah bikin somai banyak lagi, luar biasa. Eh Tayang, apa kabar Tayang? Ada Mbak Yuwa nyusulin aku juga ke Pringsewu ya. Selamat pagi Mbak Yuan, selamat bergoyang ya bareng sama Madu Jelly lagi pagi ini. Kemudian apa kabar untuk Mbak Mary Anti dari kawasan Jalan Pemandian Langkap Pesawaran? Sudah ikutan bergoyang bareng sama

banyak ya. Oh, Mama Andre tadi ya, Mama Andre ya. Alhamdulillah, apa kabar untuk Mama Enor Hasana dari kawasan Wonosari, Candipuro, Lampung Selatan. Hadir aja keuangan banget sama suara penyiar idolaku ini yang selalu menggelegar ya, menggelegarkan ruangan pawon ya, aktivitasnya makin semangat terus. Terima kasih Mama Enor Hasana. Ini pasukan kita yang paling jauh ini ya, dari kawasan Kalianda, Lampung Selatan, mantap. Selamat bergoyang semuanya yang ada di kawasan Kalianda, semuanya yang ada di kawasan Bakauheni juga ya, selamat bergoyang semuanya. Yang ada di, yang lagi melintas juga di jalan tol Trans Sumatera semuanya, hati-hati di jalan ya. Baik yang mau arah ke Pulau Jawa atau baru saja datang, baru menclok ya, menclok, baru aja nyebrang masuk ke Provinsi Lampung. Selamat datang di Lampung semuanya dan selamat mendengarkan Madu Jeli pagi ini. Apa kabar untuk Mas Agus Urut Danau, thank you sudah gobios pagi ini. Oh, Mbak Mary ini yang sudah gobios. Wow, bestiku sudah gobios ya. Gobios karena banyak cuan, alhamdulillah. Asoy, pagi ini awal pekan ya. Kemudian ada Bunda Gali. Good morning Sugeng Isu Bunda Gali. Seninnya shadow banget, asik katanya untuk goyang. Mau digoyangin untuk Pak Su biar tambah semangat ya untuk mencari cuan ya. Mas Putra juga semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini bareng sama radio yang paling juara. Makasih Bunda Gali. Kemudian ada Mbak Italiana. Apa kabar Indah dari Kota Bandar Lampung hari Senin? Jadwalnya agak penuh Bang Putra. Semangatnya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan semangat semuanya dan juga aktivitas semakin semangat. Untuk Mas Putranya juga selalu setia bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya. Terima kasih sekali yang ada di kawasan Kota Bandar Lampung. Ada Mbak Italiana ya, pasukan Goyang Mania kita dari Radio Batara Bandar Lampung. Bani, good morning, selamat pagi Bani. Sehat ya Bani, dari kawasan ini, Veteran Mania ini ya. Kemudian ada bapaknya Alif, apa kabar lagi nyadap karet? Sambil terus bergoyang bareng sama Mas Putra. Jangan sampai kendor pokoknya ya. Ria, rong jam 8, apa ini? Ria, rong jam 8, dengerin kok wis tangi kan ya. Kurang ajar orang ini, gak tahu aja ya. Teriak tuh bangunnya pagi ya, bang subuh bangun teriak tuh rajin ya, habis subuh tidur lagi. Tolong Bu Esena ya. Oh, teriak urung jam 8 maksudnya gitu ya. Iya. Mama Anica, apa kabar Mama Anica? Good morning, selamat pagi. Kok suaranya Mas Putra agak lain dikit ya? Iya, soalnya gak di kandang ini. Lagi gak di kandang ini Mama Anica, lagi di Pringsewu akunya ya. Terima kasih doanya, mudah-mudahan Mama Anica juga gitu ya, doa yang sama. Pak Basio, apa kabar Pak Basio? Terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian juga ada Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Gimana kemarin ketemu sama Nini Sari ya? Kemudian ada Cak Nur Gala juga, terima kasih Cak Nur dari kawasan Tulang Bawang. Mbak Wartet, apa kabar Mbak Wartet? Mau OTW Lampung Tengah katanya ke Sendang Agung bareng sama Mbah Marsono. Wow. Hati-hati di jalan ya Mbakku ya. Kemudian ada Wahyu Endra, terima kasih. Bapak Esaiman dari RQ, terima kasih juga. Ada Mama Jojo, terima kasih Mama Jojo. Kemudian apa kabar ini untuk Mama Zahra, terima kasih Mama Zahra WhatsApp-nya ya. Mas Putra sehat selalu ya, amin. Good morning, apa kabar Teh Nani? Hadir sudah Makario bareng sama pasukan Goyang Mania. Teh Nani, hari Kamis nanti kita ketemu ya di Pasar Raman Utara ya. Kemudian ada Kang Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga, terima kasih. Digoyang katanya untuk semua sudah pada panteng aja. Selamat pagi Mas Putra, Mama Kevin dari Jaya Guna Jembrana Lampung Timur. Semoga Radio Tri Rama tetap jadi radio nomor 1 paling banyak pendengarnya. Asoy, makasih sekali ya untuk Mama Kevin. Mas Yono, apa kabar Mas Yono? Sudah gabung juga bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini ya. Semua yang sudah pada beraktivitas, mudah-mudahan juga makin semangat terus ya aktivitasnya. Kemudian yang baru saja mulai aktivitas, semangat juga tentunya ya. Mama Rehan, apa kabar pagi ini Mama Rehan? Dari Banding Sukadana, cuacanya di sini redup katanya. Sambil panteng, sambil bersih-bersih. Asoy.
Biasa kalau pulang rewang rumahnya kayak kapal pecah. Semangat semuanya ya, lagi pada pembersihan semuanya. Abis ini ada dua miau seperti biasa langsung dari Studio 1 Radio Trirama FM ya. Akunya pamit, ayangku sehat semuanya, panjang umur semuanya, banyak rezeki semuanya ya. Langsung dari Radio Asriana FM Ring Sewu Lampung, putranya pamit. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena denengnya, yang paling banyak pasukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari rri.co.id, kawasan bekas tambang di Desa Raja Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti yang selama ini tidak termanfaatkan akan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Area seluas sekitar 1000 hektar tersebut direncanakan menjadi persawahan baru guna mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lampung Timur. Sebagai bentuk komitmen terhadap program tersebut, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program pembukaan sawah baru. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Cirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Ketemu lagi ya sama dua miau.
0: Betul. Ini ketemu di awal pekan ya, tanggal 22 Juni Besti.
1: Pokoknya ditemenin sampai jam 10.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: aku kan mau TW kemana nih kira-kira Besti? Awal pekan udah mulai aktivitas lagi ya Besti. Semangat aktivitasnya, semangat kerjanya ya Besti. Ya Allah, pagi-pagi udah pada siap mau berangkat kerja.
1: Semangat semuanya ya.
0: Ya dong, semangat. Atau juga pagi-pagi udah pada nongkrong di depan TV. Ya kan, nonton bola ayo.
1: Bisa jadi. Kan lagi libur sekolah.
0: Oh iya benar. Ini sekarang kan bolanya pagi-pagi mulu ya. Ya. Jadi pagi-pagi udah di depan TV.
1: Ya, jadwalnya begitu dari waktu itu. Kan ya, mainnya di Amerika.
0: Oh iya.
1: Itu
0: oh,
1: sama
0: iya.
1: Amerika kan beda waktunya.
0: Beda waktu ya. Di sana sebenarnya mainnya malam atau sore sih ya?
1: Bisa jadi sore.
0: Bisa jadi sore ya, tapi di sini pagi ya. Oke lah kalau gitu ya Besti ya.
1: Kan kita sama sana duluan kita.
0: Oh duluan kita.
1: Iya, kita sekarang udah hari Senin, di sana masih hari Minggu.
0: Oh, jauh juga ya jaraknya ya.
1: Oh iya. Kan duluan kita matahari terbitnya.
0: Oh iya juga ya. Aku juga gak tahu. Ternyata di sana ternyata duluan di sini.
1: Iya,
0: daripada di sana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu Besti.
0: Berarti di sana sekarang masih hari Minggu kali ya?
1: Betul.
0: Atau hari
1: Minggu?
0: Ya hari Minggu ya. Minggu sore. Oh, jauh juga ya. Berarti kalau Minggu sore sekitar jaraknya sekitar 12 jam enggak sih? Lebih ya?
1: Iya, bisa jadi.
0: Bisa jadi. Oke lah kalau gitu ya deh, semangat aja nontonnya Besti ya. Tapi jangan lupa nontonnya sambil dengerin kita.
1: Biar penuh rumah kamu.
0: Iya. Ih, kata kamu ini ada suaranya.
1: Ada.
0: Mana?
1: Ya ada.
0: Nanti ya. Kata kamu kan nonton bola enggak ada suaranya, kayak enggak bisa denger apa-apa.
1: Enggak apa namanya? Enggak denger euforia stadionnya.
0: Apalagi pas ngegolin gitu ya, gemuruhnya gitu ya.
1: Iya, enggak denger suara komentatornya.
0: Oh iya benar banget.
1: Nonton ya. Bola enggak ada komentator itu kayak makan mie ayam tapi nggak ada ayamnya.
0: Oh gimana kalau aku aja yang apa? Tadi apa?
1: Komentatorin.
0: Iya komentatorin.
1: Ya kalau bisa sok lah. Bisa nggak?
0: Ini bisa aku tuh. Bola diarahkan ke baju merah.
1: Siapa dia?
0: Nggak tahu. Nah gitu, jadi kalau jadi komentator, kok komentator sih?
1: Jadi apa?
0: Komentator ya?
1: Iya, komentator ya?
0: Berarti kalau jadi komentator itu harus pinter dan tahu semua pemainnya.
1: Ya iya dong, kalau dia udah jadi komentator berarti dia juga suka bola, pasti dia hafal.
0: Aku jadi gak bisa ini jadi komentator.
1: Setiap lini gerakan-gerakan dan setiap pemain-pemain dia hafal.
0: Ya udahlah, aku mending siaran aja temenin Besti pagi ini. Nah, Besti besok kan udah tanggal 23 hari Selasa. Jangan lupa loh, besok ada siaran keliling barengan sama Dumia.
1: Oh benar, di Silir Agung ya, di Labuan Ratu. Tempatnya siapa Bes?
0: Bapak Suparman.
1: Bapak Suparman.
0: Iya, kamu jangan lupa datang ya Besti ya, di Silir Agung.
1: Oh, Silir Agung berapa tahu ada enggak?
0: Labuan Ratu berapa gitu ya?
1: Oh, Labuan Ratunya ada berapa?
0: Ya, enggak tahu. Mami.
1: Mami,
0: tolong kita Mami.
1: Di info dong Mami.
0: Kita lupaan orangnya Mami. Jadi di Silir Agung nantilah kita kasih tahu.

0: kalau udah diinfoin ya Chan ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kayaknya waktu itu diinfoin tapi kayaknya udah hilang deh ya di kita ya. Udah kehapus.
1: Memori penuh Mami.
0: Iya Mami. Soalnya kan tahu sendiri di grup ya rame banget.
1: Iya kan.
0: Coba aku cek. Ada tempatmu?
1: Belum.
0: Oh, belum. Di Silir Agung mana ya? Enggak ada. Oh ini. Ada Chan.
1: Mana?
0: Labuan Ratu 3 Dusun 3 sebelah Pos Kamling.
1: Oh, di Dusun 3 Labuan Ratu 3.
0: Yes, betul banget Besti. Ya, kamu datang ya Besti besok banget loh.
1: Yes, kamu datang ya Besti. Pokoknya dibawain banyak promo. Mm-mm. Dibawain banyak banget.
0: Apa? Produk-produknya.
1: Iya, promo Juni juara.
0: Oh ya iyalah, nih mumpung masih ada loh Besti ya. Gasken aja tuh. Semuanya pada ngirim alamat ya. Maaf ya Besti-Besti ya.
1: Iya kan? Uh-uh. Juni juara. Besti beli satu gratis susu kambing Etawa.
0: Yes.
1: Ada drink, ada selte beli satu gratis susu kambing Etawa juga.
0: Iya.
1: Ada merinda beli satu gratis satu.
0: Iya.
1: Herbal baking beli dua dapat tiga.
0: Ya betul banget. Spesial besok keliling Chandra. Mm-hmm. Pembelian agar ilus drink. Mm-hmm. Beli satu gratis satu yang kemasan hemat.
1: Oh, gak ada susunya.
0: Susunya udah habis.
1: Oh.
0: Yang bonus susu Zigonya udah habis. Jadi spesial buat besok untuk siaran keliling. Beli drink bonusnya drink.
1: Kan udah habis kan. Apa aku bilang?
0: Apa aku bilang ya Besti ya?
1: Apa ku bilang, sudah ku bilang, hapus air mata.
0: Itu nyanyi Bu.
1: Iya, hapus air matamu karena gak kebagian promo beli satu gratis susu kambingnya Tawa.
0: Iya. Eh kan tenang, beli selti masih dapet susu Zigo 26.
1: Iya juga kan.
0: Iya.
1: Sudah ku bilang, belum habis bulannya bisa aja udah habis promonya.
0: Betul.
1: Kan apa ku bilang?
0: Apa? Apa dibilang Besti, makanya jangan sampai kehabisan kamu lah. Kalau kita udah kasih woro-woro ya bawa banyak sekali promo-promonya. Jadi kamu langsung meluncur aja. Tahu gak sih Chan untuk pembelian Biosi, huh? Yang beli satu gratis susu kambing Etawa juga tinggal itu-itunya aja di radio.
1: Udah gak ada lagi di gudang.
0: Udah habis.
1: Hah, kan? Sudah ku bilang.
0: Bukan, udah habis promonya Besti. Jadi kamu buruan deh, borong Biosi.
1: Yuk, pokoknya besok datang. Mm-hmm. Besok kita dari pagi kok. Dari jam berapa kita?
0: Kita ready di sana dari jam 7-an lah.
1: Jam 7?
0: Iya, atau jam 6:30.
1: Yes, ya pokoknya sampai jam 4 sore. Mm-hmm. Besok kita di sana. Cek kesehatan gratis juga.
0: Iya.
1: Datang ya.
0: Datang ya Besti. Selain ada Duo Miau, ada Nini Sari juga.
1: Iya. Yeah.
0: Ada juga Papi Bayu.
1: Iya.
0: Terus ada juga Mami Deno.
1: Iya. Yeah. Besok kita berkumpul di Pos Kamling.
0: Di seputaran Pos Kamling ya, di sebelahnya.
1: Di sebelahnya.
0: Nah, di sebelah Pos Kamling.
1: Ya enggak apa-apa lah, besok kita nongkrong di Pos Kamling juga enggak apa-apa kan?
0: Ya enggak apa-apa, boleh aja.
1: Pengen merasakan sensasi
0: siaran di Pos Kamling.
1: Bukan.
0: Oh enggak.
1: Sensasi ronda.
0: Oh sensasi ronda. Malam Bu.
1: Eh jangan salah. Sekarang juga maling beraksi siang bolong.
0: Oh berarti kita harus ronda siang-siang ya.
1: Ronda siang dan malam.
0: Oh iya siang dan malam aku meronda.
1: Karena dia tahu kalau malam orang waspada.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau siang orang mah bekerja seperti biasa gak waspada.
0: Oh iya benar.
1: Sekarang diambil setelahnya begitu Besti. Jadi kamu tetap harus berhati-hati. Kalau ada kendaraan kalau bisa itu dikunci ganda. Kunci ganda itu maksudnya ya kunci setang sama dikunci itu loh cakramnya. Ya kan, kamu kasih gembok, tapi gembok juga masih enak dibobol.
0: Iya, cari gembok yang khusus buat gembok cakram, Chan.
1: Betul, ya depan digembok, belakang digembok, remnya digembok,
0: dirantai semua motornya ya.
1: Semuanya digembok.
0: Ya, biar aman, Besti. Karena kita kan enggak tahu hari apes tuh kapan.
1: Betul. Tuh yang suka di sawah-sawah tuh.
0: Oh iya benar-benar.
1: Ya kan? Banyak yang orang maling di sawah-sawah juga.
0: Heeh.
1: Ya kan? Jangan sepele. Hmm. Jangan anggap sepele. Bawa motor ke sawah. Ya, keluar dari sawah abis seneng-seneng ngurusin sawah, mm-hmm. abis nyabutin rumput misalnya atau ngelihat sawahnya cantik padinya, mm-hmm. pulang mau pulang motornya hilang.
0: Ha-ha, itu banyak banget kejadian kayak gitu, Chan. Dan besti tahu lah ya, orang-orang ke sawah itu kadang nggak pakai motor yang bagus-bagus, Chan. Uh-huh. Kadang motor khusus buat di sawah aja bisa diambil hilang.
1: Iya kan? Bahkan yang waktu itu lagi rame juga. Apa coba yang hilang?
0: Apa?
1: Sapi.
0: Nah,
1: sapi dibawa ke sawah hilang.
0: Nah, sekarang kan
1: tuh orang mau maling tuh apa aja bisa dimaling.
0: Iya, betul. Yang penting menghasilkan cuan mereka maling gitu ya.
1: Iya kan? Jadi tetap harus waspadalah.
0: Yes, waspada ya besti ya. Hati-hati pokoknya semuanya.
1: Orang loh. Nggak cuma motor.
0: Apa?
1: Nah, mobil aja bisa digondol.
0: Oh iya benar, sempat kejadian juga ya. Padahal di depan rumah ya, ya biasalah. Orang kan kalau naruh mobil kan paling cuma di samping rumah, di depan rumah gitu ya. Dimaling juga. Ya ampun, gak ada takut-takutnya tuh maling ya.
1: Mobil tuh loh ya, susah loh.
0: Iya loh, ribet loh.
1: Bisa loh dia.
0: Bisa tuh kan, lebih pintar malingnya kan. Jadi kita tuh bisanya cuma kayak antisipasi supaya biar gak dimaling. Gimana caranya gitu loh bestia.
1: Oh, dikasih alarm yang besarnya seperti suara toa masjid kali ya.
0: Oh iya, bisa juga.
1: Ada enggak?
0: Enggak tahu sih.
1: Kan kalau punya mobil dikasih alarm yang kerasnya sekeras toa masjid gitu, bisa enggak besti? Jadi kalau kesenggol mobilnya,
0: satu desa dengar.
1: Iya. Ada motor juga bisa tuh dikasih alarm yang kerasnya sekeras toa masjid gitu. Iya.
0: Nanti orang-orang desa pada bangun semua. Mobil siapa ini? Soalnya semuanya suaranya sama.
1: Gak taunya kesenggol kucing.
0: Iya. Gak taunya ya ampun.
1: Ini tersangkanya si kucing ya.
0: Iya, ternyata kucing udah belajar jadi maling.
1: Enggak, si kucing mau pipis ya.
0: Ya ampun.
1: Nyenggol ban mobil.
0: Ya ampun. Enggak, kayaknya enggak dulu deh Chan kalau suaranya sekek toa masjid ya.
1: Ya udah deh kalau gitu besti, kamu gabung ya, boleh kok.
0: Boleh banget dong.
1: Di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Oke, nanti kita sapa-sapa dan juga nanti kita mau kasih info ke besti lagi. Kalau selain di Silir Agung ada lagi juga untuk kita cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling, Chan.
1: Yes, pokoknya seminggu ini kita siaran libur.
0: Yes,
1: maksudnya
0: betul.
1: Siaran keliling ya.
0: Iya, siaran keliling enggak gitu ya.
1: Iya, jaraknya cuma sehari doang.
0: Betul.
1: Iya, udah kalau gitu besti. Kita lanjutin lagi bergoyang biar pada semangat beraktivitas.
0: Iya dong.
1: Semua bergoyang, berdoyang.
0: Kan. Ini kalau matanya di bola, mulutnya di mic itu ya kayak gitu.
1: Berdoyang-doyang.
0: Berdoyang sampai endoyang.
1: Udah habis sih, kamu jangan kemana-mana ya.
0: Iyalah, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Nia.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Eh, Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari, membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

Kalau masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Ker semongko.
1: Pasar goyang.
2: Pasar goyang.
1: Goyang terus.
3: Selamat pagi loh Wahyu Endra dari Seputih Raman sudah menyatu aja ya Trican. Ada lagi Andan S Magelangan Metro. Hadir ya goyangnya buat Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, ada Mas RT Widodo, Mas Ali, Mas Danu, Mas Rino, Mas Muji Tahu. Semangat gaspol.
4: Iya, yeah, semangat semuanya ya Besti.
3: Kita mau putar voice note dulu ya guys.
4: Boleh, siapa tuh?
3: Oke, mana ini? Oh ini. Oke, ada siapa nih?
5: Selamat pagi Mbak, aku mau kirim goyang buat Om Tandus, Bu Esena, Mas Andon, spesialnya buat Mbak Trican. Okay. Terima kasih.
3: Sama-sama Heru dari Lampung Tengah ya sudah menyatu barengan sama Duo Miau.
4: Yow, ada lagi siapa tuh?
3: Oh, ini loh, ada siapa ya? Terus Mbak Supana dari KNPI. Gabung aja ya pagi hari ini. Di sini hari Senin, di sana hari Minggu. Di antara Jakarta dan Wong Sinten.
4: Wong Sinten Niki.
3: Aduh Kang Mas, namine Sinten.
4: Kula Niki namine
3: Sinten. Lagi ya Mas Supana ya.
4: Ada juga Pak Yusuf, selamat pagi, lagi sarapan sama sayur genjer.
3: Oke.
4: Oh iya. Lah apa sih?
3: Apa sih?
4: Beli 5.000 di Sendang Agung.
3: Oh, okay. Beli 5.000 udah dapat sayur banyak ya.
4: Ya. Ada juga Dua Miau. Kang Ahyar mau request lagunya Haridang. Mau kirim salamnya buat Neng Gelis Dara Malang, ada Mama Adit, ada Bu Muslimah, ada Bunda Ulfa, ada Mr. X, ada Putra Setia. Buat Dua Mionya juga terima kasih.
3: Oke, kembali kasih. Siapa lagi tuh?
4: Dua Mio sehat beraktivitas.
3: Dari
4: Nurgala.
3: Oke. Oh, tiada terkira
4: sungguh segala-gala-gala-galanya. Oh, tiada terkira sungguh segala-gala-gala-gala-gala-gala-galanya.
3: Terus di belakangnya Nurgala ada siapa lagi?
4: Ada Mas Juntak. Ini juga Dua Miau, semoga panjang umur dan murah rezekinya.
3: Amin, ya rabbal alamin.
4: Terima kasih ya.
3: Oke, kembali kasih. Masih adakah lagi?
4: Tidak ada.
3: Oh, tidak ada. Berarti silakan mau kirim voice note boleh, mau kirim WhatsApp boleh ya. Pokoknya silakan kamu kirim-kirim saja.
4: Yo, nanti kita sapa-sapa. Oh, Ma Igun menyatu aja. Selamat pagi, Ma Igun.
3: Oh, Ma Igun lagi pantau lewat streaming.
4: Yes. Saya selalu Besti yang lagi mantau kita dari streaming juga. Atau dari seluruh jaringan Radio Tri Rama ya Besti.
3: Iya dong.
4: Oh, Mas Duri.
3: Oh, Duri yang kau tancapkan di hati ini.
4: Bukan, ini Mas Duri.
3: Oh, Mas Duri yang tidak menancapkan Duri.
4: Semangat juga ya beraktivitas di awal pekan ya Besti.
3: Iya, amin. Semangat Mas Duri, mudah-mudahan target tercapai hari ini.
4: Amin. Bulan inilah. Emang targetnya harian?
3: Iya, siapa tahu targetnya harian. Sehari harus menjual berapa unit gitu ya. Siapa tahu?
4: Semangat semuanya ya Besti.
3: Iya deh, semangat ya Besti yang targetnya harian, bulanan, jaman, tahunan. Ya mudah-mudahan semua tercapai.
4: Amin.
3: Udahlah nanti lagi Chan.
4: Iya dong, kamu mah gak usah pindah gelombang ya Besti. Kita semangat bareng, oke? Okay?
3: Oke, okay, siap bosku.
4: Di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus, buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
6: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
7: Pantau radio, pantau Rama, tiga yang goyang asyik.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Tri Rama FM Net.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sekretaris Daerah Lampung Tengah Weli Adiwantra resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perekrutan tenaga honorer fiktif di lingkungan pemerintah Kota Metro. Penetapan tersangka dilakukan oleh Polda Lampung pada Jumat kemarin setelah penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses rekrutmen. Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan praktik perekrutan tenaga honorer yang diduga tidak sesuai aturan, bahkan fiktif, serta menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Atlet Anggar Provinsi Lampung kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang nasional. Sejumlah atlet binaan pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung berhasil meraih prestasi pada kejuaraan nasional Piala RDPS Cup 2026 yang berlangsung di Gor Ranau Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada 18 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari program tryout dan persiapan atlet Lampung dalam menghadapi PON Bela Diri 2 yang akan digelar di Manado pada tahun 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menyampaikan kegembiraannya setelah Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-18 tahun 2029 mendatang. Lampung terpilih jadi tuan rumah setelah mendapat dukungan 29 pengurus provinsi kelompok tani nelayan andalan se-Indonesia dalam pemilihan di salah satu aula universitas di Gorontalo. Pada Jumat kemarin, penetapan dan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah ditandai pemberian bendera petaka kepada Ketua Kontak Tani Andalan Nasional Lampung, Hanan Arroza, disaksikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jauzal. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jalannya tembus tumbas meleh jale penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi yuk, besti yuk.
3: Siapa-siapa yang sudah pada punya herbal gerilusnya, herbal biosinya, kita lihat satu-satu lagi.
2: Boleh. Selamat pagi, besti. Yang mau dateng gak? Dateng deh, besti ya, biar bisa kita goyangin.
3: Mama Citra dari Bluro, baru pertama kali banget mau minum. Ini susu Zigo 26, karena sakit linu-linu persendian kaki.
2: Oke, sehat-sehat ya Mama Citra. Ada Ibu Jumini dari KNPI. Pelanggan setia Agarilus, konsumsi Agarilus untuk jaga kesehatan. Nah, minumnya madu lambungku dong, Shay.
3: Ada Iksan dari Rombong 5. Ini sakitnya usus buntu. Baru pertama kali banget mau minum herbal green ya, besti.
2: Oke, ada Ibu Maimunah dari Tegal Ombo. Keluhannya lutut sebelah, sakit banget. Ini baru pertama mau minum madu nomor afit, guys.
3: Oke, ada Bu Susilowati dari Karya Bakti Blok C. Ini pertama kali banget, keluhannya asam lambung sama osteoporosis. Jadi minumnya susu kambing apa ya ini?
2: Etamet.
3: Oh, minum Etamet, besti.
2: Ada Ibu Esih Sukaisih dari Lokap Basungan Pagar Dewa Lampung Barat. Keluarnya asam lambung loh, udah berlangganan minumnya agar ilus drop madu lambungku, biosi dan juga selti.
3: Ada juga nih Coden sama Bu Chandra Tanjung Intan.
2: Bu ini, Chandra.
3: Ini beliin ibunya, keluhannya kejulinu, udah langganan banget minumnya agar ilus drop.
2: Oke, ada Tete Nita dari Gambas Pasundan. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget minumnya agar ilus drop.
3: Ada Ibu Painem dari 15 Kauman, keluhannya nyeri sendi dan udah langganan banget minumnya biosi sama madu nomor rafit.
2: Ada Pak Wahyudi dari Metro Kibang loh, ini juga keluhannya sendi kaku, udah baru pertama mau minum ini ya, minumnya biosi.
3: Oke, ini Bu Tumini udah belum?
2: Belum.
3: Ibu Tumini dari Metro Timur, keluhannya juga sendi ya, konsumsi baru pertama kali banget, kemarin cek kesehatan di Radio Duta ya. Minum ya madu nomu ravi.
2: Oke, lanjut lagi, ada Ibu Khodijah dari Purwosari, udah langganan banget. Ini kemarin juga ikut cek kesehatan di Duta ya, minumnya nomor afit, biosi, drink sama madu hitam pahit.
3: Selamat pagi juga Pak Ketut Diarna. Beliin buat ibunya di Wirata, sakit paru-paru ya, baru pertama kali banget mau minum. Ini minumnya apa, biosi, ada drink, ada prokanda ya?
2: Oh iya, betul.
3: Oke.
2: Nah, ada Mas Riyadi dari Jatimulya, udah langganan banget nih, borong banyak banget ya Chan ya.
3: Iya.
2: Biosinya 2, drinknya 2, selti 1, madu lambungku 2, sama Garilus Break 1.
3: Oke, ada Ibu Winarsi dari Banjarsari. Keluhannya di mata, iya kan? Penglihatannya sudah mulai menurun. Dan sebelumnya udah pernah minum madu lambungku. Nah, ini karena keluhannya di mata, jadi belinya agar ilus bright.
2: Ada Bu Deras dari Panjerejo. Untuk jaga kesehatan, minumnya susu kambing Etamet.
3: Ada juga Pak Junet dari 56 Kampung ya. Keluhannya asam lambung, udah langganan banget. Minumnya adalah madu lambungku.
2: Oke, Bapak Sunario dari Pelang Ijo. Ini buat Lele, pembelian pertama, keluhan asam lambung loh. Minumnya drop sama lambungku.
3: Oke, Mbak Supana dari KNPI, udah sering minum agar ilus untuk jaga kesehatan. Kemarin diantrin lagi drink, dapat bonus susu kambingnya tawa juga.
2: Wah, sehat-sehat ya Mbak Supana. Buat besti-besti semua yang udah dapetin produknya, pokoknya jangan lupa dikonsumsi rutin ya sayangku ya.
3: Iya, yang belum punya boleh merapat. Yang belum punya boleh mendekat. Biar segera punya produknya, biar juga segera dapetin kesehatannya.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

1 Agarilus Selte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni Juara. Hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jalan.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Mari kita lanjutkan waktu yang tinggal 30 menitan ini, Besti.
2: Bang, ayo bang.
1: Bang, SMS siapa ini bang?
2: Ayo bang.
1: Ayo, kita dengerin voice note dulu ya.
2: Iya bang, ayo.
1: Sabar, sabar, sabar. Siapa itu?
3: Assalamualaikum Mbak Trican, gimana kabarnya? Mau salam-salam nih, salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, ada Mbak Nurnya juga ya, Pak Pinci Tahu, Pak Kulin. Terus Mas Andonnya juga, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi.
1: Oke.
3: Okay. Semuanya aja Mbak, aku ikutan aja. Yang penting absen. Udah tidak sih ya, terima kasih.
1: Oke, kembali kasih Mbak Rini.
2: Thank you.
1: Apa miar ayam susah betul katanya.
2: Kenapa?
1: Anak ayam 15 ekor habis Mbak dimakanin tikus di kandang.
2: Hah? Tikus?
1: Iya.
2: Kok tikus makan ayam?
1: Iya, yang mang satu tikus makan anakan ayam.
2: Serius?
1: Iya, terus kucing juga, musang, ya Allah.
2: Ya ampun, tikusnya geragas ya.
1: Iya, mungkin tikusnya tikus besar-besar gitu kali ya.
2: Yang tikus got yang gawedi banget kayak kucing itu?
1: Iya, paling gitu. Soalnya kalau tikus kecil makan ayam kayaknya mulutnya kecil kan ya. Tapi nggak tahu ke tadi malam juga aku dapat kabar nih ya dari Mbakku Chan. Itu juga ayamnya pada mati semua.
2: Iya, lagi musim aratan.
1: Iya, ya ampun kasihan banget, anaknya pada mati semua, babonnya semua mati, jago-jago semua mati.
2: Tuh Besti, emang kalau udah terlanjur ada musim itu tuh bisa semuanya kena.
1: Iya, aduh hati-hati ya Besti ya, kalau udah satu kena gitu mending dijual aja lah daripada mati semua nanti.
2: Iya, atau kalau enggak dimasak aja lah.
1: Iya, dimasak aja, disembeli aja, kan makan ayam tiap hari.
2: Sebelum dia meninggal si ayamnya kan.
1: Iya.
2: Terus juga ini ada Ayu Laila Sari, selamat pagi juga ya. Mau requestnya dong Dara Boy.
1: Dara Boy?
2: Dara Boy, oh, geng.
1: Dara Boy.
2: Dar Boy.
1: Oh, Dara Boy.
2: Dar Boy.
1: Dar Boy.
2: Dar Boy, geng.
1: Dar Boy, geng. Apa tuh?
2: Request Bapak Hip Hop.
1: Oh, kayaknya belum ada deh aku.
2: Spesialnya buat keluarga aku di rumah ya, buat Era Adi Wardana di Taman Bogor, terima kasih.
1: Oke, kembali kasih.
2: Bunda Rosana juga hadir ya, yang suaranya merdu-merdu, merusak dunia, iya kan?
1: Merusak dunia.
2: Iya kan, Bunda Rosana mau bilang gitu kan ya sebenarnya kan?
1: Bilang atuh Bunda Rosana.
2: Kemarin aku absen habis pengajian, sekarang hadir.
1: Oke.
2: Doa terindah untukmu ya, dan doa terindah untukku ya. Hari ini aku genap berusia 54 tahun. Berarti aku udah tua ya.
1: Enggak ah, belum.
2: Masih muda ah.
1: Masih muda.
2: Enggak jauh umurnya dari Nini Sariku katanya.
1: Oke.
2: Tuh, ya seletingan mungkin kan ya.
1: Iya, masih muda segitu mah.
2: Iya kan? Tuh, Mbak Elmi selamat pagi, disemangatin terus ya aktivitasnya, dendangnya cintaku luar biasa.
1: Oke.
2: Ibunya Teto selamat pagi menyatu ya, dari sekian hari tidak ikutan. Alhamdulillah sehat warak ya Besti.
1: Iya sehat warak wadah.
2: Pokoknya salam buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan. Buat dua mionya semoga saya selalu dan selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
2: Tuh, Mbah ditertawain cucuku loh Trican.
1: Kenapa?
2: Mak Lumin tuh sudah tua Besti.
1: Iya. Enggak, masih muda kata siapa dia tua.
2: Kan?
1: Diketawain cucunya katanya, "Ah, masa masih muda orang nenek udah tua gitu."
2: Aduh, mama kembar RE4 juga hadir ya. Selamat pagi Mbak Merianti, ikutan gabung juga dong di Jalan Pemandian Langka Pesawaran. Ini mau kirim goyangnya buat semuanya aja. Selamat pagi spesial buat Dedek Vida yang si kriwul keriting mawul.
1: Kriwul, keriting mawul.
2: Ulu, gemes, gemes. Ya kan ada Mama Ari, Raden Dan Fatah, semangat ya ikutan gabung di Pasar Goyang.
1: Oke. Okay.
2: Habis.
1: Ya udah kalau habis ya saatnya kita goyang lagi lah.
2: Ayolah kalau begitu biar makin asyoy.
1: Asyoy di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Yelus.
1: Goyang terus.
2: Mie.

0: Pasangan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Biosi Sihaga.
0: Biosi. Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
0: H Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Besti, udah di menit 50 ternyata ya, Beb.
1: Berarti kita pamit.
0: Ya nanti dong, sebentar dulu, Chandra. Kita mau infoin lagi buat Besti besok hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Itu ada
1: cek kesehatan gratis ya, Besti.
0: Ya dong, dan juga siaran keliling barengan sama kru-kru Radio Trirama dan juga Kansa FM.
1: Yes, itu ada di Silir Agung, di tempatnya Pak Paraman, di samping pos ronda di Dusun 3, Labuhan Ratu 3 ya, Besti.
0: Betul banget, kamu jangan lupa datang ya, Besti. Terus juga nanti dilanjut hari Kamisnya, Chan. Di tanggal 25 Juni 2026, ini juga ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Raman Utara.
1: Wow, kamu datang, Besti, ada di sekitaran barisan pasar. Yang barisan Beringinan, tapi yang barisan pojok Koramil ya.
0: Yes, di pojok Koramil ya, Pasar Raman Utara, Kota Raman.
1: Betul, betul, betul sekali.
0: Terus juga dilanjut hari Sabtunya, Chan. Ini juga kita bakal ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis, berarti tanggal 27. Ada di Pak S, di depan Pasar Pak S.
1: Nah, itu dia lokasi-lokasi siaran keliling minggu ini ya, Besti.
0: Betul, jangan lupa datang loh, Besti ya, buat dapetin promo jujur.
1: Jurni juara.
0: Ya.
1: Ya, ada juga ini Ibu Muslimah. Sudah ikut bergabung sama pagi menjelang siang dua miau.
0: Ya.
1: Alhamdulillah kita sehat selalu.
0: Sehat pokoknya, Be.
1: Minta dong lagunya Apa Yang Mau di Palembang.
0: Apa kita yang... belum ada deh kayaknya lagu itu deh.
1: Oh, ada ya emang?
0: Nggak tahu, pokoknya belum ada kita.
1: Ikut aja deh buat dua miau. Salamnya buat semuanya aja. Pendengar Radio Trirama Jaringan ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Thank you, Besti. Ada lagi, Kak?
1: Ada Mas Yona Martabak Prolimana Purwoningo.
0: Yau.
1: Selamat pagi nyimak dari Toto Mulyo.
0: Oke, semangat, semangat.
1: Edisi Nguli Bangunan, di balik istri yang glowing ada suami yang keling-keling.
0: Itu dia yang Chandra maksud kemarin.
1: Salamnya buat tim kerja dan semua fans Trirama yang lagi pada panteng ya.
0: Thank you.
1: Ya.
0: Udah semua.
1: Ya.
0: Udah. Kalau udah semua kita pamit nih.
1: Oh, ini nih yang nelponin dari tadi itu ujungnya 5716 1467. Selamat pagi.
0: Selamat pagi ya, Besti. Thank you banget yang belum kesapa ya. Mungkin ada kelewat tapi kayaknya enggak sih, udah disapa semua sih.
1: Kalaupun iya, mungkin Besti masih berencana mau ikutan partisipasi gitu. Masih di dalam hati. Ya, selamat pagi untukmu ya.
0: Iyalah, pokoknya Besti aku ya. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa besok gabungan lagi ya.
1: Iya, demi apa nih?
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Trirama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alfebrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Lampung Geh News, Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan tahun 2029. Penetapan tersebut mendapat dukungan dari 29 provinsi di Indonesia dalam forum nasional yang membahas pelaksanaan agenda besar bagi para petani dan nelayan tersebut. Penas merupakan ajang pertemuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, teknologi, dan pengalaman dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung menyambut positif kepercayaan tersebut dan mulai menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, akomodasi, hingga kesiapan lokasi kegiatan. Selain menjadi ajang nasional, PENAS 2029 diharapkan mampu memperkenalkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Lampung kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah, Lampung diharapkan memperoleh dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata, UMKM, serta promosi komoditas unggulan lokal. Pemerintah optimis penyelenggaraan PENAS 2029 akan menjadi momentum untuk memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey.
0: Ketemu lagi barengan sama kita berdua, yeah. Tentunya masih di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.
1: Asik-asik.

0: anak rantau itu kayak gitu biasanya.
1: Iya benar banget ya, mau pulang tapi nggak bawa bu, nggak bawa bu, nggak bawa.
0: Kenapa begini? Iya kan, biasanya tuh dilema anak rantau. Kayak iya, kayak mungkin takut sama apa sih omongan-omongan tetangga, orang, tetangga, saudara. Iya. Kadang ada yang julid kan kayak gitu.
1: Bener ya.
0: Kerja ampun, kerja lama dari dulu udah dapat apa? Kamu belum dapat apa-apa. Duitnya kemana? Hey,
1: menurut lo,
0: kamu pikir kebutuhan aku sama kamu itu sama, ya kan?
1: Kita berbeda,
0: berbeza. Ya.
1: Jadi jangan disama-samakan. Ya, tolong. Karena memang kita itu punya kesibukan masing-masing, punya iya, ya punya pengeluaran juga masing-masing.
0: Iya dong, nggak bisa disamain kan?
1: Nggak bisa. Kamu pengeluarannya segitu, kita pengeluarannya lebih dari itu, gitu.
0: Emosi banget kayaknya ngomongnya. Ya udah, untuk ini ya, untuk semua anak rantau semangat,
1: semangat dong.
0: Kalau misalnya kamu pengen pulang, pulang aja. Ya maksudnya ngapain harus iniin omong ke tetangga, oh, harus pencapaian segini-gini. Gak usah kan kalian masih, apalagi yang masih punya orang tua. Jangan nah, sampai gak pulang dong,
1: iya dong.
0: Dipengokin.
1: Jangan
0: ya,
1: sampai malah malu karena pendapatan kita segitu.
0: Jangan,
1: ya,
0: jangan, yang penting kita udah gitu berusaha ya, yeah, Nengpin.
1: Iya benar banget. Jadi buat besi-besi semuanya ya, yang lagi di perantauan, semangat selalu. Kita temenin, iya, tenang aja dari
0: ya
1: sini.
0: Mungkin kamu di perantauan sendiri, tapi tenang, ada kita yang akan menemani kamu. Jadi kamu gak akan sendiri.
1: Ya, betul banget.
0: Oke, Neng Vina, ya seperti biasa nih di Bandar Dangdut Biosi, kita akan kasih apa ya?
1: Kasih yang semangat-semangat,
0: iya dong.
1: Kasih yang enak-enak juga, oh, dendangnya dong.
0: Terus?
1: Pokoknya mah buat Besi, bakalan kita kasih informasi kesehatan juga.
0: Nah,
1: ya,
0: itu dia yang penting juga ya. Jadi setiap pertemuan kita selalu ada hal-hal positif, informasi positif.
1: Betul.
0: Seputar dunia kesehatan dan juga pastinya seputar Biosi.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh, yang mau ikutan gabung boleh. Ini kemana ya, Neng Vina?
1: Langsung aja deh, Besi, yang mau gabungan bareng kita ya. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga voice note.
0: Boleh.
1: No telepon ya. Di 0851-2666-6931.
0: Oke deh. Terus untuk Besi-Besi yang mau COD pesan antar, mau konsul, mau beli pokoknya produk-produk dari kita, khususnya Biosi, bisa hubungi kemana, Neng?
1: Langsung aja di 0831-760-600 ya.
0: Oke, itu dia ya informasinya. Nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita, masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Lubulinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: kita absenin dulu ya besi-besi kita yang sudah pada gabung ya. Ya ampun, kita mah digeruduk-geruduk ini gimana dong? Jangan digeruduk-geruduk, sakit tahu.
1: Apa sih kamu ya? Ngegeruduk-geruduk apa sih?
0: Bukan ini loh, besi ngegeruduk-geruduk banyak banget dah. Yang ikutan gabung mah udah banyak banget.
1: Udah kayaknya udah gak sabar ya mau ikutan gabung sama duo bandar ini.
0: Enak banget, aku emang gak sanggup. Kalau gak sanggup
1: sampai kayak gak dikasih jeda loh. Dia berbunyi terus tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung
0: ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting
1: tung. Gak bisa banget apa-apa ya, diselimurin diselimurin iya. Jadi lagu heran.
0: Mana punyamu?
1: Gak tahu, belum ada ya. Udah gak apa-apa.
0: Ya udahlah kalau begitu kita absenin dulu besi-besi kita yang udah pada gabung, yang udah dapetin biosis Kiage Herpotetus Premium.
1: Iya.
0: Ada adiknya Mbak Lydia. Terima kasih sudah mampir ke Radio Duta ya. Okay. Terus kemudian juga ada Mbak Pipin dari Raman Utara. COD-an sama AJS tuh. Banyak banget Mbak COD-annya ya.
1: Harusnya sih gitu karena mungkin kebutuhannya juga banyak ya sesuai dengan keluhannya itu tadi.
0: Iya benar banget ya. Terus juga ada Pak Sukir. Ini beliin buat istrinya ya. Terima kasih Bang Sukir.
1: Oke, terima kasih. Terus juga terima kasih untuk Mang Ujang.
0: Mang Ujang di mana sih?
1: Iya, Mang Ujang ada di Tanjung Kesuma. Ini juga konsumsi selalu herbal biosis Sihaga. Ini keluhannya asam lambung.
0: Alhamdulillah deh. Iya, udah dapetin biosinya ya.
1: Awalnya dia tuh kayak tanya-tanya dulu kan ke aku, tanya-tanya dulu seputar biosis. Enggak apa-apa, kita akan menjelaskan dengan sepenuh hati.
0: Ya, iya, Jo.
1: Setelah itu dia langsung memesan ya kan biosis itu, mengonsumsinya dan sekarang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Senang banget loh kalau dapat informasi seperti itu ya. Kalau misalnya rutin juga, kalau memang disiplin juga minumnya.
0: Betul.
1: Terus diimbangin sama apa namanya? Apa? Pola makan. Jadi misalnya ada hal-hal yang enggak boleh dimakan ya, ini pantangan jangan dimakan dulu ya kalau bisa ya. Itu
0: nurut
1: diikuti
0: banget ya.
1: Nurut.
0: Senang banget ya.
1: Iya.
0: Oke, ada Ibu Partinem juga dari Tanjung Kesuma. Terima kasih sudah dapetin biosinya.
1: Terima kasih. Terus juga untuk Ibu Wiwi yang dari Muara Jaya, terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu. Terima kasih sudah mengonsumsi biosis Sihaga. Kalau misalnya udah tinggal sedikit, Ibu ya jangan nunggu sampai habis banget ya. Misalnya ada untuk 3 kali minum lagi lah gitu ya. Langsung hubungi lagi Babang Tampan ya, Babang Kurir, karena ini COD ya.
0: Okay,
1: Ibu Wiwinya nggak bisa luncuran katanya gitu.
0: Ada Pak De Sarjiono dari Sido Basuki juga, terima kasih ya sudah dapetin susu kambingnya tawanya. Ada Mbak Sri dari Manggarawan, terima kasih sudah dapetin biosis ya guys.
1: Ada juga Mas Hari, Mas Hari yang ada di seputaran Sukadana juga, terima kasih sudah memborong ini biosis Siaga sama susu Etamet Premium ya.
0: Ada Mbak Yem Pakalongan juga, terima kasih ya. Mbak Barjan dari Labuan Ratu Danau juga, terima kasih sudah bareng-bareng. Ibu Adira juga ya, terima kasih. Ada Bu Sumarmi. Wah, Bu orang banyak banget ya.
1: Banyak banget ya, ya ampun. Senang banget ya kalau kayak gini. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya tambah lancar ya.
0: Amin. Oke deh kalau begitu nanti lagi kita absennya. Kita mau ngebahas lagi seputar sakit kepala.
1: Iya.
0: Pusing itu loh yang keturut.
1: Pusing pala, berbi pala.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya.
0: Yang pusing ketur.
1: Apa? Lupa.
0: Itu loh yang pusing tujuh keliling.
1: Pusing tujuh keliling, vertigo.
0: Oke deh Besti, memang sakit kepala itu adalah salah satu rasa yang gak nyaman banget ya Neng ya.
1: Iya.
0: Dan biasanya tuh sakit kepalanya tuh kayak di leher atau di kayak di kulit kepala gitu kan.
1: Iya benar-benar kayak ditarik-tarik kulit kepala kita ya, sakit-sakitnya.
0: Ampun, ditarik sama siapa loh. Dan umumnya itu memang disebabkan oleh stres.
1: Itu
0: bisa jadi karena stres.
1: Betul banget.
0: Kelelahan, kurang tidur, atau bisa juga dehidrasi ternyata.
1: Iya, ternyata itu beberapa apa penyebab sakit kepala yang sering kita rasakan ya,
0: Bener Neng,
1: ya?
0: Banget. Dan memang sakit kepala itu banyak banget jenisnya ya, Neng.
1: Ada seperti apa aja?
0: Halnya kayak tension, headache atau tegang. Jadi kayak nyeri terasa tegang seperti diikat kencang banget gitu kan, dikelilingi di sekeliling kepala gitu ya. Terus ada juga yang sakit kepalanya tuh sebelah atau biasanya disebut migrain ya.
1: Migrain,
0: nyeri yang berdenyut. Biasanya tuh di salah satu sisi, entah kanan entah kiri.
1: Iya,
0: gitu
1: iya
0: kan.
1: Benar banget. Itu aku pernah ngerasain loh ya.
0: Sakit banget
1: tuh. Sakit banget. Iya. Terus kayak kita gerak dikit langsung kayak berdunia ini seperti bergetar gitu ya. Ya terus bergetarannya langsung ke kepala gitu, sakit banget.
0: Tapi satu lagi juga pernah nih, ini yang sering banget Vina rasain ya, Neng, ya. Itu adalah sakit kepala cluster. Nyerinya tuh kayak di sebagian sekitar mata gitu loh, kayak alis itu loh di mata.
1: Ketarik
0: ini
1: ya.
0: Iya,
1: sakit banget
0: kayak
1: ya.
0: Kayaknya tuh harus benar-benar dipijut-pijut gitu di bagian alisnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Kalau aku tuh juga pernah merasakan yang namanya vertigo ya. Sakit kepala yang benar-benar kayak enggak bisa banget ngelihat cahaya, enggak bisa.
0: Aduh.
1: Terus juga gelap juga enggak bisa.
0: Aduh.
1: Jadi melek salah, merem salah,
0: serba salahnya.
1: Iya, dan itu bisa benar-benar bikin kita sampai mual, muntah.
0: Ya, betul banget. Bahaya banget kalau udah vertigo tuh, bahaya banget ya.
1: Sampai enggak bisa bangun loh.
0: Yeah.
1: Satu minggu tuh benar-benar kayak bed rest banget, karena ketika kita bangun mencoba untuk berjalan, wah, sempoyongan parah, bisa-bisa jatuh, itu bahaya banget ya.
0: Itu. Dan dari beberapa yang udah Vina sebutkan tadi juga ya, Neng, ternyata tuh penyebab umumnya dari stres emosional atau juga kelelahan fisik bisa jadi ya. Kurangnya tidur atau pola makan tidak teratur gitu ya. Terus habis itu dehidrasi karena kurangnya minum air putih.
1: Nah, itu berpengaruh kan, kata kita juga suka dikasih tahu juga kan. Jangan sampai besi-besi itu kurang minum.
0: Nah, itu. Jadi kalau bisa mah dicukupin kebutuhan cairan tubuh kita.
1: Makanya. Jadi kalau misalnya kalian suka ngerasain sakit kepala, nih kenapa sih aku sakit kepala terus sampai setiap hari gitu ya. Nah, bisa jadi kamu kekurangan cairan.
0: Iya
1: ya kan? Jangan kemana-mana dulu deh, yang ini dulu, yang apa namanya, yang sederhana tapi ternyata bikin pengaruh yang luar biasa. Kurang minum ternyata bisa bikin kamu tuh sakit kepala.
0: Nah, jadi harus benar-benar kita tahu ya, apa sih sebabnya dan akibatnya gitu kan. Jangan sampai dibiarkan terus-menerus.
1: Terus ya, jangan disepelein loh, Neng Vina, kalau misalnya kita sering sakit kepala ya, apalagi dengan jangka waktu yang panjang ya. Ini sering sakit kepala ya bisa mengindikasikan kondisi serius loh ya.
0: Waduh.
1: Seperti tumor otak, stroke, terus juga aneurisma atau meningitis.
0: Apa?
1: Ya. Iya, jadi jangan dianggap remeh itu sih sakit kepala. Jadi dampak jangka panjangnya itu ya kan bisa jadi migrain kronis.
0: Waduh.
1: Terus juga bisa nih kan, kata kamu tadi pernah sakit kepala sampai ini ya, apa? Kayak sarap-sarap di mata tuh sakit kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, ternyata kalau misalnya kita sering merasakan itu bisa mengganggu ini penglihatan loh.
0: Ih, pantas aja
1: glaucoma.
0: Ya.
1: Atau glaukoma itu bisa jadi dari sakit kepala, terus penglihatan kita jadi ini
0: kabur
1: terganggu
0: gitu ya,
1: atau glaukoma. Terus juga sering ngerasa ini kan kaku lehernya ya.
0: Iya, benar. Iya.
1: Nah, itu dia. Terus yang paling mengerikan kalau misalnya kita ini ternyata sering sakit kepala dengan jangka waktu yang panjang, ini bisa menjadi penyebab dasar pendarahan otak.
0: Wow. Kan? Jadi hati-hati ya, Besti ya. Kalau merasa sakit kepala, mendingan mah kita periksa deh.
1: Nah, jangan dibiarin. Jangan dibiarin, apalagi itu intensitasnya ekstrim ya, sakit kepalanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kepala itu adalah salah satu apa ya? Menurut Vina salah satu hal yang paling penting, organ tubuh kita yang paling
1: vital,
0: penting
1: karena
0: ya.
1: ada ini kan otak.
0: Iya,
1: kan,
0: betul. Kalau otak kita nanti ini
1: yang ada
0: kitanya,
1: di tubuh.
0: Gimana dong?
1: Iya, makanya kalau yang berhubungan dengan kepala ini ya, sakit yang kita rasakan di kepala itu jangan
0: disepelekan
1: ya. Jangan kayak nganggap Allah nanti juga sembuh sendiri. Hey,
0: no.
1: Ada loh sakit kepala yang gak bisa ditangani sendiri.
0: Iya, pokoknya harus benar-benar kita periksakan ya, sebisa mungkin. Kalau emang itu tuh sakit kepalanya yang terus-menerus gitu loh. Tapi kalau misalkan sakit kepala sekarang itu mungkin kamu kurang tidur, coba tidur. Kita tidur dulu. Nah, bangun gimana kalau misalkan masih aja nih bangun tidur masih aja ngerasa sakit kepala, berarti kita harus periksa dong.
1: Iya.
0: Gak dibiarin begitu aja. Atuh, gimana sih?
1: Iya kan? kayak misalnya kata kita tadi, siapa tahu kamu kurang minum, siapa tahu kamu kurang istirahat, terus kamu ngelakuin itulah ya, kamu minum cukup, kamu nggak begadang lagi, tapi ternyata si sakit kepala ini masih kerasa terus, Neng Pina. Berarti harus konsultasi ke ahlinya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Jangan dibiar-biarin ya.
1: Betul
0: biasanya,
1: sekali.
0: Oke deh, masih ada lagi kan, Neng?
1: Masih, nanti kita lanjut lagi. Sayang aku cinta aku pembahasan ini ya, pembahasan sakit kepala ini. Jadi untuk besti-besti tetap pantengin terus kita ya kan?
0: Iya dong.
1: Terus yang mau ini, mau apa namanya, ikutan gabung kemana, Neng Vina?
0: Boleh banget gabung. Langsung aja yuk, yang mau gabungan lagi ya, di 0851-2666-6931.
1: Oke, yang mau pesan biosi, mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan, COD, pesan antar, mau ya dikirim lewat ekspedisi biosinya atau produk-produk yang lain,
0: iya,
1: kemana
0: iya
1: hubunginya
0: langsung
1: dong?
0: Langsung aja yuk hubungi di call center Gary Los ya, 0831-766-600.
1: Oke, kita ini ya, dangdutan lagi ya.
0: Boleh dong.
1: Jangan kemana-mana, sayang aku cinta aku masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
0: Asik-asik.

Hati-hati lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosi Siaga.
1: Oh, Biosi Siaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Siaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Siaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: sih?
1: Inggris? Aduh.
0: Yeay! Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
0: Ngos-ngosannya.
5: Kenapa sih dari tadi kita teh menih dar-dor banget ya?
0: Nah, ya udah waktunya mau masuk ngobrol aja.
5: Ya kan, tahu-tahu pas lihat Gustin Agung.
0: Ternyata ya.
5: Kan enggak lucu kalau misalnya kita ini udah naik ya backsound-nya terus penyiarnya kemana katanya.
0: Emang benar-benar ini ya, penyiarnya random.
5: Iya, Bes, masih semangat ya, Besti?
0: Masih dong.
5: Luar biasa loh hari ini, cerah banget.
0: Cerahnya ya, seperti apa?
5: Cerah hati.
0: Emang bener, emang dirimu udah keluar?
5: Apa?
0: Tahu kalau di luar cerah?
5: Gak sih sebenernya, aku cuman ngira-ngira aja. Kayaknya dari pantulan sinar itu. Wow.
0: Pantulan sinar? Itu kan sinar, bukan sinar.
5: Bukan matahari. Sinar matahari, itu sinar lampu.
0: Nah, Naya ngerang banget.
5: Ya tapi kan setiap daerah biasanya beda-beda loh, Fit.
0: Iya dong.
5: Ada yang misalnya bilang, di Kota Metro hujan deras. Tahu-tahu di Purbolinggo panas banget.
0: Benar.
5: Gak sama.
0: Bahkan di Metro sendiri ya, Neng, ya. Ini kan Jalan Sumbawa 4.
5: Iya.
0: Ya kan, ini. Iya, maksudnya di Metro itu kan Jalan Sumbawa.
5: Iya. Terus?
0: Di Metro itu kan ada Jalan Sumbawa 4.
5: Iya.
0: Terus habis itu di sebelahnya Sumbawa 2 ya.
5: Hah?
0: Itu aja di Sumbawa 2 hujan, di Sumbawa 4 enggak hujan.
5: Tuh, sama-sama Sumbawa padahal. Iya.
0: Ibaratkan kayak di Taman Negeri hujan, terus sebelahnya apa namanya?
5: Tegal Ombo.
0: Nah, Tegal Ombo enggak hujan gitu.
5: Nah, itu makanya kata aku juga kalau misalnya aku bilang cerah ya bisa jadi memang ada yang cerah.
0: Kita di mana sih? Kita mah di mana-mana ya, Neng ya. Ada di sana dan di sini.
5: Kita mah pokoknya ini sesuai apa ya?
0: Rute.
5: Sesuai request
2: sesuai aja lokasi ya, Bes ya.
5: Betul.
2: Bang, sesuai lokasi ya, Bang.
5: Sesuai,
2: nanti aku share lock
5: sesuai titik ya.
2: Sesuai titik iya. Nanti kita share lock ya. Kalau mau ngasih makanan.
5: tadi ada yang ini ya, pamer makanan ya.
2: Iya, Mama Juna itu namanya.
5: Iya,
2: Mama Juna
5: pamer
2: tuh
5: aja
2: emang
5: sih.
2: Gitu. Awas aja ya.
5: Udah tau kita mah hawanya lapar mulu.
2: Iya.
5: Malah dipamerin.
2: Tapi katanya terinspirasi dari mie ayam aku. Dia kan akunya kan jadi aduh gimana gitu ya.
5: Mama, bener gak sih mama menulis itu?
2: Iya dong. Soalnya katanya udah cocok nih jualannya. Udah nanti kita jualan aja deh di depan tuh yuk.
5: Iya, kayaknya kita memang cocok lah kalau punya project itu ya.
2: Iya, bener banget.
5: Karena kita sama-sama suka kulineran.
2: Iya.
5: Suka mengeksplor ya,
2: mengeksekusi.
5: Mengeksekusi bahan-bahan yang ada di dapur.
2: Bener banget.
5: Kan?
2: Yang penting ada temennya enggak males.
5: Iya, kalau misalnya kamu sendiri pasti kamu juga enggak mau kan?
2: Enggak dong. Gak mau capek sendiri.
5: Iya. Kata Mbak Ewa mah tiba-tiba rajin ya kalau ada temennya. Kalau enggak ada juga pasti rebahan aja lah. Ya kalau
2: sudah kerjaan
5: sendirian, malesnya ya kita udah capek enggak ada yang bantuin makan.
2: Makanya
5: ya
2: itu kan sayang banget makanannya
5: sayang
2: dong.
5: Banget.
2: Makanya kenapa kalau lagi rame kan senang lebih hobi. Kalau rame terus jadi masaknya tuh banyak tuh, terus dimakan semuanya kan enak.
5: Sekarang tuh dia apa Vina udah ketularan suka ngajakin Botra makan bareng ya. Dia juga kan distrek sama postingan-postingan aku.
2: Aduh,
5: ya. Sampai dia ingin masuk ke dalam grup anggota keluarga aku.
2: Hey!
5: pengen masuk ke grup anggota keluarga aku karena tukang botram doang, selebihnya kayaknya enggak.
2: Boy Shena gimana nih?
5: Dia juga
2: jadi ikut apa enggak nah, Boy Shena?
5: Dia pernah bilang katanya masuk di tim aku, kataku ih hoream ya.
2: Boy Shena, terus siapa lagi itu yang biasanya bestian sama dirimu kalau ketemu
5: banyak
2: sama kamu?
5: Semua mbak, semua bestian sama aku sebenarnya. Ada Bunda Oleng-Oleng ya, terus juga ada Makas.
2: Iya benar.
5: Sehat-sehat ya, terus juga
2: Amin.
5: Ada Ayah Bakat.
2: Itu siapa namanya?
5: Siapa?
2: Siapa itu?
5: Sopo ya Sopo.
2: You and Dina itu siapa?
5: You. Oh itu kakak.
2: Oh kakak
5: kita.
2: Nah itu yang biasanya kan flagnya sama kamu.
5: Iya
2: ya kan dia.
5: Kakak Andira itu memang udah sangat-sangat ini ya.
2: Apa?
5: Bestie banget juga.
2: Ya emang gak kenal sama aku.
5: Masa sih?
2: Iya kalau ketemu aku mah. Kalau ketemu aku siapa sih?
5: Kayak gitu
2: loh.
5: Kalau ketemu sama dia kamu perlu hati-hati ya.
2: Kenapa?
5: Jangan sampai kamu terbawa arus.
2: Dia bisa menerkam.
5: Selain Bu Esena dia juga ini ya.
2: Apa?
5: Dia suka membawa pengaruh-pengaruh ya.
2: Pengaruh buruk?
5: Enggak sih. Pengaruh ini tadi ya pergi bahaya.
2: Oh gitu.
5: Itu ya pengaruh buruk enggak, bukan
2: enggak,
5: sih?
2: Enggak, ya pengaruh buruk juga dong. Enggak mau makannya enggak mau.
5: Enggak seru, intinya mah seru-seru sih sebenarnya.
2: Ya udah nanti kita minta kuenya aja lah.
5: Iya, endul ya kue-kue buatan dia loh.
2: Ya gimana Besti?
5: Gimana
2: masih
5: kamu?
2: Pusing kepalaku, pusing.
5: Gini mah kalau Bu Esena pusingnya kayaknya karena ini, karena enggak punya duit kayak
2: gitu. Tahu banget dirimu ih.
5: Ya tapi itu juga bisa terjadi ya.
2: Iya dong.
5: Pusing karena banyaknya kebutuhan tapi tapi uang belanjanya enggak ada. Pusing gitu ya. Tapi yang kita bahas ini enggak seputar itu ya. Itu beda lagi permasalahannya.
2: Ya tapi ya, bisa jadi dari situ loh, Neng.
5: Bisa jadi itu jadinya depresi ya. Nah,
2: makanya jangan terlalu dipikirin banget.
5: Jangan terlalu diiniin lah pokoknya. Ya.
2: Diiniin apa?
5: Akan apa sih namanya?
2: Pokoknya jangan terlalu dipikirkan. Iya, memang kita tuh bisa harus memikirkan, tapi tuh enggak yang terlalu memikirkan banget. Ah, entah ah gimana begitu ya.
5: Kalau dipikir-pikir harusnya sih enggak dipikirin.
2: Capek banget ya Besti.
5: Iya, memang sakit kepala ini adalah penyakit yang kayaknya familiar banget, selalu ini apa namanya, selalu berhubungan dengan masyarakat Indonesia.
2: Selalu hinggap di kepala.
5: Ya karena penyakitnya memang di kepala dirasainnya. Emang mau hinggap di mana? Kalau di kaki,
2: jendela.
5: Kalau di kaki jadi bukan sakit kepala, sakit kaki dong.
2: Hinggap di jendela kayak burung hantu.
5: Besti-besti ini ya, jangan menyepelekan yang namanya sakit kepala. Seperti kita bilang tadi, takutnya itu adalah gangguan kesehatan yang serius ya. Ya kan, kalau misalnya kamu sering sakit kepala dan sakit kepalanya itu intensitasnya itu tinggi atau ekstrim, ini bisa jadi kamu terkena tumor otak ya, terus juga bisa mengakibatkan stroke juga loh, iya kan?
2: Bener.
5: Siapa tahu sakit kepalanya karena tekanan darahnya tinggi.
2: Nah,
5: bisa
2: itu
5: sampai pecah pembuluh darah.
2: Aduh,
5: loh.
2: Aduh, bahaya banget, bahaya
5: makanya
2: banget.
5: Makanya kata aku juga, kalau misalnya kamu sering merasakan sakit di kepala, ya tidak sembuh-sembuh walaupun kamu sudah meminum obat ya, tidak bisa kamu apa namanya redakan itu sakit kepala kamu.
2: Periksakan.
5: Kamu harus periksa.
2: Iya.
5: Jangan kamu diam aja, antar juga sembuh, antar juga sembuh. Hey,
2: tidak bisa seperti itu.
5: Nah itu dia, makanya kata aku juga tergantung sama yang kamu rasakan itu tadi, ringan atau berat sakit kepalanya ya,
2: iya,
5: sering
2: jadi,
5: atau enggak gitu.
2: Benar-benar harus diperhatikan banget ya.
5: Iya, jadi sakit kepala terus menerus ini ya Neng Vina bisa menjadi tanda infeksi otak.
2: Wah,
5: peradangan pembuluh darah otak.
2: Aduh.
5: Dan tumor otak.
2: Nah ini nih yang paling bahaya banget dan ini udah terjadi ya Besti, termasuk di keluarganya Vina juga nih. Itu udah, dia tuh sering banget pusing kepala. Iya kan, terus dibiarin ternyata hal itu bisa mengakibatkan tumbuhnya tumor yang ada di
5: tuh
2: dalam
5: kan.
2: Otak.
5: Berarti bener ya, ini informasi ini.
2: Padahal sebenarnya kecil banget, tapi ternyata itu benar-benar menyakitkan dan membunuh tubuh kita sendiri.
5: Berarti ganas banget ya tumbuhnya.
2: Bener-bener.
5: Apalagi
2: ganas
5: itu
2: banget
5: ada di kepala ya, benar-benar organ yang vital, ada otak gitu di kepala kita.
2: Jadi kita gak bisa terlalu mikir yang panjang, gak bisa yang mikir-mikir banget tuh gak bisa. Karena memang udah ada tumornya itu. Jadi ya mau gak mau harus dioperasi gitu, Neng.
5: Oh gitu.
2: Iya, dioperasi sebelah apa namanya, belakang telinga ini loh.
5: Iya. Jadi di situ tumbuhnya ya tumornya.
2: Iya.
5: Karena aduh, serem ya ternyata ya.
2: Serem banget, makanya kalau udah pusing Besti harus cepat-cepat diperiksakan.
5: Iya.
2: Kalau memang Besti gak mau memeriksakan, ya udah ditahan-tahan dulu aja. Tapi kalau misalkan gak tahan, udah mending langsung aja deh di apa namanya, dicek aja gitu kan, di lab gitu. Kira-kira kenapa?
5: Iya, di ini, di CT scan gitu loh.
2: CT scan ya,
5: iya kan?
2: Bener banget.
5: Kepalanya, takutnya ya itu tadi, ada apa sih di kepala aku, kenapa sih sakit terus, kenapa sakitnya tuh gak bisa tertahan.
2: Yes.
5: Bisa sampai bikin mual, muntah juga. Kadang juga sampai hilang kesadaran.
2: Nah,
5: saking sakitnya ini.
2: Iya,
5: sakit
2: bener
5: kepala
2: banget.
5: Ya kan?
2: Ya ampun.
5: Nah, untuk Besti-Besti juga, sakit kepala yang kadang terjadi tiba-tiba ya, atau terasa tiba-tiba dan juga intens, ini bisa juga menandakan gangguan pembuluh darah kita, Besti ya, yang ke otak gitu.
2: Aduh.
5: Serem
2: sakit
5: kan?
2: Ya ternyata, sakit banget.
5: Iya, jadi penyakit sakit kepala juga bisa terjadi karena mungkin kamu punya riwayat tekanan darah tinggi.
2: Betul.
5: Iya kan? Terus yang punya sinusitis itu juga bisa jadi
2: ngaruh banget.
5: Ngaruh.
2: Ya? Iya, benar.
5: Keluhan sinusitis bisa jadi kamu sering ngerasain sakit-sakit kepala. Ya, jadi kayak ada jalurnya dari sini kan, dari hidung
2: bener-bener
5: ke kepala itu tadi ya. Terus juga bisa menjadi masalah di area mata kamu, ya, organ mata, atau ini bisa menyebabkan glukoma juga.
2: Waduh.
5: Ternyata kalau misalnya ternyata sering sakit kepala, enggak berhenti-berhenti, ya kan? Dalam jangka waktu panjang, nah itu tadi harus kita perhatikan ya, Besti.
2: Iya. Tapi gak perlu khawatir juga ya, Neng, ya. Karena sekarang ini udah ada yang herbal.
5: Iya.
2: Dan pastinya juga sangat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga sakit kepala kita supaya gak terus menerus. Kita ada produk Biosisi Haja.
5: Nah, itu dia.
2: Herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Memperbaiki organ tubuh kita yang mengalami kerusakan.
5: Iya.
2: Mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan bahkan bisa juga untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit ya, baik degeneratif dan juga kronis.
5: Iya, berarti sakit kepala ini bisa juga kan?
2: Bisa dong.
5: Itu dia Besti aku. Untuk Besti-Besti yang punya keluhan sakit kepala ya, Anda bisa mungkin mengikhtiarkan ya, untuk pengobatannya bisa percayakan kepada Biosisi Haga.
2: Betul.
5: Tapi kalau misalnya sekiranya gitu ya, memang harus benar-benar bertemu sama ahlinya ya.
2: Boleh.
5: Apa dong
2: ya.
5: Sambil tetap diminum Biosinya.
2: Bener.
5: Gitu. Jadi jangan sampai kalian merasakan sakit kepala yang berkepanjangan, gak reda-reda walaupunnya gitu. Jadi jangan sampai kalian merasakan sakit kepala yang berkepanjangan, gak reda.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Mah.
6: Wah, asik ya.
5: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri, tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: meninggalkan kalian semua bestie.
1: Jangan atuh.
0: Tapi tenang aja, walaupun kita sekarang harus meninggalkan karena waktunya memang udah habis.
1: Oh iya, bener banget.
0: Tapi kan besok ketemu lagi.
1: Ya iya dong, karena kita kan selalu setia menemani bestie-bestie semuanya ya.
0: Iya bener. Maunya mah ini, maunya mah enggak udahan. Tapi gimana, durasi kita kan hanya 2 jam gitu loh.
1: Mau diterusin berapa jam?
0: Durasi jangan sehingga seumur hidup katanya. Itu kalau durasi seumur hidup itu adalah aku dan kamu.
1: Ya ampun.
0: Oke, dia bestie aku. Terima kasih hari ini yang pastinya selalu panteng. Dan semoga informasi tadi yang udah kita berikan yang Neng Vina ini bermanfaat ya.
1: Iya, amin. Buat bestie juga yang sudah gabungan, terima kasih yang belum bisa kebaca ya WhatsApp-nya atau juga voice note-nya. Enggak apa-apa, besok lagi, tenang saja ya.
0: Besok kita masih akan hadir kembali dengan lagu-lagu yang asik-asik dengan informasi-informasi yang menarik gitu.
1: Betul. Jadi buat bestie-nya tetap setia juga dengan produk Biosis Siaga yang herbal tanpa premium masa kini.
0: Jangan lupa selalu konsumsi 3 kali sehari 5-7 tetes.
1: Betul
0: ya. Dan kita dapatkan di studio radio kesayangan kamu ini.
1: Bener.
0: Juga yang mau COD pesan antar boleh,
1: boleh
0: saya,
1: sayang. Boleh sayang.
0: Oke deh, kita berdua pamit ya sayang.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Misteri penyerangan berdarah di Dusun Plongkowati, Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kota Bumi Utara yang terjadi pada Rabu 17 Juni kemarin malam akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Lampung Utara mengungkap bahwa motif pelaku, Yakub 33 tahun, nekat membacok tetangganya, Syafei Riyadi 59 tahun, murni dipicu rasa sakit hati. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan atau pencurian dalam tragedi yang sempat menggegerkan warga setempat tersebut. Satreskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland, menjelaskan bahwa pelaku merasa kecewa dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar, terutama oleh korban yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih mapan. Pelaku merasa tidak ada kepedulian dari tetangganya saat dirinya sedang membangun rumah. Korban dianggap mampu secara ekonomi, namun tidak memberikan partisipasi atau bantuan, baik secara moral maupun material. Pelaku datang dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh minuman keras atau alkohol. Meski motif sudah terang, pihak kepolisian menegaskan hingga kini belum menetapkan status tersangka dalam perkara tersebut. Hal itu dikarenakan kondisi pelaku yang masih kritis serta belum adanya laporan resmi dari pihak korban. MH, 35 tahun, warga Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan, ditangkap tim unit PPA Satreskrim Polres Waikanan. Ia ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur. Aksi asusila tersebut diduga dilakukan terlapor MH sejak korban berusia 6 tahun hingga saat ini korban berusia 12 tahun. Atas perbuatannya, tersangka terancam maksimal 15 tahun penjara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus seorang pemuda berinisial NFS 20 tahun warga Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan. NFS ditangkap lantaran diduga melakukan kekerasan seksual menyimpang dan menyebarkan video pornografi mantan tunangannya AML 21 tahun. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob mengungkapkan bahwa motif tersangka nekat menyebarkan konten asusila tersebut ke media sosial didasari rasa sakit hati karena hubungan asmara mereka kandas. Atas tindakan bejatnya, pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta tersebut kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta dan menghadapi ancaman hukuman berlapis. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang tindak pidana kekerasan seksual, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, dan pasal 407 KUHP tentang pornografi, ancaman hukuman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun penjara, serta denda 200 juta rupiah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.
4: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat, alhamdulillah, hirobil alamin. Senajan cuacane ngene nene wis tiba siji loro berarti telu iku ya. Ngene Rika kepriwe cuaca pada kepriwe? Pada bae mendung, apa panas, apa biar pet kae kowe ya. Wis ora apa-apa. Udan ya sing dijalu kae sing diarep-arep.

dulur-dulur nje, alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulurku ketemu maning karo Nini Sari Tikrama sing ayu dewek saumah. Tengah bicara kelenengan Agarilus tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktikna jabra kelalen semonggo Juni juara kata sangat promone dulur-dulur nje. Ketemu nang dina Senin Kliwon sesi syura tanggal rolikur nje. Rolikur apa nih? Rolikur Juni 2006 lawe tuki jam 3 Nini Sari Tikrama ngrencangi panjenengan sami aja beda kelalen hubungi call center Agarilus mbok menawa garap konsultasi nje, mbok menawa garap pesen obat mungkin didukeng na duking kriya dulur-dulur sing garap telpon WhatsApp karo Nini Sari Tikrama sing wingi ra isa mlebu moga-moga dina kie isa mlebu sing wingi lagune urung isa keputer moga-moga dina kie lagune isa keputer yuk saya kira susah pada maring ngiting di dulur ayo pada ngiping maning karo kelenengan Agarilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicara kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun setia kalih dicara kelenengan nggih sing disengkuyung jampine jampi herbal agarilu, jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kata sing buktikna dulur-dulur nggih. Sumangga sami dikonsumsi nggih, sing sampun gada stok ampun supe dikonsumsi. Aja kur padang go pajangan tok tengku ya. Aja kelalen dulur-dulur benjeng enten siaran keliling cek kesehatan gratis je teng kediamane Mbah Parman Siliragung Labuan Ratu 3 Dusun 3 sebelah pos Kamling je nenginjing tanggal 23 Juni 2016 ngisuk dulur-dulur mau tina Selasa iku ya, tina Kemis neng Raman tanggal Selawe dulur-dulur nggih teng peken Raman, dinten Sabtu tanggal 27 Juni teng Pak Es dulur-dulur nggih ditenggo. Sumangga Juni juara kuat sangat promone nggih. Mangga dulur-dulur sing garep telepon kali Nini Sari Bikrama, sumangga 08 12 12 31 jendho. Sumangga enten sinten urung anak iku ya. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilus nggih teng Radio Tri Ramalan jaringane nggih niki wau nggih enten Mbah Sikar dari Bulokarto sudah berlangganan menjaga kesehatan niki wau tumbas susu jigo 26 teng Radio Asrianda. Matur suwun Mbah Sikar, mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Mbah Wito RB Gangsal langganan Etamet, matur suwun niki wau nggih sampun tumbas teng Radio Tri Rama tumbas susu Etamet 3 kotak nggih. Dilanjut enten malih niki wau enten Bu Supriyatin dari Jati Agung pesen kardina mata, keluhane matane rabun nggih sampun didukekne teng Neng Krisna. Makasih ya Neng, sehat-sehat ya Neng. lanjut Kisah Borowo, matur suwun saking Andalas Cermin, keluarnya asam lambung alhamdulillah mendingan rutin konsumsi drop. Matur suwun Kaki Soborowo, mugi-mugi panjenengannya wiji lumantar Radio Bima nje. Matur suwun sangat. Monggo, assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini-nini
0: Kang Mas Bembeng ya. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pantes nini-nini mau meripatnya kedutan baik yang jane garap ketemu sapa.
1: Ya bener di telepon kok artis lokalan.
0: Ya Allah, apa kabar Pak Kebos? Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Gue rambut isi dawa apa ora?
1: Ya berambutnya spandek nih dijambake putune
0: nek dawang. Gue salah nene garap ngomong Titanic wis saiki rambutnya dawang isuk nek putu mas ora kowe remeti nang putune.
1: Dawa gur ngesore nih.
0: Dawa umure kayak gue ya.
1: Bulu tiken.
0: Saiki si lama di make up ora pak?
1: Ya, isi pangganan.
0: Ya, alhamdulillah. Berarti masih lanjut ya?
1: Alhamdulillah
0: ya, ya gara-gara ketularan Rika geninine dadi kaya gini ya. Ya dadi kaya gini nang udara.
1: Ya nang karo nyetir kene.
0: Oh karo nyetir garep mari ngendi sih?
1: Garep ning rumah sakit Sukadana kae njemput ponakane nyang kan beroperasi.
0: Oh aleh. Ya moga-moga ndang mantun nggih. Monggo. Sumangga badhe kinten salam kagem sinten
1: Kang? Kagem sedaya kemawon kula Tri Rama sehat-sehat.
0: Amin.
1: Ya lemu sing tambah sugih atau tambah sugih pokoke sehat.
0: Sehat. Amin. Heeh. Sekare napa?
1: Sekare apa ya nggih ya?
0: Apa sih?
1: Lagu langgang bena yang setia tuhu kaya gue.
0: Nggih napa?
1: Setia tuhu ya nih.
0: Setia tuhu Mas. Gue diputar gue nggo nang anu batini nang perjalanan garap menuju RSS Sukadana.
1: Nggih,
0: sampun ngene. Amin. Matur suwun pantungane doa sing sami kanggo panjenengan sakeluarga nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Beng-beng dari tahun 2013 nembe ketemu saiki ping pindho ya. kemudian sempat ngemsing gue nenine ya. Aki ngapa sih? Aki nenine caran-carane nyunati, gue nyunati anak lanang kayak gue karo mantu, gue. Mangga matur suwun Kang Beng-beng. Nggih ngati-ngati sing wonten mergi nggih. Saiki sing ngana nang kanake jejal kira-kira wis ketemu suwe banget ora ketemu karo ninine. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, alaikum sayang.
0: Mak, ngerti ora? Mak. Aku ki masa nang Pak Epal lagi digowone banyu laut ki rong botol to, Mak.
2: Sapa iku?
0: Pak Epal, jalan-jalan kok. Jalan-jalan ki ngae anu ngae anu oleh-oleh ki ngene ini banyu segorone digawakne rong baku.
2: Sepena aku lek kira-kira nyair enggak adil sisir. Uang banyu segoro iku
0: mah. Ora kuwi kok gara tercampur kembang ke anu telon kok.
2: Oh, ben asin-asin wangi ngono.
0: Iya, men kok sing ketemu nini nek.
2: Arek nganti lo Bapak Ipara.
0: Ora anak kembang kandil, Mak.
2: Oh,
0: gak, kembang telontok. Oh iya kembang telontok. Kuwi teline kembang setaman. Ora susah, Mak. Ora susah.
2: Ayo kuwi. Nah, sing kok kembangnya telon dalam mobil Pak Beng-beng.
0: Pak, nggih. Karo mamake nggih di dele kon ngesogi kembang telon.
2: Iya, kok. Saya kene Pak Beng-beng ya, Pak Beng-beng ya.
0: Pak Beng-beng sing wonten toha. Alah, gue anu pen lama sudah, gue anu suwe banget ora muncul.
2: Oh ngono. Gara-gara ana penyiar anyar sih muncul ngono ya.
0: Ya ora jane ya wis suwe. Ketahun 2013 ketemu nembe ping pindho.
2: Lah mangkane.
0: Heeh, ya alhamdulillah saya kita tambah gendut, tambah dawa.
2: Nah, padha ketemu padha tuane padha sehate.
0: Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah.
2: Diparingi umur panjang.
0: Amin.
2: Kita ketemu kanca-kanca buyen.
0: Semangga.
2: Rekwese kembang anu lah, kembang kopi wingi kembang randu urung diputer ganti kembang kopi. Heeh,
0: wis ora apa-apa saiki kembang kopi nek. Salame, Mak.
2: Salame kanggo wau, Pak. Dengar ke rumah sakit deh. Mugi-mugi selamat.
0: Amin.
2: Penalangan tanggal punopo.
0: Amin.
2: Meninggal sarat.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Kali Yu Indri. Terus kali Mak Ediana. Kampung Bentung. Terus penjaga cinta. Peter Ekyu.
0: Sugeng siang.
2: Kang Mas Broto.
0: Sugeng siang.
2: Kang Anjar. Neri Kota Gajah.
0: Sugeng siang.
2: Pelongkok Pasti Mami Lela. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Miati, Bunda Kristin, Bunda Lili. Bu Watini pun selalu ganggu lho Bu.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Miati, Mbak Dekaton. Terus Bapak Eni.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Ulpa, Dara Malang.
0: Sugeng siang.
2: Mas Albian.
0: Sugeng siang.
2: Kaki Semar. Pak Anwar, Pak Rohim.
0: Sugeng siang.
2: Mas Edi Sumelilin sugeng siang. Muslimah Pak Supino.
0: Nggih.
2: Om Tando di sugeng siang ugi.
0: Nggih.
2: Terus kali Kang Firman.
0: Sinten malih sugeng siang.
2: Kang Iwan, apa yang dikuceng?
0: Nggih, sugeng siang.
2: Heeh. Tenggo Kang Pirin sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Ya kemawon
0: lah. Enggo kabeh bae. Matur. Wis tekan ngomah, wis tekan ngomah. Mau nang dalan dek kek.
2: Bunda Lili Kating Rejo.
0: Sugeng siang.
2: Yang setunggal Bunda.
0: Rumya sih, IPJS wis mbok senggol kabeh rong, Mak.
2: Ampun.
0: Oh.
2: 5/6 bersaudara.
0: Iya, IPJS.
2: 5. Bu Sisti Nurungoke. Lelin Muslimah Rumyase terus karo
0: Damyase.
2: Karo ketuane dari nganu dari Ki Semar ketua Cece.
0: Sapa?
2: Pengin dadi nomor ketua Cece mungkin yen jenengan.
0: Lah Kaki Semar telepon terus anu SMS yo ora sambales ninine maring WhatsApp ya Kiki.
2: Enggak usah. Nangis kok enek waktu ditelepon genti.
0: Isolasi sah pokoke. Suwun mamaku.
2: Nggih sami-sami.
0: Pang panteng radio.
2: Panteng Dewi Sari dong.
0: Ora susah liyane ya, Mak ya. Matur suwun enten mamaku lumintu. Matur suwun sanget nggih, Mas. Sing wonten Paria Agung teng rika enten Bu Yuni sugeng siang kemawon. Dulur-dulur kabeh sing tasik nyawiji. Aduh ayang bebku telepon. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang ayang beb.
0: Sugeng siang ugi Mas Joni Wira, gimana kabar?
3: Kabar baik bedet bu.
0: Oh Mas Joni.
3: Bedet nih bedet.
0: Mengapa kau selalu menelponku?
3: Apa salah bedet bu dong.
0: Cuaca gimana di Menggala?
3: Panas soalnya.
0: Panas sama berarti di sini juga panas. Iya. Iya. Salam enggo sapa Mas Joni Wira?
3: Lagune dulu.
0: Lagune apa lagune wong bagus?
3: Lagune apa ya? Yur wis lah ini aja. Mendem kangen wae lah.
0: Mendem kangen, nggih.
3: Mendem kangen karo belum umur.
0: Asik.
3: Duanya bebek.
0: Salame Mas Joni Wira.
3: Yang selalu buat rindu tiap malam.
0: Gawe aku mabur iki. Ah.
3: Lihat wajahnya sing ayu.
0: Aduh tolong. Ndok Indri, tolong. Amin, doain sehat ya. Iya dong, kenapa enggak lemu kalau pergi bodyguardnya banyak sekali. Apalagi kalau di inovasi ada Wayan Nur Hidayatullah itu yang orangnya gede, hitam.
3: Gila.
0: Beneran. Terus ke Paria ada Pak Warno itu juga orangnya gitu.
3: Mengerikan atau gimana?
0: Iya tidak mengerikan pokoknya. Gitu pokoknya. Macok banget.
3: Gitu ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya Mbak Mintu terikatan deh.
0: Ada Mak Lumintu.
3: Gua Mak Mintu salam kenal gede ya. Ada Benda dan Mirsa Buda Acil ya.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Ada juga Mas Hamkam ya.
0: Sugeng siang.
3: Ada Nasa Pak Tinggi Bu Tinggi Mas Kirin, Mas Erinera ya.
0: Sugeng siang.
3: Ada Mas
0: Sugeng siang. Sugeng siang Uki.
3: Ada juga buat siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
3: Yang dari Pekalongan semua siapa lagi?
0: Yang ada di Pekalongan ada Mbak Rani, ada Mbak Iem, ya.
3: Oh iya Mbak Iem ya, Iem Palera ya.
0: Iem Palera bakul jamu seena opor aja nih. Jane ngrungokna ora tep kendok.
3: Apa Mbak? Aku nih.
0: Kon ngrungok nih. Ya, gitu aja, matur suwun.
3: Iya, Bun, ini hari mungkin sehat ya.
0: Amin. Terima kasih doanya. Amin. Ya Allah, terima kasih doanya. Doa yang sama buat Mas Joni Wira.
3: Ya, amin, amin.
0: Sehat, amin. Panteng radio radio.
3: Trirama dong ini ku.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joni Wira yang ada di Menggala Kota. Terima kasih ya. Moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat. Nggih, monggo Juni juara kuat sangat promone saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Pak Gatot kepripun wartose, Pak?
3: Alhamdulillah sehat
0: nih. Semoga Pak Gatot. Cuaca kepripun Pak mriku Pak Trimulyo Mataram?
3: Panas mendung, panas mendung.
0: Oh panas ya, mendung, panas mendung. Nggih. Semoga Pakde kinten salam kagem sinten Pak?
3: Salamnya kagem Joni Wira tadi. Selamat siang.
0: Nggih.
3: Maklum sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Terima Mbak Mary cantik
0: Diana. Sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
3: Mbak Mary Kota Gajah sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
3: Ini Bunda Kristin
0: sugeng siang. Sugeng siang.
3: Bunda Lili sugeng siang ugi.
0: Nggih.
3: Supriyantini sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
3: Sugeng siang ugi.
0: Nggih.
3: Romone Semar sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Ajeng Mbak Uut sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Ajeng sedaya kemawon
0: iki. Sekare napa, Pak?
3: Sekare.
0: Napa?
3: Tak nyuwun niki. Dukun asmara nih.
0: Dukun asmara. Nggih, mugi-mugi saged keputer. Nggih, sami-sami Pak Gatot. Pun panteng radi ya Trirama ra susah lia-lia kene bahaya Pak ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Gatot saking Trimulyo Mataram matur suwun nyawiji lumantar radio inovasi iki dulur-dulur. Sing nyawiji lumantar radio inovasi sumangga sing wonten terbanggi mulya terbanggi ilir Pak En Pak Es Pak On nggih Umanagung Kodim Sriwijaya Tandus Petrans 2 ya kemawon mboten kula wijinami ampun supe nggih tanggal 27 Juni nggih enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng Pak Es nggih monggo sami dumugi tanggal selangkunge teng Raman teng Peken Raman dulur-dulur benjing dulur-dulur teng Labuan Ratu Siliragung teng kene daleme Mbah Suparman nggih monggo sakira susah pada maring ding dulur ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jah.

Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
3: Wancini pun sampun tabuh setunggal siang. Wancini pun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari saibumi.com, operasi pencarian terhadap nahkoda KM Arof yang tenggelam di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, resmi dihentikan setelah tim SAR gabungan melalui upaya pencarian selama 7 hari tanpa membuahkan hasil. Penghentian operasi SAR tersebut dilaksanakan pada Sabtu 20 Juni 2026 lalu setelah melalui evaluasi bersama dan musyawarah dengan pihak keluarga korban. Komandan Pos SAR Bakahuni Rezi Kuswara mengatakan, keputusan penghentian operasi diambil setelah seluruh upaya pencarian yang dilakukan sejak hari pertama hingga hari ketujuh tidak menemukan keberadaan korban atas nama T, nahkoda kapal asal Cirebon, Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan hasil pencarian selama 7 hari serta kesepakatan bersama pihak keluarga, operasi SAR terhadap korban kecelakaan kapal KM Arop di perairan Muara Kuala Penet resmi dihentikan dan dinyatakan selesai. Apabila di kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR dapat dibuka kembali. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

monggo dilajengaken malih dulur-dulur tas kali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus. Matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar WhatsApp. Nggih, ampun supaya dulur-dulur jampi herbal agarilus semonggo sami dikonsumsi. Nggih, sugeng siang kanggo Pak Nino. Matur suwun. Matur suwun. Pak Nino matur suwun Pak Nino. Sugeng siang nggih, mugi-mugi paringi sehat Pak Nino nggih. Nih, saking Menggala Kota hadir. Mbok hadir. Mbak salam kenal lagune Bojoloro ya Nik, buat Mbak Nik. Jaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak Nino nggih. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Abang Joni Wira tadi sudah masuk ya. Nek, pemesan. Sugeng siang, matur suwun. Naking Bu Esenangi matur suwun sampunya wiji cito cobi mali Bu. Monggo. Enten sugeng siang nini ne. Salam damel maklumintu Mama Moja, Mbak Mary Susanti, Bu Esena, Bu Muslimah, Wak Udin, matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Bunda Ulpa Jahit sing wonten sedam.

0: Ten Dedek Indri nge matur suwun sampun saminya wiji. Dicoba malih Dedek Indri. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pondok tahunya wiji nih tembangi kembang rawe ya nih. Salame kagem rencang sedaya ingkang saminya wiji mugi-mugi paringi sehat selalu. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jih, saking Pak Supriyadi pondok tahu Raman Utara. Matur suwun, je. Nih, matur suwun, Pak Keturino. Nek anu we aja dobel-dobel kayak kaya bingung liar maca sing endi pada baen, je. Alias Mas Yusuf. Ojo lali karo Gunung Madu Lampung. Salame kanggo Mbak Bu Muslimah, Bu Suprati, Bu Ribut, Bu Neli, nenten Pak Gatot kabeh ya ni. Jaluk lagu neni, mendem wedonan. Matur suwun, mugi-mugi saged keputar, je. Pak Turino alias Pak Yusuf sing wonten sumber rezeki nggih. Sumangga sing garep telepon malih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang, Dedek Indri. Dedek Indri cek ngapa, Dek?
1: Biasa, maju mundur cantik.
0: Arep dikai banyu asin enggak digawakne rong anu ki lho nang pae para.
1: Gue temen
0: gak, gue Romono. Romono merak wong siji sesendok teli rata. Ora susah kakek linginum, kok mbok mendem. Aja ora, kaya teli nek banyu sumur. Langsung neng ember, aja gue. Semangga, pada nyewon sekaren apa semangga?
1: Apa, kuih? Banyu, kue mau luar gua apa?
0: Lah, mbok arep 10 surak.
1: Walah.
0: Engko malam Kemis mbok 10 surak.
1: Apa kue ini?
0: 10 surak yang gua sarat.
1: Oh, ya. Pesen ngopo sih?
0: Orang kaya gue, engko nak nyayurkan orang datak nyemplung ya gelondongan. Garing kesoki gue cerita ya gue. Matur suwun je pakai para oleh-oleh kayak ya lihiling-liling. Tenang Pak, ngisuk tak jiot Pak, bali sekang diwing ngisuk ya. Ngisuk maring ngisuk maring wae Jepara ngene Pak Suparman Siliragung. Terus dina Kemise maring Raman. Terus dina setune nang Pak S, setune nang Pak S.
1: Dewe asih.
0: Aja kelalen, Bu, awas Rika. Enggane Bu Damiasi karo Bu sapa ya wak, sapa sing tukang organ lah kelalen jenenge. Semangga.
1: Yo sekaren begini.
0: Sekaren apa?
1: Niki. Napa ya
0: nu? Apa sih? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Salame kagem sinten, Bu?
1: Asih.
0: Ben enten
1: Mak
0: lu dino setu. Mak, dino setu Mak rujakan, Mak. Rujak bebek, Mak. Wingi dhewek ngerujak anu ya. Kayak video sing gimana aja dikirim-kirim ya, mbok ana wong domai. Kakangku Sutino kan wonge tukang domai.
1: Sapa sih ngomai?
0: Kaki Sutino.
1: Bene nek kru kae, Ben.
0: Ala domai kare dirungokna ngapa lho?
1: Ya tinggal ngale lah yo
0: wis. Iya tinggal ngale wis iku beres.
1: Ben. Ora dadi po ning kono.
0: Apa nek?
1: Sing bagus lah ngapa sih ning kono?
0: Dan ora sandek minduk bae.
1: Sendok yo kae
0: rame-rame kancane ora duwe. Lah nek lo, Bu, nek loro kurang paling ora ge 4 nek ora 6 kowe. Kon ninine diwe secuil. Dadi ninine gur
1: nuwono pas 4.
0: Ninine engko paling kur kon upahi ngoncet natok wis aja gue. Sedangane kayak gue wis hati-hati dan sehat-sehat. Moga-moga ndang dados nggih. Lanjut.
1: Yes,
0: Mama Mekan, yes.
1: Yes,
0: sugeng siang. Yu Indri, mau nyayur apa sampean yu, Pak Makesum?
1: siapa?
0: Pak Maksum.
1: Oh, Pak Maksum.
0: OTW Ndri. Dan bagus, OTW balik berarti ki.
1: Hampir kan dikira-kira.
0: Ora sama mampir-mampir Den. Den tukok nanu Den.
1: Den. Tukok gajah Den.
0: Mbok ngiler. Langkut, engkau jaluk mentai be, biasanya tuh dewek aja gue.
1: Oh, ini mesti. Aku nggak sih nih soalnya.
0: Kek, tapi bu hartu ku apa tapi kayak gue kue. Lanjut.
1: Iya film sen mentai ya rabo. Hmm. Pokoknya sih warna apa? Sene Tony.
0: Usaha apa? Oke siap, muka bebae matur suwun yuk.
1: Kami.
0: Tunggu nanti nunggu paringi sehat. Yeah. Semoga panteng radio yuk. Orasasliania matur suwun uki. Enten yuk Indri matur suwun sampunya wiji sing wonten Umanagung teniko enten Elin. Je matur suwun sangat muki muki paringi sehat. Yeah. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang ugi, Bu Suprapti kepripun wartose Bu?
2: Alhamdulillah sehat, berkat Yusti.
0: Nggih, matur suwun ya Bu ulame ndek wingi jemuah kula sambel.
2: Ulam alit.
0: Lah kok jemuah seminggu? Masa bar setu jemuah kan kepriwe ge wong ge kanan-kanan ge.
2: Kalian semen.
0: Nggih. Yeah. Wis. Nek. Halo, semangga Bu. Nggih. Salame kagem sinten, Bu?
2: Kagem Ibu Kinar, katene nyuwun dikirimi sekar kula kene menke nyuwun grajakan Banyuwangi.
0: Sekare grajakan Mas Pandi kanggo Bu Suprapti. Salame Bu.
2: Salamnya kagem bau Mas Joni Wirat sing saking Menggalang nggih. Mas Amarka.
0: Sugeng siang. Nggih sugeng siang.
2: Siang Mas Ahyar.
0: Sugeng siang.
2: Wis senen niki mau sing nembe mandeg nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Ibu Damiasi ampun supe benjing asing anten acara teng Pak S nggih.
0: Nggih dinten Sabtu. Nggih.
2: Terus kagem Wak Udi.
0: Nggih sugeng siang.
2: Mar nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Terus Putra Kandang Putra LA.
0: Nggih sugeng siang. Nggih sugeng siang ugi. Sinten malih?
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Jual sayur.
0: Nggih.
2: Rombong tiga
0: nggih. Sugeng siang.
2: Gerakan Banyuwangi mawon.
0: Nggih siap.
2: Terus, mama Yoga.
0: Sugeng siang.
2: Ibu Supriyat ini sing teng Bandar Lampung.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang, sinten malih.
2: Terus kagem Mbak Nova nggih sing teng Suping Karya nggih.
0: Sugeng siang.
2: Oyo ke Mas Pur kentung teng Merangi.
0: Sugeng siang.
2: Terus kagem Master X nggih
0: siang. Sugeng siang ugi.
2: Kagem Mas.
0: Nggih. Nggih. Matur suwun. Panteng nggih. Matur suwun Bu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Ibu. Panteng radio Bu.
2: Trirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Suprapti matur suwun sampun nyawiji. Nggih, mugi-mugi sami paringi sehat. Nggih, sing nyawiji lumantar Radio Inovasi. Nggih, sugeng siang kemawon ampun supe tanggal 27 Juni enten siaran klinik kesehatan gratis teng Pak S. Nggih. Sumangga wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, oh malah perutul. Nggih, Pak Anwar matur suwun. Ampun supaya dulur-dulur benjeng enten siaran kling cek kesehatan gratis. Nggih teng Siliragung, teng daleme Bapak Suparman. Nggih ampun supe, sumangga sami dugi. Nggih dulur-dulur aja pada kelalen pokoke ngisuk. Nggih tanggal 23 Juni teng Siliragung Labuhan Ratu 3 Dusun 3 sebelah pos Kamling teng daleme Bapak Parman. Nggih, monggo sami dugi Juni juara kuwata sangat dulur-dulur nggih. Promone nggih nika enten biosi enten bonusane susu kambing enten drink bonusane nggih susu jigo 26 enten sirte bonusane nggih susu jigo 26 ampun supe nggih keluhane panjenengan sami enten madu-madu dulur-dulur nggih enten madu nomor apit madu pala enten madu hitam pahit kalih madu lambungku nggih tumbas morinda nggih bonusane morinda tumbas packing kalih mugi-mugi tasih enten bonusane setunggil dadi tuku loro uli siji dadi uli telu nggih. Semoga selain susu jikodo enam setulur enten etamet etabes etakol lan etamo

call center akhir lu. Ndri, Andri, mengko maning Andri ya? Monggo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur, ayo pada ngiping maning karo. Lenengan agar ilus pancen.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Bagus.
5: Yos, bentar.
4: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
5: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
4: Ini mah, gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
5: Oh, ya gimana lagi, Pak?
4: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
5: Madu Nomurafit?
4: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
5: Oh, iya?
4: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
5: Wah, boleh deh saya coba.
4: Ini madunya, coba diminum.
5: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
4: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
5: Oh, gitu ya, Pak?
4: Oh, iya.
5: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
4: Ayo.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga. Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Emang boleh senyeri ini?
8: Hah? Emang boleh sakit ini?
7: Hah? Emang boleh seengap ini?
9: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
10: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
11: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

0: Kasitipan car luas nateng 93,1 FM sedulur Tri Rama lan jaringan. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan agar ilus nge. Ampun supe benceng enten siaran keliling cek kesehatan gratis nge. Teng Siliragung teng daleme Mbah Parman nge. Ngenjeng Siliragung Labuan Ratu Tigo Dusun Tigo sebelah Pos Kamling nge. Semoga sami tuki Juni juara kuat dan sangat promone dulur-dulur sami ditenggo teng Nini Sari nge. Enten papi, enten mami, enten Nini Sari, enten dua miung sing pada kangen. Sugeng siang kanggo Pak Muh kali bunda nge. Singa si pada bungkus membungkus sugeng siang kemawon. Ya semuanya kaya si Jin ini nek sing tek tresnani kia sing nenggie kang nge. Kang nyong-nyong sing tasing ini Pak Muh nge. Nyewon sekali lamat-lamat insya Allah mungkin-mungkin sakit keputar nge. Matur suwun banget. Buset radionya gede banget gue kang. Yuh, berarti mentorok. Wah, matur suwun Pak Mo, bunda. Salam sehat selalu, nje. Muki-muki laris manis. Kang ajak laleng isuk ya kang. Matur suwun, sampai ketemu besok kang nyong-nyong. Ya, lagunya mau diputer lamat-lamat tok. Nje, matur suwun sangat. Nje, sing karep telepon maning sumangga 08 12 12 31 jendol. Nje, assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini ne.
0: Sugeng siang ugi bunda. Kepripun wartose bunda Christine?
1: Alhamdulillah sehat. Nggih. Kepripun Nini ne sehat?
0: Sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Sumangga bunda pada kintun salam kagem sinten?
1: Badhe nyuwun lagu langgamipun.
0: Napa bunda?
1: Iki we sapa dek?
0: Yang mesti ana sing duwe. Irung mancung. We sapa dek? Ninine irunge. Jare sapa? Irunge Nini Sari lo pesek iki lo mak, pesek lo bun. Irunge Nini Sari lo bun pesek. Ora mancung. Jarene anu mbok sangkrah jare dadi wong ora usah sering ngapusi mulane ni nek pengen mancung irung iki yo mulane sing sering ngapusi irung ku lho bun iki pesek.
1: Irung pesek ya ora apa-apa.
0: Alhamdulillah. Amin. Je, monggo Bunda Christine ya, pada kintun salam je.
1: Kagem maklumin tuh Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Bu Ribut.
0: Nggih.
1: Bu Esena.
0: Sugeng siang.
1: Bu Suprapti.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Kagem Pak Udin Ulu-ulu.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bunda Muslimah.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang
1: Nel.
0: Sugeng siang anu garep. Garep mlebu ra isa domong kok. Nggih, sugeng siang.
1: Ajeng kagem Pak Desatiman.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Kagem sedua ya kemawon ben ini.
0: Nggih, siap. Matur suwun Bunda Christine.
1: Ini semoga sehat selalu. Siaran dhewe nang dia.
0: Den bagus e tasih enten tugas negara niki nembe wangsu.
1: Ora
0: bakal butakur paling tambah anu seri ya gue serinjing. Matur suwun Bunda Christine.
1: Sami-sami.
0: Nggih, panteng radio Bunda.
1: Panteng. teng Sri Rama kemawon. Nah, rasane njindin.
0: Neng kene baik kaya gue ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Kristin matur suwun sampun nyawiji. Salam kakek ayah nggih. Matur suwun sanget Bunda. Mugi-mugi paringi sehat aja Bunda kelalen. Sumangga sami dikonsumsi agar luse dulur-dulur nggih. Njaga kesehatane panjenengan sami. Wingkinge Bunda Kristin. Assalamualaikum sugeng siang. Assalamualaikum Pak Pardi, sugeng siang. Sugeng siang Pak Pardi, fokus teng HP nggih, Pak.
2: Nggih.
0: Kepripun wartose, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Jawah, jawah napa penter mriku, Pak?
2: Penter mriku.
0: Nggih, sami berarti. Neng kene udan tapi siji loro, Pak.
2: Oh, alah
0: siji loro. Nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Sumangga Pak Pardi badhe nyuwun sekare napa sumangga?
2: Sekare rondo kempling.
0: Rondo kempling. Badhe kintun salam kagem sinten, Pak?
2: Kanjeng Pak Lumintu.
0: Nggih sugeng siang.
2: Kale Pak Satoto.
0: Nggih sugeng siang. Setanten mawon, nggih. Rondo kemplinge ditenggo, Pak Supardi matur suwun. Panteng radio, Pak.
2: Panteng terus dirama.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun nggih Pak Supardi sing saking GMP, Gunung Madu ya kowe ya. Sugeng siang kan to dulur-dulurku, nggih. Moga-moga padha diparingi sehat, ampun supe jampi herbal agar ilu sing njaga kesehatane panjenengan sami nggih. Enten Mbak Trita Bur sugeng siang. Assalamualaikum Ninine. Sugeng siang menjelang sonten iki Mbak Trita Bur nih. Badhe nyuwun langgame wuyung sami kagem sedaya warga Tabur kemawon. Kangge Ninine mugi diparingi sehat selalu. Matur suwun jeni. Sekare kula tenggo. Lagune apa kowe mau? Wuyung nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing wonten Tambah Subur, es barat, es tengah, es timur nggih. Es lilin. Teng riko enten Pak Eruri nggih, enten Pak Tuban, enten Pak Kino nggih, enten male Pak Sinten yang teng riko nggih supe kula. Kabeh wae sing ana nang Tambah Subur sing tasik nyawiji matur suwun sanget nggih. Enten male niki, enten Bunda Daryati niki nderek nyawiji sugeng siang nyambing gawe nyamian nggo wong kerja nih. Lagune nyuwun nunut ngiyup, kula nunut ngiyup. Napa jawab to, Bun? Siap mugi-mugi lagune saged kepunter nggih. Bunda Daryati sing wonten Raman ajak lalen sampai ketemu engko tanggal selawe ya, Bun, dina Kamis. Mawa ajwa saking SB kalih nggih matur nuwun. Assalamualaikum nih. Seputi banyak kalih nyawiji nih. Absen pokoke karo Nini Sari kangen nggih. Matur suwun Mama Ajwa mugi-mugi mengke nenten jadwal nggih teng Taman Surga nggih Mawa Ajwa nggih. Matur suwun sanget. Mama Mega Gunung Batu nggih matur suwun nyawiji nih sinambi makarya semangat sayangku nggih. Matur suwun sanget nggih. Enten Mama Moja matur suwun sugeng siang kesayanganku, cintaku, bebekku. Ya Allah, suka lupa dehidrasi apa gimana sih? Sudah makan apa belum? Lagune ya yang kawin kontrak. Salame buat Mam Lumintu, enten Bunda Ulfa, Mama Shena, Mama Lili, enten Mama Rizky, enten Mak Mangku, enten Bu Muslimah, ibu-ibu maaf enggak bisa disebutin semuanya. Pokoknya buat para pendengar Pentri Ramalan jaringane semoga sehat selalu. Lagunya diputer yang buat sayangku makasih. I love you. Mama Moja sing wonten gumuk rajin matur suwun sampun nyawiji teng riko enten Mama Rizki nggih. Sing wonten pring sewu sedaya kemawon sing nyawiji lumantar radio Asrianda nggih. Sugeng siang Kang Ipul, sugeng siang nggih. Mang Asep anu paling ganteng tadi Nini na dibawakeun eta apa henteu Mang Asep kaden bagusna Mang Asep. Mang Asep hatur nuhun nang kanana Pak Jumadi anak Kang Agus ugi nggih sedaya kemawon nggih. Matur suwun Bang Putra kan matur suwun selamat siang Nini. Ana wong ilang panteng aja. Oke, siap. Bang Putra Okan nggih. Kang Kuncoro matur suwun sing wonten Pasar Lumbia. Dik, sugeng siang wonten Pasar Lama Rumbiani tasih panteng. Salam damel Ventri Rama sedanten mawon. Mboten kula wiji nami-nami badhe pantun buah duku buah kedondong. Mbok yo. Buah duku buah kedondong mbok yo Kang Kuncoro disenggol dong. Matur suwun. Buah duku, buah kedondong sudah dong. Matur suwun Kang Kuncoro sing wonten peken Lama Rumbia teng ringko enten Ibu Diana nggih. Matur suwun sangat. Mugi-mugi masalan mebel nggih nyawiji teng riko nggih. Bunda Resana sing saking Liwani. Assalamualaikum, niniku yang cantik hadir absen bahu. Pantengin radio, radio Trirama lancaringannya. Salam sukses untuk Mas Paritku. Salam sukses juga buat Nini Sariku semuanya aja, buat Den Baskusnya. Selamat siang, hati-hati kalau di jalan. Oke siap, bundaku. Hatur nuhun, niniku. Hatur nuhun oge. Matur suwun, gen jedul masalah mebel. Matur suwun, sampunya wiji uki. Salam ya nih buat Bu Esenya siap. Ana maning saking adekku njaluk lagune. Aku njaluk Banyu Uyahe nggih ngumbah gaman. Dene ngerti lho ndarani lek kowe londri. Ndri, kowe malah wis ngerti wandira. Gek Pak Epara kon gowo rong botol meneh apa cukup apa ora ya? Oke siap nanti dibagi-bagi. Nggih. Monggo pun supe jambi herbal agar luse dulur-dulur. Nggih, njaga kesehatane panjenengan sami. Heeh. Saged ditumbas teng radio drama lancaringane. Saniki mboten usah teng pundi-pundi. Yuk, padha ngibing maning karo lenengan agar ilus pancen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan re.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur. Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Lama gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
2: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Biosi Sihaga.
1: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Niki bae sinten asmane?
4: Mbah Parna.
3: Mbah Parna. Dalemipun pundi, Mbah?
4: Kiliragung.
3: Kiliragung Jepara. Mbah Parna niki sakite napa mawon?
4: Komplikasi, Mbah.
3: Komplikasi
4: kuwatah nggih.
3: Kathah rombongan
4: ngoten. Nek cegolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
3: Nggih rombongan. Iya. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
4: Walaupun tetep butuh pundi, Mbah, cuman nggih dereng kedodo-dodo.
3: Ngoten. Nggih. Terus mireng Agarilus niki saking pundi?
4: Mireng ing radio.
3: Radio.
4: Nggih, Radio Kangsa.
3: Mboten. Nggih. Terus sampune ngunjuk Agarilus niku terus pundi rupane?
4: Ya koyo dimawon selama 1 bulan langsung entek proba.
3: Oh ngoten.
4: Nggih, langsung.
3: Nggih. Wingi niku Mbah Parman angsal utawi dapat hadiah saking Gelegar Hajatan Untung. Rasane pripun, Mbah?
4: Alhamdulillah banget, Mas. Dan alhamdulillah.
3: Mbon, pesen-pesennya datang dulur, tonggo, sederet, datang bunyi-bunyi, beripun pesennya.
4: Oke, monggo-monggo, saya mau yang sakitnya komplikasi kaya pulau niku, monggo lah berobat teng Kansar Agarilus.
3: Oh, teng Radio Kansa.
4: Oke.
3: Oh, oke. Mantun-mantun, Pak, ya.
4: Icang-icang.
3: Oke, monggo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
1: Agarilus pancen.

0: Sehat alhamdulillah. Hujan apa panas di sana?
1: Mendung-mendung.
0: Je, semoga Nel pada kitun salam kagem sinten monggo.
1: Sakune tak sebagian mboten
0: nggih. Insyaallah, ajeng nyuwun sekaren apa monggo?
1: Lelakon Trisno.
0: Lelakon Trisno, mugi-mugi saged keputer nggih. Salame kagem sinten? Nelin monggo.
1: Mama Moja di wong sugeng
0: siang. Sugeng siang.
1: Siang lho santen iki.
0: Sugeng siang.
1: Siang menjelang santen nggih. Agem Bunda Kriti.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Agem Malumindo Pak Warno nggih sugeng.
0: Sugeng siang ugi.
1: Agem Mbak Darsi. Mbak Darsi no Mbak Darsi ya.
0: Mbak Darsi sing kale Bu ribut ten el.
1: Nggih.
0: Bu Darsi nggih Mbak Darsi leres. Sugeng siang.
1: Agem Bu Suprati.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Agem kadang
0: sinten to?
1: Kagem Mbak Damiate.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Kagem kaya mawon lan iki mbah sing njangetaken.
0: Nggih. Ge kaya nggih, kayane ge, kayane Bu Rumiasih ge HP-ne rusak lho kayane.
1: Oh iya Bunda Rumiasih ya.
0: Engko sekali tuku sing kena nggo PC ya, Bu ya. Kangen aku lho Bu karo jenengan, wis suwi banget ora ketemu. Matur suwun. Sami-sami Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Nelin saking Uman Agung. Matur suwun sampun nyawiji. Nggih sugeng siang kemawon. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Inovasi sugeng siang. Nggih semangga Juni juara kada sangat promone. Sing nyawiji lumantar radio Just Impress Purwodadi nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda nggih sugeng siang. Nggih sing wonten Metro nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Duta. Sing nyawiji lumantar radio Yo Kansa sing wonten Tridatu sing benjing enten siaran klinik kesehatan gratis nggih terus teng Siliragung teng daleme Bapak Suparman nggih teng Labuhan Ratu 3 sebelah pos Kamling nggih semoga menjing sami tuki Juni juara kuat sangat promone nggih Bu kemau sapa-sapa Kang juragan keripik Pak Moh nggih sugeng siang kali Bunda nggih sugeng siang sugeng makarya sing tasik makarya sing tasik jemur jemur-jemur apa? Kaya sing ngaki jemur kopi ke panas banget kayak gue ya. Muka-muka ndang garing kayak gue sing wonten Lampung Barat nggih. Sugeng nyawiji mawon sing wonten Sekincau nggih kanggo bapake Abdul Giham sugeng siang nggih sing wonten Lampung Barat nggih. Sing nyawiji lumantar radio Gistara nggih. Monggo wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare ini?
0: Alhamdulillah sehat Pak di Jumiran kepripun warto sehat.
2: Alhamdulillah sehat walaupun mongah-mongah teng mriki ini.
0: Pada baik nengkene beya kok Pak mau udan siji loro Pak terus langsung panas saya gue.
2: Udane siji loro telu kan kate sithik biasanya oke.
0: Semangga pada Jumiran pada kinten salam kagem sinten monggo. Insya Allah pada nyuwun napa?
2: Kula tak nyuwun gendinge.
0: Napa?
2: Anu ni palang kritis mawon ni.
0: Tak palang kritis ninggal janji. Njo tarang kritis salame kagem sinten monggo?
2: Salame kadur nembe mangkat iki sinten nih?
0: Sing nembe mandhap niki wonten Tenelin sing wonten Uman Agung.
2: Oh nggih, sing tetangga.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Mama Lubintu, enten Bunda Rumiati.
0: Sugeng siang.
2: Ada Bunda Kristi,
0: nggih. Sugeng siang. Nggih.
2: Enten Kak Penmo Mbak Sri, enten Mbak Dari Mitra.
0: Sugeng siang. Nggih.
2: Enten Kak Sukasi, enten Kang Heri Pati.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Jalur yang
0: Maksum
2: nggih. Nggih.
0: Pak Rikane pengen weruh Kang Maksum gene kawan-kawan kene sarungan terus nganggo helm klambine disampir nang pundak. Terus nganggo kacamata ireng tek takoni kuwi anu apa-apaan sih Pak orang rasak nak panas ora eram sumuk.
2: Lanjut
0: pilih mana
2: ya?
0: Oh
2: enggak, semangga. Pak Kartoyo, yang langgeng, yang putri.
0: Nggih, sugeng siang.

0: Nggih.
1: Nggih. Kabeh bae.
0: Matur suwun Pakde Jumiran. Nggih, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Nggih, matur suwun. Monggo-monggo. Nggih. Panteng Tri Rama. Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak De Jumiran sing wonten Balam. Nggih, sing nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Bandar Lampung nggih, mboten kula wiji namis doya kemawon. Matur suwun sanget sing sarwa setia kali ati corok lenengan agari lus. Nggih, sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Keslamet nuntun sapi. Ngapa Pak? Sirai mumet nginum biosi. Ora sirai mumet nginum kopi ya Pak ya?
2: Iya.
0: Kepriwe kabare Pak Slamet ngisuk teka mbok kowe paring silir agung.
2: Insyaallah boten.
0: Ibune dijok lah. Monggo, Pak Slamet badhe kinten salam kagem sinten monggo?
2: Ngene mandhap niku sinten?
0: Enten Pak De Jumiran sing wonten Bandar Lampung.
2: Salam kenal mawon Pak Mira.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Lanu ki kagem.
0: Sinten malih?
2: Sak peno.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang.
2: Lanu ki kagem Pak Warno mawon itu.
0: Sugeng siang.
2: Lanu ki kagem Bunda Muslimah.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Lanu ki kagem Eyang Langgeng kalian Eyang Uti sugeng siang. Lanu ki kagem Mbah Parman kali Uti.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Lanu ki kagem Ayah Sakat Ayah Gopa.
0: Sugeng siang, nggih.
2: Sugeng siang. Sekarang apa?
0: Kuwatah sanget sing mbuh ki keputer kabeh apa ora Pak. Korek gambar kuping nggih Pak, nderek teng wingking mawon.
2: Nggih.
0: Nun.
2: Tapi ilang kompane mawon lah.
0: Nggih siap. Matur suwun. Pokoke orang ngapak ora kepenak. Siap. Kalau kau benar cinta kepadaku. Kue lagu ne, kue sing bener baca lagu kelenengan aja njaluk lagu rera-rera, bu. Matur suwun Pak Slamet kali ibu, sing wonten Plongkowati, panteng radio bu.
2: Panteng Tri Rama dong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Slamet, nggih kali ibu sing wonten Plongkowati, nggih matur suwun. Enten Pak Epara matur suwun, sampun nyawiji ugi, Pak Epara pada telepon monggo nggih. Enten Mas Yono Martabak matur suwun nyawiji ninine, salame kagem sedaya kemawon Tri Rama matur suwun nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih. Enten Mama Aja sing wonten SB Tunggil nggih nyawiji matur suwun sangat. Mbak Mary sing wonten Pasawaran matur suwun sampun nyawiji, suarane mirip banget karo mamaku lah, Mama Sulia. Mama Sulia sugeng siang nggih. Enten Mas Andon sing wonten Magelangan matur suwun sangat nggih. Sugeng siang nih panase gaspol nggih. Enten Budi Suwarti Brajayekti matur suwun sampun nyawiji ugi nggih, matur suwun sangat nggih. Pak Epara monggo ajeng telepon kula tenggo. Nek mboten iki ajeng laku nggih. Matur suwun Pak Epara, matur suwun sangat nggih. Sugeng siang kemawon, salam kagem ibu. Monggo, saya kira susah pada maring ding-ding lur, ayo padha ngibing maning karo lenengan agar ilus pancen jo.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sarebiasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, semangat gotong royong dan kepedulian sosial ditunjukkan warga Tiuh Gunung Timbul, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan bergandengan tangan membantu pembangunan rumah layak huni bagi Waginem, 56 tahun, salah seorang warga setempat. Langkah awal pembangunan ditandai dengan kegiatan gotong royong pembongkaran rumah Waginem pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH hasil kolaborasi Basnas Provinsi Lampung, Basnas Tulang Bawang Barat, dan unit pengumpul zakat atau UPZ Tiuh Gunung Timbul. Pembongkaran rumah dilakukan secara bersama-sama oleh warga dan dihadiri Komisioner Basnas Tulang Bawang Barat, Kepala Tiuh Gunung Timbul, Babinsa, serta masyarakat setempat. Ketua Basnas Tulang Bawang Barat Haji Purwanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi melalui infak untuk mendukung terlaksananya program tersebut. Menurutnya, kepedulian warga menjadi kekuatan utama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam program tersebut, Basnas Provinsi Lampung menyalurkan bantuan sebesar 15 juta, sementara Basnas Tulang Bawang Barat memberikan bantuan total 8 juta, terdiri dari 4 juta untuk program RTLH dan 4 juta lainnya untuk program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan pembelian ternak kambing bagi penerima manfaat. Kepala Tiuh Gunung Timbul Nur Kamit melaporkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program tersebut cukup besar. Hingga saat ini, dana infak yang berhasil dihimpun melalui UPZ Tiuh Gunung Timbul telah mencapai 23.787.000. Menurutnya, dana yang terkumpul mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap sesama dan menjadi modal penting dalam mendukung berbagai program sosial di tingkat TIO. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum. Hey, hey, hey, hey, hey. Apa kabarnya kamu? Mudah-mudahan baik dan bahagia semuanya ya, Besti. Semangatin lagi dong bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

aktivitas kamu ya sore hari ini. Yang kalau kamu lagi rebahan aja tapi pengen olahraga, bisa ya olahraga bareng sama dendang-dendang asik di dangdut sore ya besti. Jangan lupa juga, yang sore ini persembahan dari Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini. Pokoknya untuk jaga kesehatan tubuh kamu, daya tahan tubuh kamu harus benar-benar kuat ya besti. Kamu tidak boleh sakit, tidak boleh, kamu harus sehat dan kuat biar semangat beraktivitasnya ya besti.

0: 1,1 FM. Trirama Radio.
1: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
5: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya Bune, alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
6: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
5: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Ngopi bareng sama Chandra Dewi ya. Dimana lagi kalau bukan di Dangdut Sorebiosi, Herbal Tetes Premium masa kini. Digoyang lagi ayo, digoyang lagi ayo, ayo ayo ayo, buruan gabung. Masih Chandra tungguin kamu loh Besti. Dingin-dingin, enaknya, enaknya, enaknya ngapain ya Besti? Enaknya makan bakso, enaknya makan sop. Cocok Chandra lagi ngesop ceker. Ada yang mau jangan ya. Cuma sedikit soalnya. Ayo Besti, yang lagi masak beruan diselesaikan masak permasakannya. Karena bentar lagi mau maghrib ya Besti. Baru juga kita azan asar udah mau maghrib kita Besti. Ayo Besti, beruan kamu ikutan bergabung. Kamu menyatu, aku tunggu kamu. Hayo, aku tunggu kamu. Kamu lagi di mana sih, Besti? Kamu lagi di mana sih? Lagi di kebon, lagi di sawah, lagi di dapur, lagi di pasar. Coba pasar mana yang masih buka jam segini, Besti? Kasih tahu aku. Ya, yeah. Pasar malam, Chandra. Pasar malam jam segini masih baru pada mau siap-siap buka ya. Pasar sore, pasar sore, pasar senja. Di mana ada pasar senja, Besti? Biasanya kalau pasar senja itu yang dijual itu jajan-jajanan biasanya. Iya kan, iya kan. Ayo yang lagi pada dagang sore-sore begini Besti. Iya yang lagi dagang martabak, martabak, roti bakar, roti bakar. Iya bakso bakar. Ayo mang, dibakar mang. Semangat mang semuanya ya. Yang lagi dagang jajan-jajanan siap-siap diserbu. Iya soalnya cuacanya begini enaknya ngemil-ngemil. Iya gak sih Besti? Iya gak sih? Ayo Besti, kita jajan bersama-sama ya. Jajan berjamaah kita ya. Aduh. Tapi kalau kamu mau datang ke Trirama juga bisa. Pintunya dibuka lebar buat kamu. Kecuali nanti kalau maghrib pintunya ditutup ya Besti. Soalnya kan begitu, kalau lagi azan maghrib kan memang disarankan untuk menutup pintu dan jendela gitu kan Besti, biar tidak ada yang masuk termasuk kamu, iya kan? Ayo buruan kamu ikutan bergabung ya, aku tunggu Besti ada siapa di mana. Halo Dangdut Sorebiosi.
1: Apa Besti ya Mbak?
0: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Premium masa kini.
0: Ya, Andri, Andri. Kamu belum apa-apa udah ketawa sih, Andri.
1: Ya.
0: Ya, iya. Kamu sudah mandi, sudah sarapan. Kok sarapan sih sore-sore?
1: Belum.
0: Ya, soalnya belum pagi ya, Andri ya. Masih sore ya.
1: Iya.
0: Ya udah, Andri, kamu mau dendang apa?
1: Punya apa aja tuh?
0: Aku punya berondong tua. Kamu mau berondong tua?
1: Enggak.
0: Enggak?
1: Enggak.
0: Ya udah maunya apa
1: tua.
0: Kamu?
1: Hah? Janda muda.
0: Janda muda maunya? Oh nah. My God. Aduh coba aku cari perjandaan buat kamu ya, Andri ya.
1: Ya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Yang selalunya buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja ya udah. Yuk, yuk mau di spesialin buat siapa?
1: Spesialin buat buat Andre yang cantik sekali.
0: Udah terima kasih Andre.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh deh, boleh deh disusul di belakangnya. Ya, ada siapakah itu? Halo, Dangdut Sorebiosi.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Ayo Bu, ayo.
2: Yes.
0: Ayo toh,
2: kamu
0: ayo.
2: Kamu pernah ngalamin posisi ini enggak?
0: Pernah apa? Mengalami posisi
2: ya,
0: apa?
2: Andre terus aku gitu.
0: Oh, kayak dijavu ya kita
2: ya. Dijavu loh. Tapi baru beberapa hari yang lalu loh.
0: Emang iya beberapa hari yang lalu?
2: Ya iyalah, minggu-minggu kemarin barusan.
0: Oh iya iya, bener sih, bener
2: tapi
0: sih.
2: Ya, kata-katanya kok biasa apa Londri, kamu tuh Londri.
0: Iya.
2: Pakai spesial buat Sandra yang cantik lagi.
0: Kenapa Anda gak terima saya dibilang cantik, ha? Kayak gak ikhlas
2: apa yang dia ucapin pas itu.
0: Jangan-jangan tadi itu adalah suara tappingan ya, si Eni.
2: Aku kira ini anak si Ahan apa gak sih? Kenapa gak sih? Aku bawa pendek enak ayo.
0: Iya kan?
2: Ternyata
0: dia itu berulang karena yang ada di pikiran dia begitu memang. Ya kan? Chandra
2: kata-kata lain, Rik.
0: Enggak ada. Chandra cantik gitu. Enggak ada lagi di pikiran dia selain Chandra cantik.
2: Itu kata-kata janda cantik.
0: Gitu, kan janda cantik ya.
2: Lah kayak maunya lu janda cantik dan apa kayak mau?
0: Janda muda dia maunya.
2: Ayo. Kita ketemu sama Chandra cantik kok,
0: Neng. Ya.
2: Besok kemana, guys?
0: Hah, besok?
2: Kemana?
0: Ke Silir Agung. Besok ke Silir Agung.
2: Laundry.
0: Alah, Andri lo ya bolak-balik ketemu.
2: Apa ya? Nah, urus ketemu aku kan, Dri.
0: Jauh, yu. Rumahmu jauh, yu. Ayah, mau dendangnya apa?
2: Dendangnya aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu. Ya udah, aku cek dulu. Ya digoyang buat siapa, yu?
2: Hari Minggu besok itu karaoke lagu itu ya, guys.
0: Apa? Aku tak berarti bagimu. Oke. Coba kita cek song dulu ya.
2: Enggak ya.
0: Kita lihat dulu ini lagunya. Begitu kita dengarkan, kita telaah begitu ya. Kalau cocok, gitu. Boleh buat siapa?
2: Buat Henry ya, selamat sore. Grand Pam, selamat sore.
0: Okay.
2: Terus ada Bapak Eruri. Pak Eruri.
0: Yuhu.
2: Selamat sore. Pak Easka juga ya. Mm-hmm. Pak Bartono, selamat sore.
0: Okay.
2: Terus ada Maklum juga, selamat sore. Pak Yanggit. Bu Anggi, terus Mbak Wandira.
0: Okay.
2: Ada lagi campur kentung, Mr. Egg.

0: Kang Apin. Jadi mau kemana sih Kang Apin?
1: Kang Apin bolo-bolo ya?
0: Lama nggak main.
1: Iya, kemana dia? Ayo muncul, Apin bolo-bolo. Iya.
0: Telepon aku dong, Em.
1: pemain malam ya.
0: Ada Julius juga ya, pemain malam ya. Selamat sore.
1: Okay.
0: Terus siapa lagi? Semuanya saja lah, guys.
1: Untuk semua aja, ya udah. Spesial buat siapa? Chandra cantik kan? Iya. Iya kan?
0: Aku tak lihat besok di Pak seberapa cantiknya. Andri.
1: Gak ikhlas banget orang satu ini. Ya.
0: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Prirama, terima kasih.
1: Yuhu, syama-syama Besti. Yang belum gabung masih ditunggu. Sabar. Nanti kita sapa-sapaan lagi ya. Nanti kita telepon-teleponan lagi ya. Makanya jangan pindah-pindah di sini aja. Udah, kita goyang lagi Besti. Cool.

0: Oh, Pak Darto.
1: Wah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
0: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
0: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
0: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
0: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
0: badan
1: iya.
0: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Yeay, akhirnya lulus juga.
1: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: yang lagi berjuang terus merasa sia-sia, ya udah cari yang lain yang mau diperjuangkan, Besti. Tapi kalau kamu sore hari ini menyatu sama Chandra, yakin deh, nggak sia-sia, Besti. Soalnya Chandra kasih dendang yang seru-seru sekali dan informasi kesehatan yang sangat amat bermanfaat buat kita semua, Besti. Ayo. Kamu di rumah ini nggak punya pohon gandul nggak, Besti? Hah? Gandul, this. Gandul adalah pepaya alias kates, Besti. Ya, nih, kamu harus banget berbangga dan berbahagia kalau kamu di rumah punya pohon kates. Atau kalau mau cari aja ya, si pepaya ini mah di warung-warung banyak banget juga yang jual ya. Kenapa kamu harus berbangga dan berbahagia? Karena manfaat pepaya alias kates buat tubuh ini sangat banyak banget, Besti. Jadi si pepaya itu tuh mengandung beragam nutrisi kunci. Ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin K, ada magnesium, ada kalium, ada asam folat. Banyak banget ini vitamin-vitamin yang ada di pepaya, Besti. Nah, ini dia manfaat dari kita mau makan pepaya. Pertama, bisa melancarkan pencernaan. Wah, kalau ini mah udah rahasia umum, siapa aja mah pasti tahu, iya kan, Besti? Karena, nah ini yang mungkin Besti nggak tahu, kenapa kok bisa pepaya itu melancarkan pencernaan? Karena enzim papain yang ada di pepaya ini bantu memecah protein lebih mudah. Nah, seratnya juga tinggi banget. Ini untuk mencegah sempelit dan juga jaga kesehatan usus besar kita. Wow, mantul. Jadi begitu ceritanya, Besti. Kenapa si pepaya ini bikin kita jadi lancar ya? Terus juga bisa banget untuk ningkatin sistem imun tubuh. Nih, satu aja buah pepaya yang ukuran sedang ini bisa mengandung lebih dari 200% kebutuhan harian vitamin C. Kamu, Besti, mantul. Yang mana itu tuh krusial banget untuk memproduksi sel darah putih. Ayo. Yang pingin darah putihnya juga tercukupi, banyak dong makan si buah pepaya ini, Besti. Terus juga yang lebih gong lagi, si pepaya ternyata juga bagus banget buat jaga kesehatan jantung. Mantul. Karena kandungan likopen sama vitamin C yang ada di pepaya ini ternyata bisa bantu untuk mencegah oksidasi kolesterol di dalam pembuluh darah. Sehingganya dia bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Mantul. Terus juga nih, Besti, si pepaya ini tuh bener-bener gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 manfaatnya, tapi banyak banget. Ini juga nih, bisa untuk efek anti peradangan. Karena ada enzim kimopapain sama enzim papain yang ada di dalam pepaya, ini tuh bisa kasih efek antiinflamasi atau anti peradangan. Dia bisa meredakan gejala asma, terus juga osteoartritis yang sering kayak sakit di persendian, sama ada rheumatoid arthritis tuh, Besti. Ini nih yang sering ngerasa linu-linu, senut-senut di persendian sama tulang, makan si buah pepaya ini bisa untuk bantu meredakan gejala peradangannya. Terus juga ini bagus banget buat kesehatan mata kita, Besti. Iya, mata kita adalah jendela dunia. Kalau dia kenapa-napa, wah sudahlah ya kan, repot kita jadinya. Makanya banyak-banyakin juga nih, rutin seminggu paling enggak sekali dua kali lah ya makan buah pepaya. Karena di dalam pepaya juga itu kaya banget sama vitamin A, sama flavonoid, Besti. Itu bagus banget buat melindungi selaput lendir mata kita dari kerusakan. Terus ini yang pasti disukai sama kita semua, si pepaya ternyata bagus banget buat mencegah penuaan dini. Karena antioksidan yang ada di pepaya bisa bantu kulit kita melawan kerusakan akibat radikal bebas. Terus juga bisa jaga elastisitas ya, Besti, biar tidak mudah mengendur. Dan bisa mengurangi kerutan. Wow, pantesan. Pepaya ini juga dijadiin bahan kosmetik. Ya kan? Tahu kan? Ada sabun. Ada juga kayak, banyak lah. Kayak ada toner pepaya. Terus juga ada krim, ada bahan pepayanya. Ternyata ya, ini obat obat jerawat juga pakai ada bahan pepaya. Mantul banget sih pepaya ini, bestie, bestie. Terus juga bisa untuk menurunkan resiko kanker. Karena ada kandungan likopen di pepaya itu yang bisa mengurangi resiko kanker prostat dan bantu pemulihan penderita kanker lewat efek antioksidannya, besti. Nah, ini juga bagus banget buat jaga kesehatan rambut. Karena vitamin A ini kan sangat diperlukan untuk produksi sebum yang bisa jaga kelembapan rambut. Sementara nutrisi lainnya ini bisa mendukung pertumbuhan jaringan rambut. Rambut siapa? Iya nih, biar tidak mudah rontok gitu loh ya, besti ya. Itu tuh ya, jadi nggak rugi sama sekali kamu kalau suka buah pepaya. Terus juga ini nih yang sering banget ngerasa nyeri-nyeri ketika haid, ketika menstruasi ini buat ciwi-ciwi. Kamu rajin deh makan pepaya apalagi pas lagi haid. Karena makan pepaya, konsumsi pepaya ini bisa bantu melancarkan aliran darah selama periode menstruasi dan bisa meredakan kram perut karena ada enzim papain di dalamnya, besti. Mantul. Terus juga bisa bantu untuk penurunan berat badan. Wow, ini banyak banget manfaatnya loh ya. Tuh, jadi kalau yang mau diet-diet bisa deh dietnya pakai buah pepaya juga. Dia dimasukin ke dalam menu diet kamu ya, besti. Karena pepaya itu kan rendah banget kalorinya. Mana lagi tuh seratnya tinggi banget, besti. Jadi bikin kamu itu ngerasa kenyang lebih lama. Nah makanya ya berat badan kamu akhirnya bisa terjaga deh. Nggak pengen makan terus, makan lagi-lagi makan gitu ya, besti. Terus juga bisa banget untuk mempercepat penyembuhan luka, ya kan? Pepaya itu tuh secara tradisionalnya, biasanya dihancurkan. Nah, terus juga sering dipakai untuk luka bakar. Nah, jadi kayak ditempelin di luka bakar gitu, besti. Karena ada kandungan nutrisinya yang bisa mendukung regenerasi sel kulit kamu, besti. Kasih aplus lagi buat si pepaya ini, best. Terus juga ini bagus banget buat kesehatan tulang. Karena ada kandungan vitamin K di dalam pepaya yang bisa meningkatkan penyerapan kalsium dan mengurangi ekskresi kalsium melalui urin sehingga tulang kita tetap kuat dan sehat. Mantul! Kamu pengen dapetin manfaat dari pepaya? Ini bisa kayak dimakan langsung atau kayak dibikin jus buah gitu. Ya nanti bisa ditambahin yogurt, ditambahin air kelapa. Ya yogurtnya tapi yang rendah lemak, besti. Biasanya itu yang nggak kurang manis gitu ya. Kalau yang yogurt tanpa lemak gitu, besti. Yang rendah lemak, deng. Terus juga ini bisa kayak kamu tambahin minuman yang kaya probiotik dan juga elektrolit ya, besti. Nah, itu dia manfaat dari pepaya. Coba bayangin ya, pepaya aja manfaatnya sebegitu banyak. Apalagi kalau kamu mau juga rutin tiap hari minum Bioshi Shihaga. Bayangkan, besti. Bayangkan bagaimana sehatnya tubuh kita kalau kita itu mau rajin makan pepaya dan juga minum Bioshi Shihaga. Ya, cuma pepaya aja manfaatnya begitu, apalagi Bioshi yang di dalamnya itu ada buah mengkudu, ada habatus sauda, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, ada air mineral laut dalam. Bayangkan dan bayangpun betapa sehatnya tubuh kita kalau kita mau rajin minum Bioshi dan makan pepaya dan makan buah-buahan sehat lainnya, besti. Hah, gak mau kamu sehat juga, besti. Aduh. Buruan, mumpung promonya masih ada ini. Tinggal sedikit nih, Chandra kasih bocoran. Promo Juni Juara masih ada, tapi tinggal sedikit. Ya beli satu aja Bioshi Shihaga, nanti besti bisa dapet susu kambing yang tawa. Ya sekali lagi, ini tinggal sedikit. Ada sih, tapi tinggal sedikit ya besti. Jangan sampai kamu menyesal kemudian. Ya kan, kamu gak rugi sama sekali kalau meminum Bioshi Shihaga karena bagus banget juga buat jaga daya tahan tubuh harian kamu, besti. Dia juga bisa banget bantu melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Terus juga bisa menormalkan pencernaan dan juga BAB. Nah, bantu juga untuk detox alami tubuh kamu. Sekalian juga ini Bioshi Shihaga bisa untuk bantu mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan. terus juga mendukung kesehatan hati, ginjal, dan metabolisme kamu. Terus juga bisa bantu pemulihan pasca sakit. Ya, kamu habis melakukan perawatan, pengobatan, habis konsumsi obat selama beberapa tahun atau beberapa bulan. Nah, kamu bisa lanjut minum Bioshishihaga ini untuk bantu pemulihan ya, Besti. Dan juga bisa untuk jaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kamu, Besti. Wow! Banyak banget manfaatnya. Itu manfaat secara keseluruhan loh, Besti. Belum lagi kalau misalnya kita bahas satu persatu dari bahan-bahan yang ada di Bioshishihaga. Gak cukup durasi kita, Bes. Makanya ya, secara singkat, padat, jelas, dan nyata itu semua ya, bisa untuk bikin kamu jadi sehat terus. Yaudah, baruan dapetin produknya ya di sini di Radio Trirama FM. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Atau mau cowok juga bisa hubungi aja call center di 0831-760-600.
1: 93,1 Trirama FM. Radio asik bikin happy.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: coba sih, coba sih. Aku mau lihat dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selamat sore, Wahyu Endra. Kamu sudah menyatu juga dari Seputih Raman. Di sana hujan apa enggak, Besti? Ada juga Ayu Laila Sari. Sudah ikut gabung, mau requestnya Ajeng Febria. Emang ngedasar, heh, emang ngedasar. Alan Mebel RB3 Rumbi ya, sudah hadir juga, terima kasih. Ada juga selamat sore, Besti. Ayo, ayo, ayo, mampir ke Pondok Tahu. Ya, kemponya lagi digoreng, hah? Kempongnya ini apa, Bu? Bu dari hati kempongnya.
1: Oh, kempong. Oh, tahu, tahu. Tahu, tahu, tahu, tahu. Tahunya udah nyampe Tri Rama lah, Bu,
0: Barusan aja masuk pintu Tri Rama ya AJS-nya. Ternyata tahu kempong, Besti, Besti. Aku dengerin lo, Chan, lagi ngurusin si kriwil, keriting, mawul-mawul, lagi OTW ngaji. Yo ala iki lo, mama iki lo. Mbak Mary Anti ya, dari pesawat yang sudah ikut gabung. Ada juga Selin. Hai, oh Pak Cocong ternyata dari Gaya Baru. Salam buat semua fans Tri Ramanya aja, salam kenal ya. Digoyangnya mbak. Oh, aku tak berarti bagimu, tadi Chandra udah hadirin. Ya, aku tak berarti bagimu, Besti. Spesial buat penyiarnya aja, terima kasih. Aduh, Chan, Chan, keselnya, keselnya. Ya, napeni kopi kulit. Nggak apa-apa, Om. Ya, walaupun kesel, tapi itu membawa cuan. Semangat, Om Sabirin. Sini, Chan, di kebun banyak ates ya. Bener, enak tuh pepaya. Emang enak loh, Bang Putra Ogan udah enak. Terus juga ternyata banyak manfaatnya. Mantul, mantul, mantul. Pak Barsono, selamat sore Pak Barsono. Ikutan gabung di Dangdut Sore ya. Mbak Chandra, PR-nya sudah dikerjakan belum? Aduh, ya jadi ingat zaman sekolah deh. PR-nya sudah dikerjakan belum? Saya tidak mantau. Kalau sudah, terima kasih ya. Tunggu saya ke Tri Rama. Oke. Gimana para saksi? Apakah Chandra sudah mengerjakan PR-nya, Besti? Sudah ya. Sudah ya, para saksi ya. PR dari Pak Barsono suruh nyanyi. Apa? Nyanyi apa sih waktu itu? Di bawah daun pisang? Hah? Apa sih? Apa Pak Barsono waktu itu? Di bawah daun pisang kan ya? Kayaknya ya? Ya ampun. Ada juga Pak Evara. Sudah ikut gabung lagi. Pak Evara. Sudah ikut gabung lagi. Dari Seba 5, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Besti mau ikut gabung telepon. Mau menyatu di telepon. Ya boleh lah di 08 12 12 12 9 3 1 0. Oh, memori daun pisang. Oh iya benar. Memori daun pisang, bukan di bawah pohon pisang atau di bawah daun pisang, Chandra ya. Bukan. Halo, Dangdut Sore Biosi.
2: Dari PT Premium Masa Kini.
0: Maklum.
2: Iya.
0: Kemana aja sih maklum?
2: Ya ada sih dari tadi. Aku yang monitor terus. Tamunya tang kompong nggak ngerti loh, Cahayu.
0: Lah, tadi nggak ada tulisan tahunya. Tiba-tiba.
2: Mak kompongnya. Mak kompongnya toh.
0: Kempong. Kempong apa kui kan pikirku.
2: Ya, berarti kalau kompong toh ya maklum lah kompong peot mono. Kalau ada tahunya berarti dirimu tahu nah, kempong ya. Itu enak.
0: Dibikin tahu gejrot gitu kan.
2: Ya, maklum suka dipangan biasa kayak gitu, nggak pakai di tahu gunting. Aku tiap sore beli, ada orang jualan kalau sore.
0: Tahu kempong dicemilin gitu ya, maklum.
2: Tahu kempong ya sambil dengerin radio ya dicemil-cemil lah.
0: Enak maklum. Apalagi
2: enak, nah.
0: Disiram kecap, dikasih irisan cabai.
2: Itu betul.
0: Nambah-nambah. Oke, kalau gitu maklum dendongnya apa, maklum?
2: Apanya dong?
0: Coba dicek dulu ya. Digoyang dulu.
2: buat Bu Edena, Kang Firman, Bu Ediana, terus Mbok Ribut juga, Mbok Cangkra, Bu Muslimah Nelly, Nek Turino, Mbak Jari Abdul Tenggu, terus sama Pendi Kuceng, sama Kang Mas, sopo yo lali aku Iwan, selamat sore, Dwi Ranger juga, Mas Depa, Mas Putra LA juga selamat sore, Kak Julius, Kak Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Bapak Ipara, Kang Ayar juga, Neri Kusagada juga selamat sore, terus ada Pak Aryono, Pak Supino, Pak Ipara, Mak Ipara, Pak Ata, Pak Supli, Juragan Tahu juga selamat sore, Mbak Wandira juga sore, Mami Melda juga sore, Bunda Lili juga selamat sore, Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malam, Bapak E. Abdul, Kang Birin juga sore, Bu Jumrabil, Om Pandut juga sore, Bu Damiati, Bu Rumiati, Bunda Kristin juga selamat sore, terutama Mas Alan Mepel, Wahyu Endra juga, Muhammad Fernanda juga, buat semuanya Sandra sore.
0: Selamat sore, terima
2: aku
0: kasih.
2: Setiap hari pantang dirimu loh. Diaminyo panteng.
0: Suka kalau gitu.
2: Iya toh, suka toh.
0: Terima kasih. Yuhu, panteng radio.
2: Panteng beri Ramadan, thank you.
0: Thank you. Ada malam sudah gabung, yang belum gabung nanti lagi ya. Sabar ya, sabar.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kudu tumbas meleh jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
5: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
6: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
4: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FNN.
4: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sejumlah warga menggelar aksi potong kambing di depan halaman pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bentuk apresiasi atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Lampung terkait dugaan kasus honorer fiktif di Kota Metro yang menyeret Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Weli Adiwantra, sebagai tersangka. Sudirman, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan dimaksudkan untuk merayakan penetapan tersangka terhadap seorang pejabat publik. Menurutnya, aksi tersebut merupakan simbol dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang berjalan tanpa pandang bulu. Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan menjauhi praktik-praktik korupsi. PT MRT Jakarta menerapkan tarif khusus sebesar Rp1 bagi pelanggan pada 22, 27, dan 28 Juni untuk mendukung hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiat, dalam keterangannya di Jakarta kemarin. Amerika Serikat dan Iran sepakat membentuk unit atau deconflication cell untuk mengakhiri konflik termasuk di Lebanon. Mediator konflik Iran-Amerika Serikat, Qatar, dan Pakistan menyatakan unit tersebut juga mencakup upaya mengakhiri operasi militer di Lebanon. Konflik Israel dengan milisi di Lebanon, Hizbullah, terus berlanjut meski ada kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 4.000 orang tewas imbas serangan brutal pasukan Israel sejak 2 Maret. Lebanon terseret dalam konflik belakangan ini usai Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran pada akhir Februari lalu. Akibat operasi tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Setelah Khamenei tewas, Hizbullah meluncurkan operasi ke Israel sebagai balasan kematian Khamenei. Hizbullah disebut-sebut sebagai proksi Iran dan mendapat sokongan senjata serta materi dari negara tersebut. Serangan Israel ke Hizbullah juga jadi batu sandungan Amerika Serikat dan Iran yang sedang mengupayakan negosiasi damai. Amerika Serikat Iran telah menaikkan nota kesepahaman atau MOU yang bisa mengakhiri perang pada pekan lalu. Sebanyak 40 pertandingan Piala Dunia 2026 telah berlangsung seusai laga Mesir kontra Selandia Baru. Situasinya, Lionel Messi diburu berjamaah. Dari 40 pertandingan yang telah berlangsung, tercipta 121 gol. Artinya, rata-rata gol yang tercipta dalam setiap laga adalah 3,02. Hal tersebut merupakan rekor tertajam dalam sejarah Piala Dunia. Saat ini, Messi memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Koleksi gol pemain Argentina tersebut sama dengan Jonathan David Kanada dan Dennis Undav dari Jerman. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.

Jadi apanya bestie? Apanya dong ya? Apanya dong yang bikin kamu enggak panteng di sini bestie? Apanya dong yang bikin kamu itu selalu berpindah-pindah? Coba kamu bilang sama aku, aku harus bagaimana bestie? Ya, jujurlah kepada aku bestie. Aduh, mudah-mudahan ya sore hari ini semuanya yang lagi pantengin Chandra sudah selesai sama pekerjaannya. Tapi kalau masih ada aja pekerjaan yang kamu lakuin, semangat selalu bestie, pokoknya enggak abis-abisnya. Chandra bilang sama kamu, selalu semangat dan selalu jaga kesehatan tubuh kamu. Jangan lupa juga rutin minum Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini. Ada juga ini, Mama Aca sudah ikut panteng. Seba satu juga mantel loh bestie. Yang aku lakukan, ini katanya cozy. Cozy bara datu bestie. Yang aku lakukan mantau IHSG. Nunggu close bestie dan hasilnya lagi-lagi apa? Weli, apa itu weli ya? Ikutan gabung, salam buat semuanya aja. Makasih, cozy. Ada Akbar, Mas ini mau pesen Agarilus. Oh iya, iya. Iya, Akbar, sabar ya. Ada Farida juga, terima kasih Farida, kamu sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra. Thank you. Yang belum disapa, sabar ya bestie.

bergabung ya sore hari ini, sudah berdendang bersama-sama ya Bet. Besok ketemu lagi, besok hari apa sih? Besok Chandra siaran keliling ke Silir Agung. Nih kasih tahu saudara kamu kalau ada di daerah Silir Agung, Gilabuan Ratu 3 di Dusun 3. Besok lokasinya tempatnya Pak Suparman ya. Siapa tahu ada lah ya yang saudaranya di sana. Infoin ada cek kesehatan gratis bareng sama tim Radio Tri Rama FM ya Besi. Ada apa? Kozi? Aduh, aku juga tetap aja enggak ngerti maksudnya kamu itu Mai. Aduh, sulit sekali. Ya udah deh, enggak apa-apa Besti ya, nanti aku pahami dalam diamku ya, Kozi. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan semuanya ya, selamat sampai tujuan. Habis waktunya Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam. Makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Amal yang Sepi dari Kaitannya Dunia. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala haula

0: wala quwwata illa billah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika dalam rangka nglanjutaken pengaosan ingkang kala wingi. Sing kala wingi niku nerangaken hikmahe wong kekancanan utawa tiang sing bebarengan. Sakmenika monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Ma qalla ora titik amalun apa kelakuan baraza kang metu apa amal min qalbin saking ati zahidin kang zuhud. Napa zuhud niku? Ai ghairi muta'alliqin tegese kang ora gumantungan bidunya kelawan donya. Bal huwa balik utawi amal. Wa ingkana senajan ono opo amal kolilan iku setitik fil hissi in dalam indroni in dalam ketinggalane kathirun iku kang akeh fil makna ing dalam hakikate ing dalam maknane. Napa kok ngoten nggih? Li salamatihi krono slamete amal minal afati saking pira-pira panca baya al qadihati kang nyacataken apa afat fi qabulil amali ing dalam katrimone pira-pira amal. Napa afat sing nyacatno nak amal niku minar riya ibayane saking riya wa tasonu ilan gawe-gawe linasi krono menungso wa talabil a'radi lanubrih ing pira-pira bondo adunyawiyati kang bangsa donya wa adami huduril qalbi lan ora anane tekane ati ma'al maula sertane zat kang nguasani kula panjenengan sedaya fi hali filihi ing dalem nalikane nglakoni ing amal. Apa kok ndak iso hudur likillatil wasawisi krana setitike piro-piro pengridu asyaitoniyati kang bongso setan. Dawune Kiai Musonib makola amalun mboten setitik kelakuan sing metu saking atine wong kang zuhud. Dadi ya masih ketinggalan setitik asline niku kata. Artine wong kang zuhud niku napa? Ai ghairu muta'alliqin. Ai ghairu muta'alliqin tegese atine uang niku mboten onten gumantungan kali dunyo. Bal huwa wa ingkana kolilan balik amal niku senajano setidik tinggalane setidik tapi lek tiangin zuhud niku delok ane hakikate kata krono ngeten. Napa kok saged masih delok ane mek titik kok ketinggalane kata li salamatihi krono selamete amal minal afati saking biro-biro poncoboyo sing bisa ngerusak dateng getrimoni amal. Tiang amal atine zuhud niku ndak ana tola-tole apa-apa. Dee sodako ya ndak kepingin di alam wong. Dee muruk ya ndak kepingin disenengi wong. Dee niku ngaji ya ndak kepingin di alam wong. Dee ku ndolek ilmu ndak kepingin akeh pengikut lan santri. Wis pokok is ndak ana kaitan kali dunyo. Awak niki ngaji murni krono Gusti Allah. Andai kata ada kaitannya dengan dunia nge, itu nanti ujung-ujungnya tetap berkaitan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Lo amal sing ngeten iki kathah delok ane. Kulo kali panjenengan amal ono di pinggir dalan. Amal ini sewu iku wis dak kepingin apa-apa sampean. Mancal ono di desane wong dan wong kenal ngekei sewu blek. Ndak ana kaitan atiku iki cek ne dialem nang wong sing narik mboten. Atau narik simpati masyarakat nggih mboten. Kepingin disenengi kanca ya tidak. Lho niku masih didik luwe akeh ketimbang amal sing kathah tapi mboten lillahi taala. Napa kok mboten? Krana masih didik murni iku diperuntukkan Allah subhanahu wa taala. Akeh tapi awake kepingin dialem wong. Ndak ana artine. Lek wis melebu ana sing jenenge urusan donya, aku tak sembayang. Cek ini diarani wong khusuk lah ini. Berarti dia ini ku ibadah ini ku si onok sangkut pauti kali menungso. Aku tak ngekei wong, cek ini dikei loman. Lo ini ku berarti dia ngekei ini ku tujuannya ya wis nang menungso ini ku mawon. Enggak ada kaitannya dengan Allah. Padahal yang punya hak untuk menerima ibadah ini ku duduk menungso. Belum tentu kata manusia itu baik menurut Allah baik. Dene wonten dawa maro'ahul mu'minun hasanan fahuwa hasanun, yang dianggap baik oleh manusia itu juga dianggap baik oleh Allah. Itu adalah pengertian yang tidak menyalahi syarak. Lalek saat ini nyalahi syarak masih jari menungso niku api jari Gusti Allah mboten api. Lu sing duwe hak untuk menerima amal kula panjenengan niki namung Gusti Allah. Lah mestinya amal kita ini semuanya kita peruntukkan untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bukan untuk kepingin soge, pingin payu sawai, kepingin lancar dagangi. Sampean ibadah nang masjid kepingin lancar dagangi, gawe nopo? Kula mbek sampean ibadah ya wis ibadah, nyambut gawe ya nyambut gawe. Ndak kena dikumpul-kumpulno. Nopo kok ngoten? Kok iso lek amal sing metu saking atine wong sing zuhud niku dikatakan tidak bisa sedikit. Walaupun kelihatannya sedikit itu aslinya banyak. Nggih krana wong niku lek murni atine niku tidak berkait dengan dunia, maka itu akan jauh dengan yang namanya riya. Napa kok iso teko ado teko riya? Nggih. Metune sifat riyae menungso niku krana awake kepingin donya. Aku tak gawe surban. Nang wong cek dianggap kiai, lek wis dianggap kiai nang aku kok lek salaman cek ni mungkruk. Lek mungkruk nang aku kan malih gamo. Ono keperluan titik aku njaluk duit bisa. Dia tu riak kepingin dialem wong kan krono kepingin oleh apa-apa. Lek e menungso niku wis dak duwe rasa sangkut paut kali donya, maka semua amalnya itu murni krono Gusti Allah. Duduk krono apa-apa. Nggih, dalam artian apapun yang ditanggapi oleh manusia, yang penting pekerjaan kita tidak menyalahi syariat, kita wis tak ngurus wis. Ngaji sing penting ngaji. Perkara ana wong ndak seneng mergone ngaji biasa. Kula kali panjenengan ngaji niki ndak perlu golek simpatike wong. Mboten eco ngaji kitab hikam niku. Mboten eco ni nopo? Krono niku kitabe tiyang dukur, dukur sak pinten. Kitab hikam niku nerangaken atine menungso berkaitan karo Gusti Allah. Tidak ada salahnya kalau kita membuka hati kita sendiri. Kalau kali panjenengan ngaji kepingin dialem wong, terus mari dialem wong kate gawe apa? Kula mbek sampean ngaji lek diilokno wong pegel, terus mari pegel iku kate oleh apa sampean? Ndak oleh apa-apa. Pegel ndak pegel takdir Gusti Allah ya tetap berjalan. Dadi wong niku lek sik jenenge duwe demen donya, insyaallah mboten bakal selamat teko sing jenenge riya. Krana riya niki, krana donya niki akeh-akeh metu saking menungso zahire. Lah kula kali sampean kelas sik kelas zahir. Kula kali sampean kelas sik kelas zahir, ya sik kelas cekne dikei apa nang wong. Cekne dihormati, cekne disegani, cekne jadi anggap orang yang vokal dan lain sebagainya, itu kan semua itu urusan donya. Lek kula kali sampean ati niki iso coplok teko sing jenenge urusan donya niku wau, maka kula kali panjenengan insyaallah akan jauh dari riya. Riya niku cukule ya saking donya. Watasonuk linas gawe-gawe krana menungso. Awake cekne ketok wong sing alim, nuwun sewu. Ati niki urusan ati niki. Sorbane digedhekno utawa rambuté digondrongno, cekne ketok jarane wong jazab. Utawa dilakok ngelakoni barang sing aneh-aneh, cekne diarani wali. Niki kabeh jenenge tasono. Lek pancene sampean gawe-gawe, lek sampean ndak gawe-gawe ya ndak mlebu nang omongan kula niki. Dadi menungso ndek donya niku ndak perlu gawe-gawe supaya ketok aneh nang wong liya, ndak perlu ketok megaga-megaga supaya dihormati wong liya. Niku semua enggak ada gunanya. dihormati, diilokno, dienyek, diambung tangane, dipisui, semua itu tidak akan bisa merubah kepada amal kita kalau hati kita sebagai wadahnya amal niku mboten berubah. Sedikit berubah maka rasanya juga berubah. Tiang lillahi ta'ala niku duduk sak dawane umur, satu perbuatan itu bisa dinilai lillahi ta'ala, bisa dinilai riya. Milo satu saat Sayyidina Ali ketika berperang melawan orang kafir, kemenangan dia melawan seseorang kafir sudah di depan tangan. Pedangnya musuh niku sampun lugur. Mari lugur musuh niku senang Sayyidina Ali wis ditumpak ikade disuduk gulune. Bareng disuduk Sayyidina Ali diidoni. Duh, lho Sayyidina Ali ketika diidoni niku tumbul rasa pegel. Tumbuh rasa pegel teko atine kepingin mateni wong niki krana kepegelane. Dudu krana kepingin mbela agamane Gusti Allah. Akhirnya Sayyidina Ali mundur dengan teratur. Iki lek tak terusno mateni, aku mateni wong iki ndak oleh ganjaran. Apa polae aku mateni sing saiki iki duduk krana li ila kalimatillah. Bukan karena Allah, tetapi saya karena marah kepada orang ini. Aku krana pegel nang wong iki. Dadi mateni niku mateni nafsu. Lek wis mateni krana nafsu duduk ganjaran perang. Ilang punan ganjaran kula sampean. Nyumbang masjid pamane. Panas-panasan koncone nyumbang 20 juta awake panas, aku 30 juta iki apa ibadah kok panas-panasan. Tiang ibadah niku mboten kangge panas-panasan. Tiang ibadah itu murni akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ngoten adek gawe-gawe kangge menungso nggih kaya kula nggih kula sampean apa perlune ya ndak perlu gama gagah diketono awake cekne ganteng cekne ketok cerah difoto sing supaya fotone kita kok kira-kira ketok ageng ngoten nuwun sewu, itu juga ndak boleh. Terlebih merendahkan diri juga ndak boleh. Ngeroso asor polae awake kumpul karo wong gedhe ngeroso yo napa mboten usah pun wis apa jare Allah metune sak asline awak niki yang perlu kita jaga. Kabeh niku apa jare Gusti Allah ya enggak terlalu merendahkan apalagi ngremeh nonang awak mboten sepoko sak anane sak biasane mboten katik ketok diketokno aneh-aneh diketokno kaya wong edan mboten nggih mboten dikotokno kaya wong gagah supaya anggun supaya wibawa mboten ndak ono ngoten-ngoten niku. Niku semua tidak akan menjadikan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sembahyang biasa krono kancane sembayangi tambah dihusukno ya ndak api. Sembayangi biasa krono kancane akhir kubloki dimiringno ya ndak api. Wis pokoke anggaplah ketika kita beribadah seakan-akan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau aku sakitnya hampir satu tahun.
2: Hampir satu tahun, iya. Merasakan penderitaannya.
1: Iya, itu waktu itu belum ketemu Agarilus itu. Sudah ketemu Agarilus ini, alhamdulillah.
2: Sekarang ada
1: perubahan.
2: Ada perubahan, iya. Ada pertolongan dari Allah ya Pak.
1: Iya, iya.
2: Harapannya apa Pak?
1: Harapannya, ya mudah-mudahan sembuh seterusnya. Jadi ini sana, saudara saya suruh minum ini. Agarilus drop.
3: Cisroni yang jenengan keluhkan selama ini apa Pak?
1: Pokoknya kawan rasanya tuh di pinggang sakit, kapan mau kencing sakit, habis kencing sakit, itu buang air besar rasanya udah keluar-keluar. Sekarang saya minum agar lustrok itu jadi lancar ya. Ya saya buka SK sudah 5 kali, ronsen 3 kali, belum bisa menemukan katanya kurang air minum. Tapi rasanya saya itu memang betul-betul sakit. Di samping mengonsumsi Agarilus drop ini, saya merasa kepenak. Buang air kecil sudah lancar, alhamdulillah sekarang sudah rasa agak kepenak. Buang air besar sudah lancar. Saya itu berobat nyampe Solo, rasanya belum hilang. Baru minum Agarilus ini langsung keluar sakitnya. Ya keluar batu, iya batunya kecil. Ya batu ginjalnya itu keluar dari saluran air kencing.
3: Yang Pak Haji Isroni rasakan sekarang di badan gimana rasanya Pak?
1: Ya, badannya enak, nafsu makan juga banyak, sekarang enak.
2: Enak?
1: Iya.
2: Di badan gimana rasanya?
1: Enak.
2: Enak ya?
1: Cuman.
2: Terus kemarin Ibu katanya sakit.
1: Iya, itu di keluhan ini sakit. Jadi langsung saya kasih minum-minum agarinus 11 tetes, langsung sembuh.
2: Sembuh?
1: Sembuh, sampai sekarang.
2: Jadi minum agarinus drop 11
1: tetes.
2: 11 tetes.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, Ibu langsung sembuh.
1: Langsung sembuh.
2: Sakit emak?
1: Ya, entah itu
2: di ulu hati.
1: Iya, di ulu hati itu.
3: Jadi waktu Ibu sakit luka lambung, itu Bapak berikan agarinus drop 11 tetes, langsung sembuh gitu ya Pak ya?
1: Iya, iya. Mudah-mudahan sembuh seterusnya. Pak Isroni, Dapur Rejo Blokhead.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Ketilan nupri bondo dunyo, niki jelas niki. Bayang duka kepingin sugi, sodako kepingin dilomani wong, niki golongan ini lillahi ta'ala kape niki. Kulo kondong eten niki duduk berarti kulo niku wek metuwek mboten. Ngiling-ngiling nang awak, ngini iki ndak pati api. Lulek wis faham bahwa seperti ini gak pati baik, kita bisa merubah hati kita. Lu perkara sampean wis berusaha sih ndak iso, jenenge ndak iso. Ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mboten saged, cukup kabeh niku apa jare Allah Subhanahu wa taala. Wa adami huduril qalbi ma'al maula fi hali filhi. Lan biasane tiyang niku lek ing dalam nglakoni ibadah niku sik ana kecampuran dunya atine. Biasane hudure ati nang Gusti Allah niku ndak pati nemen. Allahu Akbar sembahyang duha. Di ati niku ana kepingine, kepingin dang oleh rezeki akeh, kepingin dang iso gawe omah. Pada saat sholat seperti itu, pada saat sholat eling sing macam-macam koyo ngoten niku, otomatis ingatan kita kepada Allah itu titik. Wis kaken panggene donya sing ana di ati kula sampean. Luwe-luwe lek ngeten-ngeten niki ndak digerayahi atine, tambah suwe tambah ado kula kali sampean nang Gusti Allah. Kesenangan nang dunia ndak tambah di angkrek. Kadang-kadang kita nerimo teguran saking tiang, masalah ati kulo kali panjenengan sok-sok kadang-kadang pegel. Lu lek dieling no pegel niku kulo kali panjenengan berarti si ono urusannya ambek dunia. Lek tiang niku ati ini ndak ono urusan karo dunia, mboten wonten pegel niku. Malah terima kasih. Ya sekali lagi kulo ngaji ngeten niki duduk kok berarti kula wong sing luwih apik mboten. Kula nggih berusaha mengamalkan dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Duduk berarti kula ngaji kula luwih penting luwih pinter terus kula enggak ada jaminan mlebu nang swarga yo mboten. Wong masih kula dhewe mari ngurung ngaji ngeten iki tak rasa-rasane dhewe. Mandar muga Gusti Allah niku ngekeki manfaat. Datang nopo sing kula weruh ini mandar muga wonten manfaate. Wonten ing dunya ugi wonten di alam akhirat. Mboten ngaji kula kaya ngeten iki saya paling pentingkan untuk diri sendiri. Perkara saking panjenengan nggih mandar muga saged ngrayahi manah piyambak-piyambak. Kula mboten kepingin awak dhewe sampean selamat kula dhewe mlebu neraka ya naudzubillah. Mila kula ngaji niki kepingin ati kula nggih nglakoni nang ilmu sing kula weruhi. Kadang wonten dawuh mekaten. Wonten tiyang ngomong, "Waduh, ngaji tok kelakuane tambah ndak karu-karuan." Wong ngomong ngeten iki ndak kene diterusaken. Perkara ngaji nggih ngaji. Terus untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh, yo sak kuwate ukurane ati kula sampean. Lek ndak kuat kabeh yo aja dilakoni kabeh. Lek mampu monggo kita lakoni kabeh. Lek nang Gusti Allah kemampuane dikei 20% kita mau apa? Memaksakan diri yo enggak bisa. Ya wis sak mampune ati. Lah benjing wayahe ngaji yo ngaji maning. Ngaji tok niku ono ganjarane. Apa maning iso nglakoni? Ngaten. Ati ati niku lek wis kelebon donya, singkati kepanggonan Gusti Allah di ati niku setitik. Ah, menungso niku lek pun atine zahid, atine mboten bergumantungan kali dunya, maka amalnya dianggap banyak walaupun sedikit. Napa oh? Krana godane setan nggih titik. Ing mongko godane setan niku saking hubu dunia. Menungso bakal digodha nang setan lek menungso niku demen dunya. Lek mboten seneng dunya, setan ndak duwe dalan kangge nggodha ati kula sampean. Mun sewu, ukurane setan tidak mampu menggoda manusia itu bukan dilihat dari ukuran ilmunya, bukan dilihat dari ukuran jabatannya, kiai, ustad, DRS, profesor, dokter, sanes. Setan itu tidak akan mengganggu hati kita kalau hati kita ini mboten seneng donya. Lek seneng donya digudo nang setan. Umpama digudo nang setan awak enggak seneng dunia, teko nopo setan carane ngudo. Satu-satunya jalan setan niku bisa ngudo menungso nggih menika saking urusan dunia.
Masya pun bentuknya bentuk ibadah. Masya pun modele model ibadah. Biasanya digudon nang setan itu saking jurusan dunia. Kon ngadakno jamiah, kon lek akeh pengikuti lak yo male gampang akeh sing nyang nang awakmu. Lek sampean niku jamaah ibok kan akeh sing tertarik nang sampean, otomatis banyak menawarkan jasa nang sampean lho nggih. Buntute wonten ndek mriku. Lek wis berbuntut dunia, menungso niku ndak bakal selamat teko riya, dugi tasonno, dugi golek-golek dunia. Wis pokoke kuncine niku ndek dunia. Mila dipun aturaken hubbud dunya rasukul khotiatin. Sumber dari segala malapetaka dan maksiat adalah teman dunya. Wala kathuro amalun lan ora akeh amalun apa kelakuan baroza kang metu apa amal min kolben saking ati rogibin kang demen fit dunya ing dalam dunya. Bal huwa bali utawi amal wa ingkana senajano ono apa amal kathiron iku kang akeh fil hisi ing dalam ketinggalane fil hisi ing dalam indrone kolilun iku kang sedidik fil makna ing dalam hakikate apa oli adami salamatihi krono ora selamat.

0: mengharapkan sesuatu. Sik luwe apik sampean sedekah 1000 tapi ndak mengharapkan apa-apa. Ngoten. Sedekah 1 juta sampean. Oh, sing diharapno kaken kon tak kei sedekah sak menit tapi kon kudu ngene nang aku. Kon tak kei mobil tapi kon kudu ngene nang aku iku dudu sedekah jenenge, bukan dipersembahkan untuk Allah itu, tapi dipersembahkan hanya untuk memperoleh tujuannya saja. Ndak ana ganjaran ya apa-apa, percuma ngoten niku. Atuk kena kucing ae donya ngoten niku jadi kena wong. Ngoten Pak nggih. Lah masyaallah. Tapi ojo dibalik, waduh aku katene ngamal saiki ndak ikhlas wis ndak wis. Aku katene ngamal aku sih ndak bersih atiku. Lho keliru. Lek panjenengan ngamal niku ngenteni atine bersih yo ndak bersih, bersih dilatih. Sakniki ndak bersih ngeke ono maning. Mene ndak bersih ngeke ono maning. Lek wis suwe-suwe bersih karepe dhewe. Bab menungso niku teko kulino, lek wis kulino akhire mboten krasa. Sing diarani sedekah sing lillahi taala niku nggih menika sedekah sing metune kaya taek nun sewu. Mari metu nak direken-reken wis. Pirang meter mang taekku sing tak tokno iku. Wonten tiyang mari ngising niku ngukur taeke. Mboten wonten. Lah menungso niku kudu latihan kaya ngoten. Aja sampe kula kali panjenengan kate ngekek sedekah ngoten ikhlas. Tak kira ikhlas-ikhlas sampean sampe mate. Karena manusia itu sudah majbulun bi hubbid dunya. Menungso niku dikei watak seneng donya. Mboten wonten Pak tiyang ndak seneng donya niku. Sing ndak seneng donya niku mungkin malaikat. Lah karena kebiasaan manusia itu seneng donya dilatih untuk menjekak menjauhi sedikit demi sedikit. Lek wis dilatih nyingkrin no teko ati. Ati sing katene urek-urek datang koyok niku wong kira to ado. Dadi masih pun didik kelakuane deloane tok didik tapi asli nih kata. Karena apa? Karena semuanya itu beramal diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya lan teman den riwayataken an Ibnu Mas'ud. Saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa ana sak Ibnu Mas'ud kala iku dawuh sami Ibnu Mas'ud rakaatani ing dawuh rakaatani utawi rong rakaat min zahidin saking wong kang apik saking wong kang sepi saking urusan donya. Alimin kang ngerti khairun iku luwe bagus min ibadatil muta'abidina ketimbang saking ibadah wong kang ibadah al mujtahidina kang nemen-nemeni ila akhir dahri hingga maring akhir mongso abadan in dalam saklawase sarmadan tur saklawase wong zuhud kati alim. Sholat mek rong rakaat niku luwih apik ketimbang amal ibadah wong sing sak dawane urip. Tapi ndek atine niku sik ana urusan donya. Ya napa carane kepengin ndak demen donya ya kudu latihan to, Pak. Dibiasahno. Donya yang kita miliki niki ojo mlebu nang ati. Ya napa carane supaya ndak mlebu nang ati? Ya belajar sing sabar. Nyacal. Umpama sampean nerima coba saking Gusti Allah kacopetan duit 1000. Belajar meneng di hati niku belajar sabar. Anggepen koyok ndak kailangan. Dilokno wong pamane. Anggepen koyok ndak dilokno. Lho koyok ngeten iki perlu kita melatih karena kebiasaannya kita nek kailangan niku pegel, lek nemu niku bunga. Lho kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki niki kita jauhi. Ya otomatis yo sedidik-sedidik aja ake-ake. Dadi maso daro ani Zaidin bid dunya min amali tuatin. Wa in kana qalilan fa huwa katsirun wa ma sadani raghibin fiha min amali birrin wa in kana katsirun fa huwa qalilun. Lek kelakuane wong sing zuhud mas yo titik niku asline kata, lek kelakuane wong sing gemer nang donya niku mas yo akeh asline mek titik. Ukurane yo nopo kepengin weruh amale tiyang sing dianggap akeh masih titik mergo ndak seneng donya. Masih amale akeh dianggap titik mergo seneng donya. Ya napa carane ngukur ya besok di akhirat. Sing weru. Saniki kula mek sampean ndak perlu kowar-kowar. Ya sing penting koyok ngeten carane. Kita belajar di ati niku dibungkus, dibungkus dhewe. Nyajal, nyajal sak piro senenge atiku nang donya. Sak piro senenge awakku nang pangkat. Inun sewu. Pangkat itu bukan hanya di pemerintahan saja. Di struktural, di perpenghormatan juga bisa terjadi, di perkantoran juga bisa terjadi, di persawahan juga bisa terjadi, di rumah tangga juga bisa terjadi, di pesantren juga bisa terjadi. sing jurusane karo pangkat niku jenenge urusan donya. Lek sing jurusane niku nang Allah, liyane niku ilang kabeh. Sing penting ibadah, awake dadi apa ya sak karepe. Ndak dadi ya monggo. Lho ngeten-ngeten niki intine umpama kula kali panjenengan tidak bisa mengamalkan dengan 100%, mandar muga saged nglakoni masih mek 10 ta. Lek iso nggih mandar muga sampai 90%. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih mboten ewet, yang penting nopo sing ketuk monggo kita pundhut, sing mboten ketuk kita pending riyin. Kalau ada orang mengerti kita bisa tanya. Lek takon masalah niku ndak usah ngetes, juga tidak usah nafsu, apalagi ketika yang dengarkan itu ada kesalahan, monggo jenengan takenake. Lek pas takenake bener alhamdulillah, lek panjene takon niku dijawab jawabane keliru, ya ndak usah rasan-rasan. Nol nol sedoyo mandar muga dados ilmu sing manfaat so barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 6 sore. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Asikkan.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam atau ke Didisi di malam ya Selasa di tanggal 22 Juni 2026. Jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam. Persembahan susu kambing Etawa, ada brand Etamed, Etabes, Etakol, Etabos, dan juga Zigo 26. Dan untuk dimana keluarga saya, terima kasih sudah setia menemani ya di acara-acara sebelumnya. Keluarga sehat ya, satu jam ke depan atau kediadang dan sore ke malam aja akan menemani keluarga di serat malam sambil menikmati santap malam. Jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Keluarga sehat ya, satu dedang keluarga sehat ya, menemani dan juga mauli di percobaan kita di Dangdut Sore ke Malam untuk persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya dari Indonesia. Jangan kemana sayang kecintaku, pantang radio, teri ramah dong pastinya.

Oke, selamat malam keluarga sehat dari Bunda Evita Malai. Selamat malam kembali Bunda. Terima kasih ya sudah menghibur di malam ini dengan dendang satu yang luar biasa. Dan untuk kedemuan keluarga sehat ya, juga sudah buat kita di menit 20 di jam 6 ya, untuk waktu tadi dan sekitarnya. Pasti ada sekitar 70 menit lagi keluarga sehat ya. Atau aja semua-teman keluarga sehat di dang dasar ke malam. Persembahan susu kambing etawa sayangku cintaku. Jadi untuk keluarga sehat ya, susu kambing etawa ini mempunyai manfaat luar biasa. Kali untuk keluarga sehat ya, punya permasalahan ya, seperti untuk tentunya penyakit deretif keluarga sehat ya, untuk masalah tulang persendian, lambung ya, pernapasan, kolesterol, diabetes, darah tinggi, bisa keluarga sehat ya untuk konsumsi susu kambing etawa. Ya pastinya juga untuk susu kambing etawa keluarga sehat mempunyai banyak varian keluarga sehat ya. Ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabos dan juga Zigo 26 keluarga sehat ya, atau Zigo originalnya dengan komposisi yaitu susu kambing etawa murni keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia silakan yang ingin dapatkan langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kaumandi, Sataman Negeri Jawa Utara, Waibungur, Lampung Timur, atau Radio Jaringan. Dan untuk susu kami kita juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Jaringan. Atau kirim keluarga sehat, selain itu juga bisa COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Boleh sayangku cintaku ya. Untuk pemesanan dan juga untuk ya konsultasi bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya keluarga sehat Indonesia. Dan untuk kirim juga selamat malam. Terima kasih sudah menyatu ya, sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa nih keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Bu Sutiah dari Tanjung Kesuma ya. Ini keluhan sama langsung sudah mendapatkan untuk Zigo 26. Sudah datang di Radio Tri Rama. Terima kasih Bu, saya selalu. Tadi juga sudah mendapatkan juga untuk produk Agarilus. Ya lainnya ada Bu Partinam yang ada di Tanjung Kesuma juga. Ini sudah mendapatkan untuk Garter Buda juga Biosi. Pak Kasidik Toto Harjo juga sudah mendapatkan Biosi dan juga Garudrop. Atau juga ada Pak Agus ya, Ramon Utara Persen 19B ya, sudah mendapatkan Garudrop. Tadi sudah diantarin sama Jazznya. Sudah COD ya, sudah mendapatkan untuk menjaga kondisi kesehatan. Bahuti dari Padang Dalam Lampung Barat untuk menjaga kesehatan juga sudah mendapatkan susu Zigo 26. Wih, dan borong ya. Dua. Mbak Sikar dari Bulukarto juga ini sudah langganan ya. Sudah mendapatkan untuk Zigo 26. Ada Mbah Wito RB5 ya, juga sudah mendapatkan untuk Etamet 3 ya. Wih, dan borong ya. Banyak sehat selalu untuk yang sedang mengkonsumsi baik untuk susu kambing etawa atau juga untuk produk Agarilus atau juga Biosi. Oke, dan untuk kedemuan keluarga sehat Indonesia serta teman juga ada Pak D. Rusdi dari Tikoran Sebaru Selampung Barat ya, sudah mendapatkan Zigo agar terbuka juga madu lambungku. Terima kasih. Pokoknya selamat malam untuk keluarga sehat ya. Dan untuk ya besok keluarga sehat ya, tanggal 23 untuk di hari Selasa ya. Ini ada siaran keliling dan cek kesehatan gratis ya. Ini bersama Radio Tri Rama dan juga Radio Kansa. Beralamat di ini keluarga sehat ya, kediaman Mbah Parman Silir Agung Labuan Ratu 3 Dusun 3 sebelah pos Kampling Labuan Ratu Lampung Timur. Jadi untuk di tanggal 23 besok hari Selasa jangan lupa hadir sayangku cintaku ya. Dapatkan promo jujur juga besok hari Selasa jangan lupa hadir sayangku cintaku ya.
mendapatkan promo Jujur Juni Juar

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah,

0: hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama F.

0: Agak masih di masterclass dari Jalan Agama Desa Taman Negeri ya, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih di Dangdut Serikwal, keluarga sehat ya. Untuk persembahan atau susu kambing kita, keluarga sehat. Atau kedimun, keluarga sehat ya. Atau ke di malam Selasa tanggal 22 Juni 2026, keluarga sehat masih bersama Jess juga. Atau kedimun, keluarga sehat. Atau ke yang mau kita gabung juga, masih banyak waktu, keluarga sehat ya. Baik untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook, boleh silakan keluarga saya di Radio Trirama FM. Kita sapa dulu satu penelpon sayangku di 08 12 12 12 9310 ya. Halo, selamat malam. Halo, ada orang kah?
1: Ada.
0: Apa kabar?
1: Bareng.
0: Iya. Kabarnya sehat. Sabarnya Lia, gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Apa serak? Bahan lahir. Lia, dendengnya udah disiapin ya?
1: Apa?
0: Dendengnya udah disiapin.
1: Iya. Apa?
0: Dendengnya?
1: Iya.
0: Moto aja, baru moto banget.
1: Banget
0: ya. Dendengnya dari Sedalia, ada payung hitam, terus biarkan orang bicara. Ini Neng Gelis requestnya gelas retak.
1: Biar kata orang mau bilang apa?
0: Ya bilang apa? Lah bilang apa?
1: Gak tahu.
0: Lah kamu taunya dari apa kok biar orang? Oh, lagunya, kirain tetanggamu. Biarkan orang bicara apa.
1: Udah makan?
0: Udah tadi siang.
1: Alhamdulillah. Kirain malam ini.
0: Oh, malam ini belum. Aku diet soalnya. Paling nanti makan orang.
1: Apa itu?
0: Enggak makan nasi, makan orang. Terus ini spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat penyiarnya.
0: Oke, terima kasih. Biarkan orang bicara apa. Itu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau enggak salah tapi.
1: Kalau enggak salah ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Lia, ditunggu dendangnya Patang Radio.
1: Pantang Triramadan.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya, Dalia, keluarga yang ada di Kota Metro. Sudah menyatu keluarga di Dangdut Sore ke Malam. Atau tadi ada gelas reta, ada payung hitam. Banyak bes ya. Jadi untuk dendangnya sudah disiapin ya. Kalau kamu mau request boleh, tapi di WhatsApp. Kalau telepon nanti dendangnya udah ini disiapin. Oke, tayang ke iya. Terima kasih. Atau kirim keluarga sehat ya, sudah menyatu di Dangdut Sore ke Malam ya. Atau yang belum ikut tergabung, aduh masih banyak waktu, terang aja bes. Kalau waktunya masih mepet ya, nanti kan masih ada aja menemani kamu nanti malam ya kan. Malam kan masih nanti aja semua ya. Thank you, terima kasih buat Lia tadi yang ada di Kota Metro ya, sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Sore ke Malam. Neng Gelis Sedara Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sore ke Malam AJS ya. Request lagunya dong, gelas retak dari Aisman Syur ya. Salamnya buat ya, ada Maklum, Buda Superabdi, Akang Ahyar, Jenita, ada Putra Setia, Putra LA, ada Mas Alfian, Mr. X ya, buat Lia, buat Penny, buat Ajehnya, hatur nuhun, sami-sami, semoga saya selalu ya, amin, amin. Terima kasih kembali buat dirimu ya, Gelis. Sudah menyatu juga di Dangdut Sore ke Malam ya. Dendengnya ditunggu ya, sudah aja siapkan untuk di malam ini ya. Oke, selamat malam juga Atau mungkin kalau ada guys ya, ada Mas Kamin ya, selamat malam Ajes yang hadir di Es Barat Denangnya Harga Diri dari Muklas ya Adi Putra. Tadi sudah ya perdana tadi. Tadi juga ada Kang Ahyar. Assalamualaikum Radio Trirama. Waalaikumsalam. Malam kembali. Mau requestnya dong Sinden Jaipong tadi sudah juga ya. Salamnya buat Neng Gelis Darmaleng, Jenita Putra Setia, Mas Alfian, Bu Sri Suprapti, ada Maklum, Bunda Muslimah, Penjaga Cinta, Mr. X ucapannya, Bening Gelis, Saudara Malang, selamat mendengarkan krim lagu ke tadi sudah ya. Untuk Ajesnya terima kasih dan juga hatur nuhunnya ya. Sami-sami terima kasih kembali buat dirimu ya. Masih dan dasar ke malamnya tuh denangnya dari Bunda Isdalia Payung Hitam. Untuk Ajesnya terima kasih ya. Thank you, terima kasih kembali buat ya. Ada Mbak Siis yang ada di 28 Kota Meter keluarga CD ya. Sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Kembali yuk, kita goyang lagi, asikin dulu. Menemani di seram malam atau juga aktivitas ya. Biarkan orang bicara.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur sekolah kini tidak sepenuhnya berhenti, melainkan tetap berjalan terbatas melalui sistem pika dapur untuk menjaga operasional dasar fasilitas. Kebijakan penghentian sementara produksi program makan bergizi gratis atau MBG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN membuat aktivitas di dapur SPPG beralih pada fungsi pemeliharaan dan pengawasan fasilitas. Di lapangan, penerapan sistem piket ini masih dalam tahap penyesuaian oleh masing-masing pengelola SPPG. Para relawan tetap dijadwalkan hadir secara bergilir meski tanpa kegiatan produksi makanan seperti hari normal. Nadia, 24 tahun, relawan SPPG di Kecamatan Kota Gajah mengatakan, skema piket menjadi opsi sementara agar dapur tetap terjaga selama tidak beroperasi penuh. Namun, ia menyebut teknis pelaksanaannya masih menunggu kepastian dari pengelola. Perubahan pola kerja ini membuat relawan harus menyesuaikan kembali jadwal harian mereka karena frekuensi kehadiran tidak lagi sama seperti saat produksi aktif. Sementara itu, Lukas, relawan SPPG di Kecamatan Punggur, menilai sistem piket memberikan ruang fleksibilitas bagi sebagian pekerja yang memiliki aktivitas di luar dapur. Dengan berkurangnya aktivitas produksi, ia mengaku dapat membagi waktu dengan pekerjaan lain yang sudah dijalankan sebelumnya di luar SPPG. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net.
4: Dangdut sore ke malam.

0: Agak masih di persuasikan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Cawatar Wibor Lampung Timur. Gelas serta keluarga sehat ya. Engkau datang di saat aku kecewa. Lagunya agak sedih ya. Terima kasih tadi yang sudah request ya, untuk di WhatsApp dan juga untuk di Facebook. Untuk yang telepon juga terima kasih. Sama untuk yang telepon udah dulu ya sayangku ya. Nanti lagi, masih banyak waktu kok, tenang aja. Tapi di acara selanjutnya ya. Lagi dan untuk kita keluarga saya serta teman juga ada beli bis putih yang ada di Bungkur Lampung ya. Sedang menyatu juga untuk ke Didang Dosere Kemalam. Hadir bang, siap. Selamat juga ada Mas Yudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari kawasan Dusun 8 ya. Untuk malam hadir Denny Mansur yang menangis tak berair mata. Menangis tak berair mata. Buat kakaknya ya, jaga kesehatan ya, salam sukses selalu ya. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya Mas Yudi yang ada di Fari Agung, sudah menyatu keluarga sehat. Atau ke Dangdut Sore Kemalam sayangku cintaku ya. Abdullah Putra LA juga selamat malam, assalamualaikum. Dedengnya dong, biarkan orang bicara dari Rana Rani. Tadi alhamdulillah dedengnya sudah ya. Salamnya buat semuanya, spesial buat Neng Gelis Sedara Malang. Atau ke Jessnya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk dirimu juga selamat malam, sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Sore Kemalam persembahan susu kambing Etawa. Ya pasti juga punya manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan darah tinggi bisa konsumsi yang ya Etabos. Atau kanker bisa konsumsi Etabos ya. Yang kolesterol bisa mengkonsumsi yang Etakol. Yang punya diabetes ya atau gula darah bisa konsumsi yang Etabes. Dan untuk keluarga saya yang punya permasalahan pernapasan, lambung, persendian bisa konsumsi yang Etamed atau ya Zigo 26 keluarga sehat Indonesia. Walaupun banyak ya untuk variannya, untuk ya keluhannya nanti kita akan rekomendasi ya sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia ya konsultasikan terlebih dahulu ya untuk yang baru pertama kali atau konsumsi susu kambing Etawa. Jadi nanti kita akan rekomendasi sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Banyak terima kasih yang sudah konsumsi. Jangan lupa pengobatan sehari 2 kali ya, atau kadarnya 2-3 sendok keluarga sehat. Diseduh dengan air panas, nanti dikonsumsi baik sesudah atau sebelum makan pagi dan juga di malam hari sebelum tidur. Dan untuk keluarga saya terima kasih sudah setia menemani. Untuk di menit 12 sih waktunya azan isya keluarga sehat ya. Untuk waktu radio tergerama dan sekitarnya, selalu menjalankan ibadah sholat isya bagi menjalankan ya masih aktivitas juga tetap semangat selalu ya. Jangan lupa satu malam ya, tetap jaga selalu kesehatan. Kita dengarkan dulu waktu azan isya untuk waktu radio Ramadan sekitarnya.
1: 93,1 FM Prima Radio. Tiba saatnya azan isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga. Suka.

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang

0: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan Program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani 1 jam 30 menit atau kedidang dasar keluarga sehat di sini malam Selasa 22 Juni 2026. Ada sudah di penghujung akhir ajar keluarga sehat, waktunya Jess juga harus pamit. Nanti dilanjut juga yang malam asik sekali besti. Ajar saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum. Selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini ketemu lagi sama Fandi, bakal menghibur besti sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

Oke, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Yang lagi rindu semalam sama Ayang ya, Ayangnya gak balik-balik. Mudah-mudahan malam hari ini Ayangnya balik biar bisa nemenin Besti ya. Selamat malam buat Besti yang lagi rindu, lagi kesepian. Malam hari ini pantengin Radio Trirama aja. Sampai jam 10 bakal fun ditemani Besti di Goyang Malam, asik sekali Besti. Boleh ikutan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Yang mau gabung bisa telepon, WhatsApp, SMS juga ya. Yang lagi pantengin via aplikasi, via streaming, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Bes? Mudah-mudahan pada sehat ya. Awal pekan gitu loh, biasanya kesibukannya bertumpuk-tumpuk ya. Kemarin hari Minggu libur, hari ini mulai kerja seperti biasanya. Kalau kerjanya di kantoran kerasa banget ya. Yang kerja di bank lah, di tempat-tempat pemerintahan ya. Kalau di sekolahan libur. Liburnya lama pula ya, sebulanan Besti. Tapi yang kerja di pasar tetap aja kerjanya setiap hari. Yang kerjanya di kebon juga setiap hari harus berangkat dari pagi sampai sore atau sampai siang ya. Semangat aja buat para kuli-kuli, buat para pegawai-pegawai, para wira swasta ya. Mudah-mudahan pekerjaanmu membuatmu semakin semangat dan makin bertambah deh cuannya ya. Oke deh, selamat pantengin Goyang Malam. Fadil bakal kasih informasi kesehatan dan bakal kasih dendang yang enak-enak. Thank you juga untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilo series ya. Hari ini udah datang ke Radio Trirama. Ya udah COD juga, matur nuwun. Ya udah pesen di Shopee atau pesen di nomor call center di 0831-760-600 juga terima kasih. Mudah-mudahan produknya sampai tempatnya keluarga sehat ya, dengan kondisi bagus. Biar bisa langsung dikonsumsi, lalu Anda minum produknya untuk menyembuhkan berbagai macam keluhannya. Iya, soal ini sakitnya udah lama banget Besti. Pengen merasakan kesembuhan dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama. Monggo diborong yuk produknya, mumpung lagi ada promo jujur Juni juara. Ada promo untuk pembelian 1 botol Agarilus drink atau 1 botol Agarilus LT gratis 1 kotak susu Zigo 2 N6. Ada Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ada Baking beli 2 gratis 1. Dan ada Morinda beli 1 gratis 1 ya. Monggo diborong Bes, karena ini stoknya agak-agak menipis ya. Bonus-bonusan ya, kayak Biosi yang beli 1 gratis 1 tinggal beberapa stok doang. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Dan untuk bulan Juni, mudah-mudahan semuanya kebagian bonus-bonusnya. Dan untuk bulan Juli nanti, mudah-mudahan ada promo-promo yang lebih banyak lagi. Ya wes deh kalau gitu, silakan konsumsi produk herbal Agarilusnya ya. Dan pesan juga di 0831-760-600.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Kantor radio, pemberirama, digoreng-goreng asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Selamat menikmati makan malamnya ya di jam 8 ini. Ngomong-ngomong lagi ngunyah ya kan? Iya dong, ini lagi makan ya. Laper banget. Baru sempet makan jam-jam segini. Ya udah enggak apa-apa, makan aja dulu Besti, dinikmati makanannya ya. Kalau untuk Besti yang belum sempet makan, ya wes lah, makannya nanti aja ya, nunggu lapar. Barangkali ini lagi sibuk lagi mengerjakan sesuatu, mau makan tuh rasanya males, nanti aja lah. Ya wes lah, makan nanti aja ya. Yang penting makan, walaupun sedikit, biar perutnya ada isinya ya. Sembari makan, yuk pantengin Goyang Malam. Bisa ikut telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Selamat menikmati suasana santai buat para besi-besi ya, yang udah makan ini langsung kipas-kipas. Kok kayaknya hawanya panas banget ya, panas hawanya, terus panas perutnya juga. Makanya perlu kipas-kipas ya besi ya. Dan untuk malam hari ini, para besi yang lagi kumpul sama keluarga tercinta, pada ucapkan selamat bersantai semuanya. Yang lagi sendirian di rumah juga gak masalah ya. Mudah-mudahan malam hari ini suasananya rame, karena besi lagi pantengin radio. Iya dong, kalau dengerin radio tuh suaranya banyak ya. Ada suara musik, ada suara penyiarnya ya. Terus ada suara pendengarnya juga yang ikutan telepon. Makanya besi ikutan gabung yuk. Ikutan partisipasinya jangan lupa ya. Telepon aja di 0812-1212-9310. Enaknya makan apa ya Bes ya jam segini ya? Apa ajalah yang seger-seger. Kalau yang suka bakso mah mungkin udah pesen bakso ya. Kalau misalkan gak pesen, mungkin Besi ngeluyur sendiri malam hari ini, rela jauh-jauh beli bakso. Suka makan bakso apa Besti? Bakso apa aja lah ya. Mau bakso urat, bakso mercon, bakso setan, pokoknya semua macam-macam bakso suka. Tapi ada juga lorong yang gak suka bakso ya. Tapi Fandi heran, padahal bakso itu enak, tapi tetap aja ada orang yang gak suka makan bakso. Terus ada orang yang sukanya makan yang lalap-lalapan Bes, kayak pete jengkol ya. Kalau Fandi sendiri sih gak suka pete dan jengkol, tapi makanan ini tuh sangat khas dan digemari banyak orang ya. Terus ada orang yang suka makan durian Besti. Kalau sekarang tuh masih musim durian gak Bes, atau udah gak musim lagi? Tapi biasanya masih ada aja ya, daerah-daerah yang ada duriannya gitu loh. Orang-orang banyak yang suka makan durian, baunya tuh nyengat banget ya. Ada orang ini yang gak suka karena baunya, terus manisnya tuh peket banget ya, kadang-kadang bikin mual. Iya. Terus apa lagi ya makanan-makanan yang banyak orang suka tapi Besi gak suka? Mungkin keju kali ya. Aromanya, teksturnya, terus yang lembek-lembek gitu loh ya. Ya wes deh kalau gitu, kalau Anda gak suka makanan-makanan tertentu, lebih baik gak usah dimakan ya Besi ya. Tapi untuk malam hari ini Fadi mau tanya deh, Besi-besi tuh sukanya yang gak suka tuh makanan apa sih? Makanan yang tidak Anda sukai tapi banyak disukai sama orang ya. Yuk silakan telepon di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku, semangat dong.
1: Malam juga Bestiku juga.
0: Udah makan belum Bu?
1: Ya sudah toh, sudah. Ya maaf ya pincin
0: Bu. Ya siapa tahu dirimu makannya jam 12 malam ya, kan Fani gak tahu. Iya, ngomong-ngomong
1: ya, udah malam gak enak loh Mas.
0: Ya, ya wes, gak apa-apa. Yang penting makan sedikit perutnya diisi ya Bu ya, biar gemuk gitu loh ya.
1: Menolong lah Mas Pandi, cili aku kan gemuk.
0: Kata siapa gitu? Orang aku gemuk. aduh. Ngomong-ngomong, Bu Muslimah gak suka makanan apa sih tapi disukai sama banyak orang gitu? Apakah durian dirimu gak suka? Apakah dirimu gak suka bakso? Atau gak suka pete gitu?
1: Favorit kalau bakso Mas. Durian oh. ya mau, tapi gak
0: gimana terlalu.
1: Ya iya, kalau bakso itu waduh, itu favorit saya Mas.
0: Terus yang gak disukai apa Bu?
1: Semua suka, oh, pokoknya alah, enggak racun.
0: Ya kayaknya dirimu semua makanan suka ya Bu ya. Ya wes deh kalau gitu. Oke deh, besok direncanain ya mau makan apa ya Bu ya.
1: Oh, kalau besok udah ada.
0: Apa? Mau masak apa?
1: Oh, ya, gitu. Masak daun singkong ya ada.
0: Oke, oke, oke.
1: Ikan asin ada.
0: Ya, ya, jangan lupa deh besok dimasak ya. Oke deh. Ya weh, silakan. Ya, mau kirim goyangnya buat siapa?
1: Request dulu dong, Mas.
0: Oke, apa?
1: Gaspol ini ya.
0: Hah?
1: Gaspol.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Mas Kuoto, ada Mas Julio, selamat malam.
0: Ya.
1: Ada lagi Pak Dekatiman, selamat malam. Ada Bang Rustamnya, selamat malam ya. Ada lagi Mang Ocit, kuri-kurinya, selamat malam. Tetehnya juga selamat malam. Ada lagi Wak Udin Ulu-Ulu, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi Ki Semarnya, selamat malam. Ada Mama Lili juga, selamat malam. Bunda Wati Nyewa Zaitunnya, selamat malam. Ada Ayah Bakat Ayah Gobarnya, selamat malam. Ada Mas Hamam, selamat malam. Ada Mas Penjaga Cinta, selamat malam. Ada lagi Mbah Jari, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada ya. Kang Sanjo, ada Bu Artat, malam. Ada Mama Eka, Mama Deca, Mama Aca, selamat malam juga. Ada Mama Icanya, ada Mbak Warnonya, selamat malam. Ada Wabil Tinggul, selamat malam. Ada Mas Pur Kentungnya, selamat malam juga. Ada Bang Birin ya, selamat malam. Ada Grandpanya, selamat malam. Ada Mama Yoga, ada Mama Citra, selamat malam. Buribut Besenanya, selamat malam. Siapa nih Mas?
0: Siapa lagi? Yang diingat aja Bu.
1: Iya.
0: Semuanya aja lah ya.
1: Selamat malam. Okay. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, spesial buat Mas Pandi ya. Semoga ya, sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Begitu juga keluarga aku Mas Pandi.
0: Nggih. Udah.
1: Udah, sudah aja Mas.
0: Nggih, makasih ya Bu ya, panteng radio Bu.
1: Panteng dirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Muslimah, penelpon perdana kita malam hari ini. Bes ya, ternyata Bu Muslimah tuh suka semua makanan. Nggak ada makanan yang nggak disukai. Halo, goyang malam. Halo Pak, passwordnya Pak, asik sekali Besti gitu Pak. Oh alah. Yang mau telepon monggo ya, kalau udah telepon tuh ngomong ya, jangan-jangan Anda salah nomor. Halo goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Bestiku.
2: Iya.
0: Apakah dirimu pemakan segalanya?
2: Iya, aku sih orangnya itu segalanya itu makanan apa mau, ya nggak mau cuma sambel.
0: Sambel? Kenapa? Nggak suka sambel? Oh. Padahal kalau sambel pedes itu tuh rasanya enak loh maklum, tapi dirimu nggak suka ya?
2: Aku saus aja nggak suka itu kalau makan bakso atau mie ayam itu.
0: Nggak pakai saus?
2: Kan itu pedes juga itu kalau dikasih itu.
0: Iya. Terus solusinya gimana biar agak seger gitu? Nggak dikasih apa-apa gitu?
2: Nggak, cuma ketawa apa dikit.
0: Dikasih cuka, cuka enggak?
2: Enggak suka. Pokoknya aku yang pedes tok itu yang enggak suka. Iwa ya kalau pedes itu tak cuci loh. daging ya ayam kalau pedes itu tak cuci sama air mateng itu terus pakai makan.
0: Terus kalau numis gitu enggak pakai cabai?
2: Iya, pakai cuma dikit.
0: Dikit aja. Tapi kalau Pak Warno suka pedes enggak?
2: Ya, Pak Warno itu radanya pedes itu.
0: Oh, aduh.
2: Sama anakku yang cewek itu radanya pedes itu.
0: Pantesan berjodoh ya.
2: Jadi tau, cewek nurun bapak ini, cowok nurun mamai.
0: Berarti
2: anakku yang kecil itu enggak suka pedes juga.
0: Oh, alah. Ya, cocok.
2: Yang enggak kecil-kecil banget sih, udah umur 16 tahun kok.
0: Enggak suka pedes ya, Mak ya. Gitu. Jadi besok mau masak apa maklum?
2: Aku besok mau itu Nyayur buncis sama ceker.
0: Ceker ditumis apa diapain?
2: Tak kasih kuah sop itu loh.
0: Oh, di sop tau. Ini sih habis ngesop tadi, Mak.
2: Seger paling ya, Pandi.
0: Iya. Ngesop tuh tadi tuh minta. Iya sih nih. Tapi tinggal kuahnya mau.
2: Enggak apa-apa lah nanti. Tak anu tak uyup.
0: Iya.
2: Diuyup itu loh.
0: Diuyup, dipanasin ya, Mak ya.
2: Ya enggak sih. Itu loh kayak orang minum kuah itu loh, diminum
0: minum kuah.
2: Gitu aja.
0: Iya kan enak.
2: Kan sayurnya Pandu udah habis.
0: Iya, kan enak kalau dipanasin dulu, Mak. Kalau dingin kan agak-agak enek ya.
2: Iya,
0: iya
2: aku
0: deh.
2: Juga enggak punya suka panas kok, Pandi.
0: Oh, malah dirimu enggak suka panas, enggak suka pedes ya.
2: Orangnya tuh simpel, Pan. Apa adanya aku mau.
0: Dimakan ya. Iya, iya. Yang penting enggak makan uang rakyat ya, Mak ya.
2: Enggak, aku cuma makan uang suami.
0: Oh, iya. Oke deh, ya, silakan mengirim goyangnya buat siapa?
2: Ul senyum sayang.
0: Oke, senyumnya buat siapa, maklum?
2: Buat tadi Bu Muslimah. Malam.
0: Senyum.
2: Melin, yeah. Bu Edina, Bu Ediana, Mary Susanti juga malam. Lek Turino, Mbak Ribut, Kang Berti, Petran juga malam.
0: Yeah.
2: Kang Purkentung, Penjaga Cinta, Mr. EQ, American. Terus ada Penny, Julius.
0: Yeah.
2: Terus ada MM, sama Lia malam. Terus ada Pendi Kuceng sama Dwi Ranger, Kang Iwan, Pak Aryono, Bapak Epara juga malam, Mbak Wandiranya malam, Green Pamaruti, Mama Moklas, terus sama Mama Bagas juga malam, Kang Eri Pasing sama Bunda Samba malam, Bu Sri Tanggamus, Bu Supriyatini, Mama Yarit, terus sama Pak Sugi, Pak Jumiran juga malam, Bu Damiase, Bunda Kristin, Bunda Elizabeth malam. Terus ada Kang Birin ya malam. Terus ada Bapak Ieni. Terus ada Bunda Ulpa malam. Dara Malang, Bapak Abdul sama Mas Alpian ya Pasar Lewa malam juga. Bu Damiasi, Bunda Watini, Bunda Ulpa, Bunda Ulpa, Bunda Mama Mega, Bunda Mardiana.
0: Ya.
2: Malam, terus Pak Oka, Pak SBU-nya juga. Ada Mas Edi Sumelilin, Pak Arwan, Pak Anwar sama Pak Rohim sama itu Bang Jurinya juga malam.
0: Ya.
2: Terus dadah semuanya aja lah.
0: Okay.
2: Oh, Mas Broto sama Mas Wigi. Mas Edi PW.
0: Ya.
2: Ayar Neri Kota Gajah. Neri Tan Desiku, dia udah lama gak masukan Pandi ya.
0: Iya, kemana ya?
2: Semoga sehat aja ya Pandi ya.
0: Iya, amin amin. Dan
2: penting monitor kita gitu aja.
0: Iya.
2: Pak Gatot sama Mbah Pangatnya juga.
0: Oke.
2: Makasih waktunya ya Pandi.
0: Sami-sami Mae, Pateng Radio Ma.
2: Pateng Diri Rama, suun le.
0: Oke, sami-sami, makasih ada maklum sudah bergabung malam hari ini ya Bes ya. Ternyata kalau maklum tuh gak suka yang pedes-pedes. Halo goyang malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Halo Bestiku, apa kabar dirimu malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik, gimana kabar Pandi?
0: Kabarnya juga baik-baik. Ngomong-ngomong dirimu gak suka makan apa?
3: Aku gak sukanya favorit maklum.
0: Apa?
3: Lompong.
0: Kenapa kalau habis makan lompong gatal-gatal lidahnya?
3: Ya, ada tantangan Pandi. Itu kan makanan orang yang gak punya gigi.
0: Oh, alah. Jadi dirimu gak punya gigi gitu.
3: Banyak gigiku, makanya aku gak suka sayur lompong. Itu kan sayur lompong nah kremes, kalau yang gak punya gigi kan pas.
0: Oh gitu, bener ya. Kenjer suka?
3: Suka, kenjer itu walaupun dimakan dikeluarin utuh masih suka.
0: Ya. Aduh.
3: Aku gak suka.
0: Terus?
3: Agori ya juga suka. Semuanya
0: ya. Suka ya. Oke, alhamdulillah deh kalau gitu. Ya wes, silakan.
3: Ya, ini goyangnya buat Mbah Mila, Mbah Kastam, Bu Sama, Mat Malem. Buat Bu Rumi Aceh, Malem itu bawa juga Mat Malem. Prati, Bu Esena, Bu Ikut juga malam.
0: Malam.
3: Bunda Kristin, Mas Edi Sri Gunung, selamat malam. Mr. X juga selamat malam. Juga Amir Khan juga selamat malam.
0: Ya.
3: Ya, kita aja pandi buat semuanya yang banteng Tri Rama selamat malam.
0: Oke. Udah,
3: makasih waktunya pandi.
0: Sami-sami banteng radio.
3: Untuk
0: drama dong
3: Besti.
0: Terima kasih. Ada Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Muslimah tadi apa? Oh maklum, selamat malam ya. Malam juga. Makan malamnya Pak E, bubur kacang merah. Salam buat maklum Ma, ayo makan bubur. Oh tadi maklum diajakin makan bubur bubur kacang merah ini. Kalau Fandi suka bubur loh Bes ya. Pokoknya sering bikin bubur, bubur kacang hijau gitu. Kalau kacang merah belum pernah, soalnya kadang-kadang nyari di pasar nggak ada. Adanya kacang hijau pun kadang nggak ada ya. Ini enak ini buburnya. Tapi kalau makan bubur jangan manis-manis ya Besi ya, soalnya gampang banget pipis. Tapi untuk Besi yang nggak suka bubur ya nggak usah dimakan ya. Tapi masa sih nggak suka bubur? Bubur tuh enak loh ya. Bubur kacang hijau, bubur sumsum, terus bubur bubur mie ayam, bubur ayam ya. Pokoknya segala macam jenis bubur. Bahkan kita waktu masih bayi pun ya, masih kecil itu makannya yang lembek-lembek, yang jemek-jemek kayak bubur gitu ya. Oke deh, apapun makanannya, jangan lupa jangan untuk tidak berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat badan ya. Perlu jaga kesehatan lambung dengan rutin konsumsi makan-makanan yang sehat, minum air putih diperbanyak, dan rutin juga konsumsi produk herbal dari Agarilu Series. Salah satunya ada madu lambungku. Baik dikonsumsi supaya lambungnya lebih enakan dan terhindar dari berbagai macam masalah pencernaan ya. Keluarga sehat konsumsi madu lambungnya sehari 3 kali ya, sekali minum 1 sendok makan. Tambahin dengan BioC bagus. Ini buat yang punya masalah asam lambung kronis, GERD ya, atau mah pokoknya enggak genah-genah, perutnya sering kumat-kumat. Minumlah Agarilus lambungku ya. Madu lambungkunya ditambah dengan BioC-nya 5 sampai 7 tetes. Minum yang rutin dan rasakan khasiat dari produk-produk herbal Agarilu Series. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yang mau COD bisa hubungi call center di 0831 760 600.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

0: sih?
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang.

0: air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya, minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul. Buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: Caca. Okay, buat ame-ame belalang kupu-kupu, kalau kamu sudah mampu, kamu harus nikahin aku, gitu ya. Keluarga Satu Indonesia mudah-mudahan bisa menghibur besti-besti semuanya ya. Biasanya kalau mau mau nidurin anak bayinya ya, dikasih lagu-lagu yang bikin anak-anak tuh cepet ngantuk. Ya itu tadi lagu Bu Ame Ame Belalang Kupu-Kupu, lagu Nina Bobo ya. Dengar suara ibunya langsung tidur. Soalnya suara ibunya fals. Kalau didengerin terus ya, nanti bikin pusing. Ya udah deh, tidur aja. Oke deh, selamat malam untuk para besi-besi semuanya yang lagi nonton TV lah ya, yang lagi nonton YouTube tapi sambil dengerin radio biar makin rame rumahnya ya. Ikutan gabung silakan yo, telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-1293-10. Halo, goyang malam. Selamat malam, ada Mbak Lia. Ya, oke. Selamat malam, Mbak. Lagi apa malam hari ini, Mbak? Tiduran. Ya, oke. Yuk, monggo. Apa ya, mau samselan atau mau ngapa? Semuanya aja. Oke. Udah gitu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia ya. Kayaknya paket nelponnya banyak ini. Yuk, yang mau telepon lagi monggo di 0812-1212-1310. Hari ini hujan nggak di tempatnya Besti? Kayaknya nggak ada yang hujan ya Bes ya. Tadi tuh kayaknya mau hujan tapi nggak jadi. Emang sih hari ini panasnya nggak terlalu panas banget kayak hari-hari kemarin ya. Tapi nggak apa-apa deh Besti, kita syukuri hari ini cuacanya membawa berkah untuk semuanya ya. Pasti banyak rezeki hari ini. Iya dong. Hari ini tuh rezekinya kayaknya lebih baik daripada rezeki-rezeki yang kemarin. Tapi ingat Besti, rezeki itu tuh nggak harus selalu uang ya. Rezeki itu tuh bisa berupa kesehatan, ketemu sama orang-orang baik ya, hatinya senang, pikirannya tentrem, tidurnya nyenyak, itu termasuk rezeki juga loh Bes. Jadi harus kita syukuri semuanya. Iya dong. Hari ini yang udah datang ke radio-radio, terima kasih ya. Mudah-mudahan rezeki kesehatan bisa keluarga sehat dapatkan setelah mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Halo goyang malam. Halo goyang malam. Halo passwordnya. Goyang malam asik sekali Besti.
2: Goyang malam asik sekali Besti.
0: Ada Ibu Esa Mudra di mana Bu?
2: Ada Ibu Musia di
0: Bu Musia.
2: Raman Utara.
0: Di mana?
2: Raman Utara.
0: Oh, Raman Utara situ. Oh, salam kenal ya Bu ya.
2: Iya Mas.
0: Iya, itu siapa Bu? Cucunya apa anaknya?
1: Cucu.
0: Oh, butuhnya namanya siapa?
2: Ya, Alia.
0: Alia, kelas berapa Nduk?
1: 5.
0: Kelas 5 SD. Oh, berarti mau naik kelas 6 ya atau gimana? Kelas 5 naik ini ya?
2: Mau kelas 6 ini, Mas.
0: Oh, berarti bentar lagi mau SMP ya, Bu ya? Iya. Ya pinter belajarnya ya. Ya. Yeah. Oke, yuk, silakan Ibu mau kirim-kirim goyang atau mau request boleh.
2: Request ya, Mas.
0: Nggih, apa requestnya?
2: Bisa enggak minta ini lagu Sayang.
0: Sayang yang gimana?
2: Yang aku kecapean gitu loh, Mas. Oh. Nah, salamnya buat semuanya aja ya, Mas, karena belum ada yang kenal.
0: Oh iya. Terus
2: udah gitu aja, Mas.
0: Nggih, makasih.
2: Pesannya buat Mas Pandu aja.
0: Nggih, ucapannya.
2: Ucapannya semoga sehat selalu ya, Mas ya.
0: Amin. Iya, Ibu juga ya, Bu ya. Oke deh. Amin. Kalau gitu, matur nuwun ya, Pateng Radio.
2: tentang drama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu E Samudra yang ada di Raman ya, deket sini Besti. Besok ada acara di Raman tanggal 25. Acara apa? Siaran keliling loh.

tanggal 25 Juni ya di Pasar Raman, kalau besok di Labuhan Ratu ya, daerah dekat Kansa sana, keluarga sehat, barangkali Anda mau cek kesehatan gratis ya, nanti bisa ketemu sama kru-kru dari Radio Tri Rama dan Radio Kansa FM. Kalau siaran keliling tuh ngapain ya, cek kesehatan gratis, jadi besti bisa datang cek, barangkali mau cek asam urat, mau ngeliat kolesterol ya, mau lihat tekanan darahnya tuh seberapa, normal atau enggak, jadi bisa ikut datang di acara cek kesehatan gratis besok ya, sekalian beli produk herbal Agarilus, mumpung lagi ada promo jujur Juni juara. Promonya ada pembelian 1 botol CLT gratis 1 kotak susu Zigo 26. Ada Agarilus drink beli 1 gratis 1 susu Zigo 26. Jamu tetes baking beli 2 gratis 1, Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa, dan terakhir ada Morinda beli 1 gratis 1 paket hemat ya. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau mau kesini silakan ya, kita buka pokoknya setiap hari, mau 24 jam kesini ya monggo ya, pasti ada orangnya kalau di Radio Tri Rama. Tapi kalau untuk besi yang gak bisa kesini, pengen dianterin lo produknya, tenang aja, kami punya kurir yang siap mengantarkan produk-produk herbalnya sampai ke rumahnya besti. Hubungi aja nomor call center di 0831 760 600 ya, silakan pesan-pesan produk herbal Agarilus series ya. Oke deh, kalau gitu selamat malam, selamat menikmati suasana santai besi-besi yang lagi menyatu di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, woi kanan ya, barangkali ada yang pantengin via aplikasi atau via streaming. Matur nuwun deh, selalu dengerin Radio Tri Rama, mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan buat para besi-besti semuanya.

0: 103 Rama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan
2: iya.
3: Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
4: selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
5: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Biosi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agar rileks dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radugistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 224 warga baru tingkat 1 Persaudaraan Setia Hati Terate atau SH Terate Cabang Lampung Barat Pusat Madiun resmi disahkan dalam prosesi pengesahan yang berlangsung di Padepokan SH Terate Cabang Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Dr. Haji Madhas Nurin. Para warga baru tersebut berasal dari 15 kecamatan di Lampung Barat dan telah menjalani proses latihan serta pembinaan selama 1 tahun penuh sebelum ikuti pengesahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madhas Nurin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar SH Terate, yang menegaskan bahwa pengesahan bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar untuk mengamalkan nilai-nilai persaudaraan, kedisiplinan, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema meneguhkan jati diri setia hati Terate untuk memperkuat solidaritas dan memperkokoh jiwa nasionalisme. Ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Acara dihadiri unsur Forkopimda, Dewan Pengesah dari Pusat, ribuan warga SH Terate, serta ratusan wali siswa. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
4: Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet.
7: Nama saya Misro, alamat Trimujo, Kelurahan Trimujo, RW 6, RT 28. Tugas saya mengonsumsi agar distrop sudah kurang lebih 2 tahun. Saya ini ada perbedaan dan juga bisa dirasakan. Karena apa? Saya merasakan itu agak ada perbedaan. Jadi saya tetap mengonsumsi terus agar distrop cocok untuk keluarga saya dan saya juga. Nah, beberapa saya mendapatkan hadiah undian legar ajakan untung dari Radio Duta dan Trirama. Pesan-pesannya dengan kawan-kawan saya dan saudara-saudara saya, ayolah kita mengkongsi agar listrop, karena saya sudah merasakan sekian tahun ada perbedaan. Sekian dan terima kasih.
8: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Glegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Glegar Hajatan Untung Trilama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agerilus Drop.
9: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
10: Asyik sekali, Besti.

0: Karena aku tak cinta keluarga satu Indonesia. Kadang-kadang gitu ya. Bukan aku tuh gak cinta sama kamu. Aku tuh sadar. Aku tuh orangnya tidak punya, tidak mampu. Makanya aku tuh berusaha untuk menjauhimu. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini ya. Dendang-dendang yang sudah Fandi hadirkan, temanya tema galau. Ada yang happy, ada yang sedih ya. Semuanya spesial untuk keluarga sehat. Mudah-mudahan suka. Mau ikutan gabung boleh telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Halo goyang malam. Halo goyang malam, passwordnya. Mana ini suaranya? Halo. Iya, udah masuk abang.
1: Ya, Mas Pandi.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Dirimu sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Syukur deh kalau gitu. Silakan.
1: Sia-sia mengharapkan cintamu.
0: Oke.
1: Digoyangnya ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Muslimah, selamat malam. Buat Bunda Kristinya juga selamat malam. Buat Nelin, selamat malam ya. Buat Maklum Intul, selamat malam.
0: Malam.
1: Buat Mami Melda, Dadar Gulung Bergoyang, Mami Subawati, Mami Dewi, Mama Arif. Buat temanku Rohman yang sudah monitor.
0: Selamat ya, malam Bang Rohman.
1: Malam.
0: Coba
1: buat
0: lagi.
1: Buat Papa Andre, Mama Ririnya juga selamat malam.
0: Ya.
1: Buat Bunda Beratini, selamat malam. Untuk semuanya aja kali Mas Pandi ya.
0: Oke. Ya.
1: Pandinya makasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu Mas Pandi ya.
0: Siap.
1: Selalu panjang umur ya.
0: Amin doanya.
1: Makasih banyak atas waktunya.
0: Oke deh, Pateng Radio.
1: Untung terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Rustam dari Bandar Lampung. Di belakangnya silakan Bes yang mau ikutan telepon di 0812-1212-9310. Halo goyang malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam passwordnya. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Iya, Abang Putra Kelana. Lagi apa malam hari ini?
2: Ini baru pulang dari lembur.
0: Oh gitu, capek ya. Istirahat.
2: Habis mandi, habis makan.
0: Terus tidur. Oh gitu, pulang jam berapa tadi?
2: Sekitar jam 8.30 lah.
0: Oh, berarti belum lama ya.
2: Iya.
0: Oke, oke ya. Mangga.
2: Masih dapat lagu?
0: Boleh.
2: Roma Irama.
0: Mau apa judulnya?
2: Judul Tanpa Kehormatan.
0: Lagunya nggak ada loh.
2: Jenis Kehormatan.
0: Nggak ada lagunya. Kalau malam gini tuh nggak muterin lagu Roma Irama.
2: Iya. Nah, kalau gitu Mas Pandi lah yang milih.
0: Ya udah, kita kasih spesial aja ya.
2: Oke. Buat Mas Pandi. Selamat malam. Selamat juga. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama. Selamat malam, semoga sehat selalu. Yang pesan masuk tadi siapa?
0: Tadi ada Bang Rustam di Bandar Lampung.
2: Bang Rustam juga selamat malam.
0: Ya.
2: Buat Bang Sampan. Buatnya Mbak Nelly juga. Buatnya Maklum. Pokoknya semua pen-pen ini Baudin.
0: Baudin malam.
2: Baudin, kemudian Pak Sadewo, terus Mbak Ajeng, yang di Sungai Lilin. Pokoknya semua pantry Rama.
0: Okay.
2: Tidak satu satu.
0: Ya.
2: Jam nampaknya sudah berjalan ke jam 10.
0: Ya.
2: Pokoknya kita berbagi waktu, bagi waktu.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke deh, terima kasih Abang Banteng Radio.
2: Radio Tri Rama dong.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Putra Kelana. Selamat malam Putra Kelana, itu dapat salam dari Bu Muslimah. Halo goyang malam.
3: Asik sekali.
0: Malam Bapak E. Andre, apa kabar Pak E?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi apa ini?
3: Ini lagi duduk-duduk aja sambil monitor.
0: Sambil monitor, sambil pegang-pegang. Pegang apa Pak? Pegang HP. Sama yeah. Megang-megang isi dompet ya Pak ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sehat.
0: Sehat kabarnya. Lagi sama siapa, Pak?
3: Requestnya.
0: Siapa mau pamri? Ya, yo ada Ibu E itu. Bu E lagi apa, Bu?
3: Ibunya lagi losoran
0: ini. Losor. Kepanasan apa, Bu? Di situ enggak hujan toh dino iki?
3: Enggak, ini hari ini bagus cuacanya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Oke, wes. Monggo-monggo.
3: Lagunya tak bosan-bosan aku memandangmu ya.
0: Ya.
3: Salamnya buat yang baru santurin tadi siapa ya?
0: Abang Rustam.
3: Oh, apa tuh? Abang Rustam.
0: Ya. Ya.
3: Sama Putra Kelana itu ya?
0: Ya.
3: Putra Kelana dari mana itu ya?
0: Dari Sukadana.
3: Oh, dari Sukadana.
0: Iya. Ya, ya.
3: Nah, terus buat malam itu Pak Warno, Pak Airan, terus Bunda Sela, selamat malam.
0: Malam.
3: Buat Mak Engkresmanya, selamat malam.
0: Ya.
3: Buat Bunda Mardiana, Christine, Bunda Christine, oh, belum ini ya?
0: Belum.
3: Belum. Iya. Sama Bunda Lili di Pugung ya, selamat malam.
0: Ya.
3: Kita bacotan, Budet, Budet.
0: Ya.
3: Capeno, Cakiru, selamat malam. Buat Mama Wirgan, selamat malam. Mama Yoga, Mama Wirgan, Bedar Gulungnya.
0: Ya.
3: Buat Ibu-Ibu, Ibu Sri, Ibu Supriyatini.
0: Ya.
3: Ibu Muslimah, Ibu Sena. Mari Susanti, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Buat Ma'arif, Sobirin.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Oke, okay. Siapa lagi Pak? Masih banyak enggak?
3: Enggak, Mulana, Pak. Terus Ibu Subrati.
0: Ya.
3: Ibu Mukas, selamat malam.
0: Iya.
3: Udah, gitu aja.
0: Oke okay deh. Udah.
3: Semuanya, selamat malam, tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Spesialnya buat Mas Pandi yang lagi ngoceh-ngoceh itu loh.
0: Iya. Kasih doa Pak, minta doanya. Apa doanya?
3: Semoga sehat-sehat selalu ya Mas Pandi.
0: Amin, amin. Terus?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bapak E. Andre. Halo goyang malam.
4: Goyang malam, selamat malam.
0: Malam. Passwordnya Mas Andre. Asik sekali besti gitu.
4: Oh asik sekali besti, lupa.
0: Iya gak apa-apa. Mas Andre waktu itu pulang jam berapa?
4: Siang.
0: Oh siang, lah terus gak tidur?
4: Enggak.
0: Masa sih gak tidur? Dari mau melek tidur nonton wayang.
4: Tidur jam 9.
0: Tidur jam 9, tidurnya di mana?
4: Di panggung.
0: Di panggung?
4: Iya.
0: Untung gak dicuncung ya?
4: Enggak.
0: Enggak, kira dijunjung terus dibawa di tengah jalan itu gimana, ayo.
4: Eh, kamu
0: tuh
4: ada aja loh.
0: Nanti dikarungin dirimu gimana, ayo. Makanya jangan tidur sembarangan.
4: Ya enggak, no.
0: Ya wes. Ya penting udah sampai di rumah ya.
4: Iya.
0: Oke, silakan.
4: Saya berpulih lagi.
0: Ngapain?
4: Wayangan lagi.
0: Waduh, wayangan mulu.
4: Iya.
0: Ya, enggak apa-apa ya buat hiburannya Mas Entri ya. Iya. Hati-hati jangan lupa bawa sangu ya.
4: Iya.
0: Oke deh, yuk monggo-monggo.
4: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Sia-sia Mengharap Cintamu, ada Setia Untuk Selamanya. Mau yang mana?
4: Yang nomor satu aja lah.
0: Oke, mau kirim goyangnya buat siapa?
4: Dalam-dalamnya semuanya aja deh.
0: Ya.
4: Semuanya aja.
0: Yeay. Makasih ya Mas.
4: Spesialnya buat Mas Fadi yang
0: buat aku siaran. Ada doanya enggak?
4: Hah?
0: Didoain enggak Fandinya?
4: Doain apa?
0: Ya apa? Doain apa buat Fandi?
4: Iya, dapat jodoh.
0: Amin.
4: Biar enggak sendirian.
0: Mas Andri juga sendirian. Oke, mudah-mudahan doa terbaik buat Mas Andri juga ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andri ya sudah bergabung malam hari ini. Yang suka nonton wayang ya keluarga sehat, ini bulan-bulan bulan-bulan suro banyak yang anggap wayang ya Bes ya. Halo goyang malam. Asik sekali Besti. Tumben orang Bukit kesini.
4: Iya.
0: Dirimu udah 2 bulan kayak nggak nelpon Fandi ya. Iya. Iya, tapi kalau malam dengerin radio nggak?
4: Bener lah.
0: Oh iya wes, ya silakan Bapak E.
4: Lagunya apa sih?
0: Lagunya ada Setia Untuk Selamanya, Sia-sia Mengharap Cintamu.
4: Oh, yang nomor 2 lah.
0: Oke deh, mau kirim goyangnya buat siapa Pak E?
4: Salamnya untuk yang udah masukkan tadi ya.
0: Ya.
4: Terus untuk malam itu sama suaranya. Selamat malam.
0: Malam.
4: Untuk Mas Suri Pating. Ada Putra Rantau. Ada Nang Ramlan, ada Wak Udin, selamat malam. Ada Mbak Vero dari Malang. Ada Mas Depa. Ada Cak Tansil, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada Mbak Leri, Mbak Lia, Bunda Samba.
0: Ya.
4: Ada Mbak Leri, Mbak Lia, Bunda

0: deh patok radio, Pak.
1: Ya, kira malah.
0: Yeah, terima kasih. Oke, ada Pak Eni dari Bukit ya, sudah bergabung. Kemarin-kemarin-kemarinnya lagi Fandi sholat zuhurnya di belakang BNI di musola, musola apa masjid? Kayaknya masjid loh ya, yang di Bukit Kemuning itu ya. Oke deh, selamat malam untuk warga Lampung Utara dimanapun berada ya. Siang-siang kalau ke Bukit kadang panasnya luar biasa ya. Sampai nyengat besti. Jadi Anda jangan lupa kalau bepergian pas cuaca panas itu harus banyak minum air putih. Apalagi yang punya masalah dengan batu ginjal ya. Mungkin keluarga pernah periksa terus kena gejala infeksi saluran kencing. Nah, itu harus banyak minum air putih kurang lebih 2,5 liter. Banyak minum air putih supaya pencernaannya lancar ya, dan masalah ginjal pun bisa teratasi. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Bes.
0: Dirimu kok tumben jam-jam segini?
2: Ya, ya tadi kan itu.
0: Banyak yang telepon ya. Gitu kan. Oh, cari rezeki. Udah pulang berarti, Abang?
2: Saya rezekinya di rumah ya.
0: Oh, di rumah. Ya. Oh, gitu. Udah dapat berapa hari ini?
2: Ya, adalah.
0: Ada.
2: Kalau disebutin nanti sombong.
0: Gak apa-apa. Kalau disebutin, Fadi mau minta soalnya.
2: Ya, makanya itu. Iya.
0: Lumayan. Pengen dibeliin bubur.
2: Bubur apa?
0: Kacang ijo boleh, bubur kacang merah boleh, apa aja. Bubur sumsum yang 5 ribuan jangan, terlalu murah.
2: Nah, aku maunya mau beli itu ya.
0: Oh sebenernya. Ya Allah, mana kenyang.
2: 10 ribu,
0: ya insya Allah kenyang kalau segitu. Ya
2: 10 bungkus kan loh.
0: 10 bungkus, boleh ya. Tadi tuh Fandi tuh ada pertanyaan apa? Buat teman-teman. Makanan apa sih yang tidak Anda sukai tapi disukai durian. Banyak orang. Oh, dirimu enggak suka durian?
2: Enggak suka durian.
0: Kenapa?
2: Itu ya kayak gimana ya? Banyak-banyak gimana?
0: Gitu. Oh, iya.
2: Nah, saya tidak suka ya, kayak baunya juga aneh gitu.
0: Baunya aneh gitu.
2: Terus itu apa? Iya, kita banyak-banyak gitu ya. Katanya enak banget gitu.
0: Iya. Tapi kalau minum-minuman yang rasa durian gitu suka?
2: Iya, kalau udah diolah enggak berbentuk durian kayaknya.
0: Oh, masih enak.
2: Tapi bukan ada buahnya ya, yeah, kayak rasa gitu apa.
0: Misalnya permen rasa durian gitu ya.
2: Nah itu.
0: Udah
2: enggak berbentuk durian gitu ya.
0: Selain durian ada enggak yang lain?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Kacang panjang.
0: Kacang panjang kan enak, kok dirimu enggak suka sih?
2: Itu aneh itu ya.
0: Oh, aneh.
2: Ya, itu rasanya itu gimana ya? Apalagi kayak yang udah rada tua itu.
0: Apa
2: ya?
0: Setengah,
2: bijinya keluar-keluar itu. Ih. Saya membayangkan sesuatu ya.
0: Aduh, ada bisa-bisa aja. Ya udah deh, besok jangan masak kacang panjang ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mangga.
2: Request ya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa keputar. Apa
2: salah satu lah ya. Ya. Ini kan masih setengah 9.
0: Ya udah apa? 10. Iya, buruan.
2: Dilema ya.
0: Dilema. Oke.
2: Dilema apa dilema ya?
0: Dilema. Dilema itu kan.
2: Iya, dilema buah itu loh.
0: Abang pulang.
2: Nah, itu. Enggak lah, belum.
0: Belum.
2: Belum.
0: Ya cepat pulang, nanti aku dikawinin orang gimana? Salamnya.
2: Salamnya semuanya saja lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Daripada nanti gak diputer lagunya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, semuanya saja ya. Salamnya nanti sama Mas Yudi ya. Dengerin aja.
0: Males. Aku harus turu kok.
2: Ya kan pendengar setia Trirama masa ya gak dirungok nih.
0: Ya yang lainnya kalau Fandi mau istirahat kan besok mau bersih-bersih ya. Oke deh. Udah gitu aja.
2: Udah.
0: Makasih Abang Pantun Radio. Terima kasih. Ada Abang Julius sudah bergabung malam hari ini ya. Udah malam banyaknya nelpon ini. Nanti request lagu gak keputer. Makasih ya warga Bandar Lampung. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan lagi pantengin pada sehat. Yang mau cari produk kabel Agarilus langsung datang ke Radio Batara FM. Kalau yang di Trirama langsung kesini aja. Besok ada siaran keliling di Labuhan Ratu ya. Terus tanggal 25 di Raman, di Pasar Raman ya. Terus berlanjut tanggal 27 di Pasar Paes. Jangan sampai dilewati.

dapatkan ya Besti, karena Anda bisa langsung borong produk herbal Agarilus yang ada promo jujurnya, sekalian ikut acara cek kesehatan gratis bersama kru-kru Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM.
1: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

Asik, spesial untuk Putra Kelana ya. Mudah-mudahan suka dengan dendangnya. Dan spesial juga untuk keluarga sehat yang sudah mendengarkan Goyang Malam edisi hari ini, Senin malam Selasa tanggal 22 Juni 2026. Besok ada siaran keliling di Labuhan Ratu ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan badan, rutin konsumsi produk Biosi, susu Etawa, dan produk herbal Agariloseris lainnya. Langsung dapetin di Radio Tri Rama FM, di Radio Batara juga ada ya. Waktunya Fandi pamit undur diri, Besti. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah, jumpa kembali atau kedimana keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia atau persembahan madu ya, agar rilis keluarga sehat atau diisi di malam Selasa di tanggal 22 Juni 2026. Alhamdulillah, jumpa lagi ya untuk di kesempatan rumah keluarga sehat ya, ya akan menemani di serap malam 2 jam ke depan keluarga sehat. Jadi untuk di kesempatan rumah keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana keluarga sehat ya, tetap di album Nostalgia atau persembahan madu agarilus.

Oke, masih di Pasulasikan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur Lampung Timur. Oke, masih bersama aja sekeluarga sehat ya, atau di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus ya, sampai jam 12 malam nanti. Untuk di sempat tadi malam juga keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Agarilusnya, baik madu pala, nomor rapit lambung, dan juga madu hitam pahit. Untuk yang baru pertama kali konsumsi, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga saya di 08 31 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur Lampung Timur. Madu Agarilus keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa untuk di sempat tadi di malam ini yang ingin ya pastinya juga menjaga kondisi kesehatan, atau juga untuk mengatasi atau permasalahan atau penyakit ya degeneratif, bisa keluarga sehat ya konsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan, atau di pagi, siang, dan juga di malam hari. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk dosisnya 2 sendok dikonsumsi sebelum makan, otak di pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur keluarga sehat ya. Madu Agarilus keluarga sehat ya, ada madu lambungku, madu pala, nomor rapi, dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, ya mungkin untuk penderita selam lambung,

rumah atau get keluarga sehat ya. Jadi bisa banget keluarga saya konsumsi madu lambungku. Untuk yang susah tidur, sering sakit kepala, keluarga sehat ya. Keluarga saya bisa konsumsi ya, untuk madu pala atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, kecerdasan otak anak, keluarga sehat ya. Dan untuk di sebutan di rumah keluarga sehat Indonesia, untuk yang pastinya punya permasalahan seperti untuk kolesterol, diabetes, darah tinggi, bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan asam urat, rematik, sefrosis, pengapuran, kebas, selilu, bisa dikonsumsi madu nomorfin ya keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita. Jadi untuk keluarga sehat silakan yang ingin ya pasti juga mendapatkan madu agadulus, dapatkan manfaatnya, langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan tentunya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya, aja ucapkan untuk pastinya keluarga sehat yang sudah mendapatkan madu agarilus. Baik untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, selamat malam. Salam sehat selalu, selamat malam untuk keluarga sehat ya. Ada Ibu Tursinah yang ada di 22 Kota Metro ya, dengan keluhan asam lambung sudah mendapatkan untuk madu lambungku. Tadi sudah COD ya, sudah dianterin sama kaditonya. Dan selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Untuk salam sehat selalu. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Ada Badi Suradi Rahman Utara, sudah mendapatkan madu nomorfin. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lambung Barat, sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Dan juga selamat malam untuk keluarga sehat, salam sehat selalu. Ada Ibu Nyikma dari Negeri Sakti, keluhan asam lambung sudah mendapatkan madu lambungku, sudah memborong ya. Padi Rusdi dari Tikoran Lampung Barat, sudah mendapatkan madu lambungku dan agarilus drum. Terima kasih Padi, sehat selalu. Dan jangan lupa besok di tanggal 23 Juni 2026 ya, ada siaran keliling dan cek kesehatan gratis bersama Radio Tri Rama dan juga Radio Kansa. Bertempat di alamat di kediaman Mbah Parman ya, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah pos Kampling Labuhan Ratu, Lampung Timur. Jangan lupa hadir untuk ya, keluarga sehat yang ada di Labuhan Ratu yang mau cek kesehatan gratis ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang mau dapatkan produk promo jujur Juni juara ya, tersedia keluarga sehat. Besok jangan lupa hadir ya untuk ya di Labuhan Ratu keluarga sehat. Payaska, selamat malam aja dari kawasan Toto Harjo. Wih, malam ini lagi di lapangan apa di rumah nih Payaska? Acaranya udah selesai belum? Besok aku mau lihat lah. Masih pantang nih walaupun sambil tiduran, dendangnya kemesraan. Selamat bercop-cop untuk penyiarku Pantang Radio Tri Rama dong. Kayaknya di lapangan Toto Harjo mau ada acara ya, acara ulang tahun ya Desa Toto Harjo ya Pak Yasga ya. Besok lah lihat. Kalau gak pas ada apa ya, orkesnya mungkin. Nanti bisa lihat ya. Terima kasih buat Pak Yasga. Dan untuk di malam ini dendangnya kemesraan ya, kemesraan ini. Oke, siap ya, ditunggu dendangnya.
Untuk dimana juga selamat malam dan juga pastinya selamat menikmati serat malam. Ya Aska lagi apa Aska? Istirahat pastinya ya. Libur panjang mah enak ya. Mau tidur jam berapa? Yang penting bangunnya tetap pagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia ya. Tersembahan Madu Agarilus.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh gitu ya, Pak?
0: Oh iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama.

0: cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung.
0: Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, selamat malam keluarga sehat ya, selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya. Dan untuk kedimal keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu untuk kedewasa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album nostalgia, selamat malam AJS malam juga. Buat ninggali sedara malang atau kedendangnya kau segalanya. Tadi sudah ya, semoga dendangnya betul, soalnya banyak sih ya yang versinya. Salamnya buat besi-besi aku, ada Pera, ada Jenita, Amanda, Herlina. Untuk AJS-nya hatur nuhun, semoga saya selalu ya, amin. Semangat 45 siarannya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu. Nengkeli sedara malang sudah menyatu keluarga saya di album nostalgia. Selamat malam juga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahyar Morgis lagunya dong, di Puncak Hijau dari Jayanti ya. Dan kirim salam buat Nengkeli sedara malang. Ada Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Putra Setia, terus juga ada Bu Sri Suprapti, ada Maklum Bunda Muslimah, Penjaga Cinta, Ojoko AJS-nya, hatur nuhun. Terima kasih ya untuk dirimu, selamat malam kembali. Sudah menyatu juga untuk di album nostalgia keluarga sehat persembahan untuk Madu Agarilosnya. Lanjut lagi masih untuk di WhatsApp keluarga sehat ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat, ada Teh Lia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Tangerang di album nostalgia untuk dedangnya gelas-gelas kaca. Salamnya buat sahabat Tri Rama, selamat malam. Untuk yang siaran pokoknya terima kasih, kembali kasih buat Telia yang ada di Tangerang sekarang ya. Untuk juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu juga untuk di album nostalgia atau persembahan madu agar rilis keluarga sehat ya. Eh, untuk madu pala nomor rapid ya, dan juga madu hitam pahit keluarga sehat. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Ibu Muslimah. Selamat malam Ibu, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Dan untuk kedimannya juga ya, selamat malam Ajis, apa kabar, sehat? Dan untuk kedendangnya sepanjang jalan kenangan spesial untuk Ajis, semoga selalu diberikan kesehatan ya, selalu berkah ya, murah rezekinya. Begitu juga untuk keluarga dan juga pendengar Radio Tri Rama, dan juga semua sehat selalu ya, tidak ada kurang sesuatu apapun, amin. Terima kasih, tetap jaya untuk Tri Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Muslimah yang ada di mana, Bu Muslimah di Veteran ya. Sudah menyatu juga keluarga saya di album nostalgia persembahan madu Agarilus. Silakan yang ingin dapatkan madu Agarilus, sebaik madu pala nomor rapid lambung dan juga madu hitam pahitnya ya. Untuk yang mau COD boleh saya besok keluarga sehat ya, atau mungkin untuk keluarga bisa ya datang, atau yang ada di Labuhan Ratu besok siaran keliling ya, untuk di tanggal 23 Juni 2026 ya, bersama kru Radio Tri Rama dan juga Radio Kansa. Yang mau cek kesehatan gratis juga bisa keluarga sehat ya. Oke, kembali satu dedang album nostalgia, ada gelas-gelas kaca.

0: Aduh bu, perutku iki lho, perih maneh. Rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambah Luhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini.
6: ini ya Pak.
5: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Bio Sihaganya.
7: Bio Sihaga, tetes alami.
8: Bio Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Bio Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
9: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 2.03 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung Geh News, warga mengeluhkan kondisi Jalan Bumi Manti, Gang M. Said, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, yang mengalami kerusakan parah dan dipenuhi lubang. Berdasarkan pantauan Lampung Geh News, jalan yang menjadi salah satu akses utama di kawasan padat aktivitas mahasiswa Universitas Lampung Unila tersebut tampak rusak di sejumlah titik. Permukaan aspal banyak yang mengelupas, hingga menyisakan tanah dan juga bebatuan kerikil. Kondisi jalan semakin memprihatinkan saat musim hujan. Sejumlah lubang di sepanjang jalan tergenang air berwarna kecoklatan, sehingga menyerupai kubangan dan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Akibatnya, para pengendara sepeda motor yang melintas, baik warga maupun mahasiswa, terpaksa memperlambat laju kendaraan dan lebih berhati-hati untuk menghindari resiko tergelincir atau terperosok ke dalam lubang. Salah seorang mahasiswa Unila, Evita, mengatakan jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga sekitar maupun penghuni indekos di kawasan Kampung Baru. Diketahui, Kampung Baru merupakan salah satu kawasan hunian mahasiswa terbesar di sekitar kampus Unila. Tingginya mobilitas kendaraan di Gang M. Said dinilai tidak lagi sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada saat ini. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung maupun instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen agar aktivitas masyarakat dan mahasiswa di kawasan tersebut dapat berlangsung lebih aman dan lancar. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Bioshi.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani. Atau di album Nostalgia kali ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi khusus untuk ya yang sudah punya pasangan suami istri ya, baik untuk pria dan juga wanita, keluarga sehat. Jadi untuk di sempat tadi di malam, keluarga sehat Indonesia silahkan. Ya mungkin untuk keluarga sini yang sudah punya untuk di kesempatan hari ini yang punya permasalahan seperti untuk ya pastinya permasalahan stamina atau ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten, dan juga pastinya untuk Madu Tri Rama Kaji. Ini bisa menguatkan libido dan juga ereksi, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Belajar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Nah, untuk di kesempatan ini kolega sehat Indonesia, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk Madu Tri Rama Kaji. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, langsung aja datang di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau untuk di radio jaringan atau yang jauh, nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi atau beberapa bisa transfer COD juga bisa tadi keluarga sehat ya. Atau kirim keluarga sehat ya, waktu sudah menunjukkan di menit 13 di jam 11 waktu Radio Tarama dan sekitarnya. Jadi masih banyak waktu untuk Ajis menemani di serem malam keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu keluarga sehat di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Kembali satu dan album Nostalgia teman-teman di istirahat malam bersama keluarga tercinta.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
6: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
5: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
6: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
5: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
6: Wah, ini mah udah komplit banget.
5: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
4: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret, dan Alfamart kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret, dan Alfamart Lampung Smart

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Pagi masih di Wasulwas Gan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibor Lampung Timur. LCD album Nostalgia Keluarga Sehat bersama Jess untuk di malam Selasa di tanggal 22 Juni 2026. Terima kasih juga untuk ya di kesempatan hari sudah mendapatkan madu dari Rama Kaji. Madu dari Rama Kaji bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Bisa ya dikonsumsi setiap hari kalau digasih dengan untuk menjaga stamina. Untuk yang punya permasalahan seperti juga lasi dini lemah sawan, hipoten, keluarga sehat ya, atau mentalkan sperma, bisa dikonsumsi selama 3-4 hari berturut-turut ya. Atau di malam hari 1 sendok sebelum tidur. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, nanti untuk di hari selanjutnya bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Karena untuk manfaatnya luar biasa keluarga sehat ya. Apalagi untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita tentunya ya. Untuk yang mau COD boleh, sayangku cintaku ya. Untuk ya baik di Kecamatan Waibor Probolinggo, seperti banyak Rumbia, seperti Raman, Raman Utara, bisa silakan hubungi untuk di call center kita di 0831-760-600 ya. Atau juga untuk keluarga sehat yang jauh, nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi keluarga sehat ya. Walaupun bisa transfer, COD juga bisa tentunya. Selamat malam, aja ucapkan selamat malam. Ada Bayi Dimas yang ada di RU4 seperti Raman. Requestnya Tangis Rindu dari Iis Sugianto. Tangis Rindu ya. Dan pastinya untuk di malam ini, salam buat semuanya yang lagi bernostalgia. Untuk ajasnya sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat ya. Untuk Pak Dimas yang ada di ya RO4 keluarga sehat ya seperti Rahman. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Selamat malam buat Mama Arif ya. Sudah menyatu juga untuk di keluarga sehat ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Arif ya? Selamat malam kembali. Selamat menikmati ya tembang dedang album Nostalgia. Atau di malam Selasa di tanggal 22 Juni 2026 ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Kita sapa juga yang sudah menyatu di Facebook di Radio Trigarama. Selamat malam ada Mas Amir Rudin. Selamat malam juga ada Bunda Tumiar Idawati juga hadir. Bang Ajis, thank you. Arsan Sanjaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyumas juga sudah hadir di malam ini ya. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Samsul Hidayah. Selamat malam absen yang ada di Purwokerto ya. Terima kasih sudah menyatu di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji bersama dia sampai jam 12 malam nanti.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani ya. Untuk terima keluarga sehat. Waktunya ya aja juga harus pamit keluarga sehat ya. Tetap jaga selalu kesehatan, jangan lupa konsumsi untuk madu agar rilis. Dan ingin meningkatkan stamina pria dewasa, bisa konsumsi madu Trirema KJ. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat menikmati seramal bersama keluarga tercinta.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai mes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain bes? Lagi pada nungguin diriku. Iya, begadang barengan diriku di pagi hari ini. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari, nanti masih di acara begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
6: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Untuk apa kau bersumpah, Gusti? Bes, untuk apa dirimu bersumpah, Bes? Mending dirimu ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul semuanya ya. Biar pada hubah semuanya, biar pada semangat semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya begitu ya, Bes ya. Jangan, jangan tidur dulu, Bes. Kalau tidur dulu gimana? Aku siapa yang menemani, Bes? Selamat pagi, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada beraktivitas.
1: Untuk apa?
0: Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat. Selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Yang lagi pada ngelembur, yang lagi pada shift malam, mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya. Semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda, jaga ronda sambil bergoyang barengan diriku ya. Tambah semangat, tambah hubah lagi. Jangan lupa juga keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Azik. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net, ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Warga Lilin, warga Lilin lagi ngapain? Warga Lilin lagi pada pantang diriku iya, mau begadang barengan diriku iya. Warga Lilin FM Sumatera Selatan, selamat pagi besi-besi ku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya yang ada di sana ya. Kemudian apa kabar juga untuk wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Juga selamat pagi besi-besi ku, tayang-tayangku yang ada di sana. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, apa kabar warga Pringsewu?

0: Mudah-mudahan kamu terbaik ya Bes ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Kissing Tanggamus Impress Purwodadi Gising Tanggamus. Juga selamat pagi warga Gising dan juga sekitarnya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik berganti yang ganteng kakak perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Jangan lupa Bes, ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku begitu ya Bes ya. Seperti biasa juga Bes, bakalan kasih yang enak-enak ya, kasih-kasih. Masih di acara Begadang bersama Madu Kaja Trirama, Madu Kuatahan Lama. Begitu ya Bes ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin gerak, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM, setiap hari dikonsumsi, biar merasakan kasih dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM begitu ya Bes ya. Madu Kaja Trirama FM menambah vitalitas pria dewasa. Monggo bapak-bapak, amang-amang, bude-bude, pade-pade, ibi-ibi, emak-emak, ibu-ibu begitu ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar semakin tahan lama lo Bes, biar semakin tahan lama. Layo ramung dilut ngana kui. Jangan lagi dilut. Uwes pak, uwes, uwes bu, uwes. Nggak naku ya masa ya ngono to Bes, Bes. Makanya ya dikonsumsi. Madu Kaja Trirama FM ya dikonsumsi, biar tidak minta ampun nggak naku ya. Ampun pak, ampun bu, ampun nggak naku ya. Jangan loyok, loyok, kapuk, kena banyu, kelempuruk, bayan nggak naku ya. Kayak kapuk kena banyak ngelempuruk bayan nggak ada kue lah, jangan ya Bes ya. Makanya dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga untuk COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, ah now, jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang, gegas konsumsi Madu Kaja Trirama FM begitu ya. Biar apa Mas Yud? Biar tidak loyo koyo kapu kena banyak ngelempuruk bain ngana kue. Halo selamat pagi Begadang bersumpah Madu Kaja Trirama FM.
1: Terima kasih. Malu juga tahan lama.
0: Nah, ini salah satunya Bes. Kayak kapok kena banyak ngelempuruk bayan ngana gue.
1: Apa yang mana?
0: Ya iya. Ngurung konsumsi Madu Kaja. Makanya konsumsi Madu Kaja ben enggak kayak kapok kena banyak ngelempuruk bayan ngana gue.
1: Kan lu sehat, Mas. Wis tahan lama, Mas.
0: Gusti. Giliran ngana gue, ampun pun, ampun. Ngana gue, apaan? Pun, pun serep nih sama saya pun, diserepin sama saya biar tahan lama nggak nih gue ya. Kang Depa,
1: iya mas.
0: Dirimu sehat.
1: Alhamdulillah sehat mas.
0: Jangan mengaku sehat kalau belum konsumsi madu kaja Trirama.
1: Iya.
0: Sehat ya, tapi ya. Kok urung konsumsi madu kaja Trirama FM lah kepriwek jal. Iya, kayak kapu kena banyu ngelempuruk bain. Kang Depa.
1: Iya mas.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Apa ya? Turun memiring aja ya.
0: Turun memiring. Jare sapak. Lah jare sapak aku lo selalu ngadek kena gue.
1: Apa yang ada?
0: Ya iya. Kang Depa, sambil iya, dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya buat maklum. Selamat Pak Warnonya ya, selamat pagi.
0: Mak.
1: Ini Pak Warno. Terus ana anu,
0: siapa maning?
1: Lek pur kencong ya.
0: Lek pur pagi.
1: Kayak ya sama Pak Margono
0: cuy ya. Pendekar 12 212 ku besti.
1: Iya. Terus Nelin. Sudah Mbak Indrinya
0: Mas Maaf pagi ya. Mbok pagi mbokku tayang. Aku kangen lo sama dirimu mbok. Aku kangen banget sama dirimu mbok. Bener lah.
1: Anu kakak Landura juga ya.
0: Pagi.
1: Mbak Landura kok anu ya, ora tau komen ya.
0: Deki arep komen. Tapi yo penelpon perdana ki yo sing bunder maning jare Mas Yudi. Mas Yudi. Mending bunder ki neng gak koyo kapuk kena banyu ngelempuruk bain.
1: Terus Julius ya, pagi. Terus ada lagi menjaga hati.
0: Pagi.
1: Kang Darjo sama Mbak Yuhartati.
0: Pagi.

0: Bang Me, Dadar Golong.
1: Mama Haris ya, mat pagi.
0: Pagi.
1: Sudah sambal, Lia, Penny.
0: Pagi.
1: Bang Pagi juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Emi adalah bagi acara darah ya.
0: Pagi.
1: Iya, Pak Eri pasti nggak jadi senggol.
0: Aja masa aneh belum mas.
1: Ora dhewe iki ngerondo ning alur jo mas iki.
0: Ece ngerondo.
1: Oh.
0: Ya ampun, ece payu ta sing. Ece payu.
1: Apa ya tuh senggol.
0: Alah sing.
1: Oke. Ece ning alur jo Pak Waro
0: iki. Ya sing. Kok ya ora ajak-ajak ngono lo sing, boyo diajak-ajak ngono.
1: Wih, pokoknya ganteng pula mas, nganggo kopi ya mas ini mas.
0: Nggak kopi ya? Ya ampun, Jem. Kaya, pokoknya kaya umur pitulasan ya sing ya.
1: Iya bener.
0: Padahal aslinya pitulas kali telu.
1: Terus
0: sebenernya
1: Pak Emi wes ya. Terus pagi. Audin kayaknya kalau lagi streaming dengerin ini Audin.
0: Wah, dirimu gak kangen sama diriku?
1: Nah, ya deh buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa? Spesialnya buat siapa? Ada gak spesialnya kira-kira? Sebutin nama, berani tidak?
1: Spesialnya buat Bunda Ajeng ya.
0: Buat siapa? Siapa?
1: Bunda Ajeng ya.
0: Eh?
1: Udah puas.
0: Buat siapa? Buat siapa?
1: Bunda Ajeng.
0: Sekali Bunda lagi, Ajeng. Sekali lagi.
1: Bunda Ajeng.
0: Aku yakin yang di metro lagi enggak panteng ini, Bes, makanya berani.

0: FM.
1: Iya.
0: Ben koyo ora ka koyo kapo kena banyak ngelempur baen.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanwon. Ada Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan ya kabar sehat selalu, semangat ya. Walaupun belum konsumsi madu kaja terima FM ngana gue. Walaupun kayak kapok kena bayang ngelempuruk bayin ngana gue. Halo pagi, begadang bersembah madu kaca terirama FM.
2: Tadi gue tahan banget.
0: Nah kan, adik seperguruannya muncul bes. Iya, adik seperguruannya Kang Depa.
2: Apa ya?
0: Seperguruan. Kaya kapok kena banyak ngelempuruk bayan.
2: Dede turunin miring, aku turunin dadanya.
0: Bang ono, apa ya orang jengking?
2: Hah?
0: Orang jengking no?
2: Ya orang
0: Kang Depa, nek duwe loro ki ya bagi-bagi karo adik seperguruan, ngono.
2: Ngono ka.
0: Ora mung dhewe wae. Mesakno sing urung duwe iki lho. Gek kapan arep konsumsi madu gajah trirama?
2: Ngono ya, Kak.
0: Ya yo gek kapan ora kaya kapuk kena banyu ngelempuruk baen ngono
2: kuwi. Aku enggak ya. Aku enggak.
0: Bang Jelias. Dari apa mau request lagunya apa, Bes?
2: Apa ya?
0: Enggak playlist, Bes, enggak playlist.
2: Belum.
0: Oh, belum. Apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Kok bingung ya?
0: Apa? Biasa, Bes. Kalau ngobrol sama yang ganteng, gagah perkasa idaman para wanita yang ngono kuwi marai bingung, marai mumet, marai grogi ngono kuwi.
2: Oh ya, grogi. Empat mata ya.
0: Empat mata.
2: Heeh.
0: Lah, dua dirimu, dua lagi siapa, Bes?
2: Ya. Yeah.
0: Jangan-jangan yang ngetuk pintu, Bes, Bes.
2: Enggak ada yang ngetuk pintu.
0: Iya, Bes. Dah, delok sik nang ngarep, Bes.
2: Saya tidak.
0: Delok sik nang ngarep, Bes. Delok sik nang ngarep. Kok dak sik ngetuk pintu wis nunggu nang ngarep ora dibuka-buka ngene kuwe.
2: Enggak enak. Eh, kemarin kamu kemana? Kemarin dirimu kemana?
0: Hey, Anda. Apa? Diriku kemana, diriku kemana lah, diriku lo siaran.
2: Kok iso setengah
0: lah, kok iso?
2: Setengah siji tak buka gak ada ya siaran ya.
0: Lah iki, iki, iki Bes. Oh, Kang Depa, piye iki, adek seperguruanmu ki lo, piye?
2: Beneran tadi malam lo?
0: Leh leh leh ngelindur kuwi. Lah aku lo siaran, lah Kang Depa lo nilpun ngene kuwi. Lah maklumi tuh lo nilpun ngene kuwi.
2: Masa sih?
0: Lho yo,
2: aku setengah satu lo tapi.
0: Lah yang bebmu lo nilpun.
2: Masa sih?
0: Eh tenan.
2: Ya sudahlah.
0: Ayang bebmu wae bungur kuwi lo nilpun.
2: Ya sudahlah.
0: Ya digoyang dulu buat apa goyangnya?
2: Oh, goyangnya buat Kang Depa tadi ya, sahabat.
0: Pagi.
2: Ya. Buat Mbak Dia jalan-jalannya sahabat.
0: Pagi.
2: Terus buat Pak Ayan juga saat pagi.
0: Pagi.
2: Terus Mas Pur Kentung juga saat pagi.
0: Pagi Mas
2: buat
0: Pur.
2: Buat Mama Lilinya juga saat pagi. Buat Mama Muklasnya juga saat pagi. Mbak Imeldanya juga saat pagi.
0: Pagi ya. Mi.
2: Terus buat siapa ini ya?
0: Siapa?
2: Mister Rex juga saat pagi.
0: Pagi.
2: Terus buat malu itu saat pagi ya.
0: Pagi Mas.
2: Terus buat Ajengnya juga saat pagi.
0: Ajeng.
2: Ini sambil cari lagunya ini.
0: Sudah tenang aja, udah aku siapin empat mata bicara padaku. Enak gue jen. Aku aja sih nyanyi loh, Bes. Aku lo hafal.
2: Malah
0: temenan.
2: Malah dapat merusak dunia.
0: Enggak, kalau aku yang nyanyi semuanya pada bangun loh, Bes. Temenan. Kan itu yang bos. Dicari. Wenya. Kayak tangi, tangi, tangi. Aku harap nyanyi. Mana gue.
2: Terus lanjut ya.
0: Wah, Yudinat.
2: Kita idaman para janda.
0: Idaman para janda tidak apa-apa best daripada idaman para duda seperti dirimu. Oh,
2: lah, benar itu.
0: Iya.
2: Buat sebelah Pak Heri saat pagi ya. Terus buat Oka juga saat
0: NJ
2: pagi ya.
0: NJ pagi.
2: Suaranya jelas itu.
0: Siapa?
2: Oka San.
0: Jere Sinten.
2: Dirimu lho, saya enggak
0: gini. Orang jelas lho best, cuwilik suaranya ki best.
2: Ki Neri tadi, Neri.
0: Mbak Neri. Mbak Neri, dirimu kemana Mbak Neri? Apakah dirimu tidak kangen sama diriku? Lainnya yang sangat ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita.
2: Buat Lia juga saat pagi ya. Buat Bagasnya, buat Nelinya juga saat pagi ya. Sambil lihat bola kan gak fokus saya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa sana.
2: Buat Dara Malang juga saat pagi. Terus buat siapa lagi? Putra
0: L. Siapa lagi? Anje.
2: Terus siapa lagi? Widri ya.
0: Yu.
2: Halo Yu Yu.
0: Ya ampun Yu Yu.
2: Nelpon lo Yu.
0: Nelpon to Yu. Aku lo kangen Yu karo awakmu Yu. Temenan Yu. Temenan. Kangen banget. Mentola arep mbalang ki lho yo.
2: Weh, jangan. Jangan bener lho. Buat semuanya saja lah ya.
0: Semuanya saja siap. Spesialnya buat apa? Spesialnya ada apa enggak kira-kira spesialnya?
2: Oh iya, buat band Jenny Fendi taksi ya ketinggalan. Ya Allah,
0: enggak
2: tolong.
0: Enggak spesial tuh, Bes. JDP ini enggak spesial tuh, Bes.
2: Enggak, spesialnya enggak ada.
0: Memang dari dulu enggak spesial di hatimu ya.
2: Kok bisa? Jadi mana ini?
0: Lengkel, sekarang lo enggak spesial.
2: Ya, ya beda.
0: Ya padahal kalaupun memang sudah beda juga tetap spesial di hatimu, ngono.
2: Ah, ya itu beda. Ya,
0: nah memang dari dulu gitu, Pen, enggak spesial di hatimu, Pen. Cuma spesialnya di mulut saja.
2: Ayo kompet terus yuk, kompet yuk. Yuk, kompet yuk.
0: Pantang radio.
2: Katanya.
0: Terima kasih. Matur sembadewon. Ada Bang Julius dari Purbalingga, Lampung Timur. Halo, pagi. Begadang bersembar madu gajah dari Rama FM. Tekan suaranya cuwili koyo ayang BP ngono kuwi.
2: Awur.
0: Lah kepriwek suaranya cilik ngono kuwi. Lah.
2: Ojo mengkawanan dhe.
0: Lah. M.
1: Yap.
0: Ah ulah sehat M mana mah M geus wae kitu terus M M.
1: Eh kamari aku.
0: Geus kuat isuk geto gengges alhamdulillah M.
1: Tadi nyirikan Bapak Narto.
0: Angger we, angger. Ulah insap-insap em, ulah sadar-sadar gitu we terus em. Em.
1: Iya.
0: Ngarek ngadangukeun laguna naon? Aya eueuh kira-kira sigana mah moal playlist, moal playlist.
1: Buta tuli.
0: Eh?
1: Sama irama buta tuli.
0: Buta tuli.
1: Yang buta
0: ayah.
1: Mata hatinya.
0: Yang ayah.
1: Ada buta.
0: Sok sabari dicek atau digoyang heula keur sa digoyangna sok.

0: Piye?
1: Kirene ora enek. Tak warno ora iso masukan.
0: Ya salah. Lek gak enek pulsa baru gak iso masukan, ngono.
1: Iku enek sing ngomong. Kirene ora enek. Kirene ora enek. Warno ora iso masukan, ibu anu mbok.
0: Lah kepriwe karep masukan, lah pak apa warno sing masukan kok. Mangsane.
1: Ora, mas gue nelpon wak.
0: Ya wis, terus gue sapa meneh. Kok ndak mbokmu muring-muring kaya wingi MM Gilani jarene ngono kuwi.
1: Ora, tapi ge aku mbelo mbokku tok mbokku ngomong ora iso masuk anak ora enak kawat.
0: Wis bene kepiye mbek mbokmu wae.
1: Kuwi khusus buat Depa tuh. Ngomongnya jangan asal kamu, Pak.
0: Wes, dewean wae langsung ojo nang kene.
1: Terus buat Eri Pase. Buat Oka. Buat Julius ya tadi ya. Buat Bang Panji, Bang Tambang. Buat Mae. Incesnya Pak Pasok. Buat Nelin. Buat LA. Buat Pia. Suara mobilnya kerap kali ya. Sakit hati aku. Mobilnya ayu ting rayu.
0: Aku mentolo pengen melinteng kok kene bes-bes.
1: Aku kalau lihat sini ini.
0: Yo ora, ora sapa sing nyeneni awakmu ki ora, ora enek sing nyeneni awakmu. Cuma mbok yo sadar Sadar ro. Gusti.
1: Ayo di. Aku dengar duluran kayak tembokan be.
0: Aku coret dari daftar dulur, besti.
1: Ayo di. Sisi leden.
0: Mbokmu wae wis males em. Mbokmu wae jarene gilani apa meneh kuwi aku coret langsung pokoke.
1: Buat Ibu Esena. Buat Mbak Indri. Terus Mbak Neri. Edi PW, Pak Eta, Pak Michael. Pak Yanti. Terus Ayang Pero. Ayang Pero kok ana liya ro.
0: Ben, mbok Ayang Pero, mbok Ayang Lia ya ora apa-apa. Kuwi kan pengakuanmu dudekne.
1: Dene dek yo ngarep kan yo.
0: Lah ngono, kuwi kan pengakuanmu.
1: Buat
0: mbok arep ngaku-ngaku apa wae yo ora apa-apa, terserahmu.
1: Mister X lah orang mlebu-mlebu iki.
0: Lah Mister X kuwi lho wis dikangen nih karo ayang bebmu. Ki kapan ngelamar jarene ngono kuwi. Ki gas. Buat
1: Pak Elia. Terus Abdiya Dewa ke Semarang. Mbak Dio. Sayang darah malang.
0: Heeken weh heeken mual kuat isuk geto mual besti tenang ae.
1: Terus jalan darah mama lili. Terus special buat ayang jalan ayang
0: gitu. Ampun Gusti Agung. Vitamin Jabang Bayu lah satu rut-rut mak.
1: Buta tuli ayah gua. Buta tuli.
0: Ayah.
1: Siap, nuhun.
0: Pateng Radio.
1: Pateng Drama, bye.
0: Terima kasih matur sembah nuwun M anu gumelis tiwai bungur. Nya mudah-mudahan sehat, semangat tuh kan. Mamakmu wis langsung teko to M. Mamakmu kepancal to M. Mamak. Segmen selanjutnya yo Mak yo. Nanti aku buka pihak telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya sampai dengan jam 3. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well ya. Apa kabar beli bis putih Capas Bungur Lampung? Selamat pagi bis. Sehat selalu ya bis. Ada juga Mami Melda. Mi, pagi Mi. Dadar gulung Mi. Selamat pagi, salam sehat, bahagia selalu katanya. Terima kasih matur sembah nuwun ya Mi. Kemudian apa kabar ada Mas Alpian juga, selamat pagi Mas Alpian dari Pasar Liwa, bergoyang Pasar Liwa. Request tendangnya dong, aku bukan Rahwana, dikirim buat malum itu. Ada juga Mas Andi, ada juga Kang Ahyar, ada Mbak Neri, ada Jelita, ada Mbak Vero. Spesialnya tetap buat yang gelis daerah Malang ya, geningannya. Buat Ayudinya terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih kembali ya, ada Mas Alfian yang ada di seputaran Kota Liwa. Kemudian apa kabar warga Kota Metro? Selamat pagi Magelangan Metro. Ada Mas Andon di sana. Waalaikumsalam, hadir Mas Wahyu. Semangat gaspol katanya. Siap, terima kasih Mas Andon. Keliling-keliling Mas Andon, enggak cuma ngarumpi saja di pos ronda Mas Andon. Selamat pagi Mas Andon yang ada di Magelangan Kota Metro ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat semuanya bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang Persembahan Manukajat Rama FM BSD.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, besti-besti ku, tayang-tayangku, welo-weloku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, bes ya. Dilanjut lagi, kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku di pagi hari ini sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantu-mantu, biar pada semangat semuanya, biar pada hobah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM Madu Kuatahan Lama ya. Halo, selamat

0: Mama.
1: Kongklet ini, kongklet deh. Kongklet.
0: Mama sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Allah, ke kapan ngono mak?
1: Apa nggak sehat kan?
0: Ngurah.
1: Sendirinya nggak sehat selaku sini.
0: Langono.
1: Aku mau sehat sih pura-pura yo.
0: Ya pura-pura. Ya Allah, hidup mempenuh pura-pura mak.
1: Hidup gue nggak nesok ya.
0: Lah iya. Sakno.
1: Kesain lo, kesain nggak sehat, kesain lo.
0: Nah. Di celuki karo ajeng mamak Renio tapi arep digawe empe
1: gak ajeng pembohong kok.
0: Nah wingi lo tak takoni tenanan lo mak.
1: Iya
0: wingi tak takoni tenanan ajeng ki jeng mamamu nek arep rono arep kepriwek jeng tenanan arep digawe empe jerene ngono kuwi.
1: Oh tak kono ya mampir Rene yo
0: kan. Jeng, jemput aja, jemput.
1: Jemputan.
0: Nah, wes nih dijemput orang popo. Ikhlas mamamu di KMPMP.
1: Tapi pada makan tutul gua aku mau.
0: Tapi yang ngono jeng, kau ndak alat KMPMP jeng.
1: Bukan makan tutul, bahaya aku.
0: Mama, dari mana ada request lagu neopo?
1: Ilalang.
0: Ilalang.
1: Nyanyi
0: lah. Mana ya mak ya? Ilalang.
1: Iya.
0: Jeng jut.
1: Masuk orang kuit tak anu ne kata-kata ni.
0: Aku lor apa? Sambil ni saya digoyang dulu buat siapa?
1: Kang Depa. Julius MM
0: pagi. Pagi.
1: Penny Lia.
0: Pagi.
1: Terus karo Kang Ciplek pagi. Abi bulu-bulu. Terus sama itu Panji Irawan. Terus sama Kang Heri
0: Pace. Pagi.
1: Bunda Samba, Mama Pantas, Mama Moklas, terus Bunda Christine, terus Mam Melda, Pak Andri, Pak Tugito, Pak Rustam, Pak Sumiran,
0: pagi,
1: terus Pak Maruti, pagi, Mbak Selamat, Mama Lela, Longkowati,
0: pagi,
1: terus Karo, Mbak Iyem, Pak Martini,
0: pagi,
1: Yang Langgeng, pagi, Kang Birin, Pak Ustaz, SBU,
0: pagi,
1: Ajeng Pero, terus Pak Rohim, Pak Anwar, terus Mas Edi Sunai Lilin, terus sama itu Kang Juri, pagi,
0: Pak
1: Eni, Jara Malangnya, pagi,
0: Mas Alvian,
1: Bapak Anu Bunda Ulpa, terus Bapak Yadul, Mama Yadul, pagi, terus Pak Dia Jaladara, Ramani Kanya.

0: sama Putra LA, Pagi, Bu Esena, Nelly, Bu Mali Turino.
1: Le, Pagi le. Mbakmu ki lo e. Mbakmu ki lo e.
0: Amerika, Pagi. Terus sama Dewi Ranger.
1: Pagi.
0: Sama Kang Iwan, Pagi.
1: Pagi.
0: Terus Pak Aryono, Pak Epara, Pak Sutino, Mang Otip, Pak Dikasok, Kusi Prapti, Om Bandut,
1: Pagi.
0: Lah, aku kuape wae.
1: Kape wae. Lah spesialnya ana ora gara-gara spesiale.
0: Iya
1: iya, ganteng gak perkasa. Ya ampun, ini zaman para wanita. Wow.
0: Oh iya ngono.
1: Iya iya.
0: Dita.
1: Eh,
0: ngomongne
1: rapae
0: lah.
1: Wes rapopo. Rapopo.
0: Bapakmu Pak.
1: Ora duwe HP, ora duwe radio, amane be.
0: Aman
1: ngono. Iya iya. Ya iya no. Nek gelis darah Malang telepon aku dong anak gue.
0: Sorry lah ya.
1: Enggak jarene. Iya sabar Ayudi, aku juga tidak bisa tidur kalau belum video callan sama dirimu katanya.
0: Ah. Sorry lah ya
1: Mak. Itu nek karo kai.
0: Karo kai ta.
1: Putra alap-alap. Putra apa jenenge? Putra apa jenenge?
0: Aja disebut.
1: Oh, aja ding. Aja skip. Skip.
0: Kok lek dhek ngobong lebu kuwi bahaya. Putra kae ta nggih kono
1: kae ta. Iya.
0: Aja.
1: Sing awan putra, sing wengi putri ngene kuwi.
0: Iya, bener. Aja ngobong lebu kok gak usah.
1: Mama.
0: Iya itu.
1: Yo. Sehat ya, Mak.
0: Alhamdulillah.
1: Aja ngaku perkasa nek urung konsumsi kuda cingkra. Pak Warno, madu kaje Pak. Kok ndak ngelumpur koyo kapok kena banyu.
0: Bener Pak Warno lho, dari ini lek Pak Warno gak iso masuk dari M.
1: Apa yang ngono?
0: Bener, Pak Warno kan bon pulsa,
1: lek ada pulsa gak masuk teh. Jan pointere. Patang radio Mak.
0: Santeng mili rama.
1: Luar biasa, cuma tersembah nuwun ugi, malum itu Pandya Agung. Mungkin-mungkin je Pak Warto sehat sekeluar kinje. Halo, selamat pagi begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Madu tahan lama.
1: Madu kuat tahan lama bes. Madu lama, kuat man. Tahan lama bes.
2: Mohon
1: selamat pagi. Jan, selamat pagi. Alhamdulillah darah ramang sarehat. Sadayana kumasa wangsulna damang.
2: Di kemari karena kasup dia di sana.
1: Aduh, naku naon atuh.
2: Tapi damang.
1: Naku naon karek asup, kunaon.
2: Ganti pisah deh asup mbak.
1: Sanes gitu, ayo mata kemarin kamari mata gaduh pulsa. Kamari mata gaduh pulsa, makanan teh asupan. Kek, iya teh sarang saha, iya teh.
2: Aduh, asang. Arek salam-salam euy.
1: Sareng saha heula ieu di mana sareng saha?
2: Eta jeung mah urang teh teh. Entan sare geus peuting-peuting nama.
1: Atuh encan tabosa kieu mah nuju jingkrak-jingkrak maklumin tuh mah.
2: Oh, heeh. Oh. Atur ke Mbak Nuhun, kaki segalanya ibu Pada salam-salam kaki Mbak Diatara Dami Sakura
1: Anci
2: Gang Pak Jero
1: Amuhun
2: Sing Padang Ratu itu mas
1: Padang Ratu Kang Depa
2: Kang Depa, kumaha damang Kang Depa.
1: Kang Depa mas selalu bunder darah ramang pokona. Sadayana wae. Ay spesial nak kersa spesial nak.
2: Apa sial aja rumah itu tadi lah.
1: Maklum itu. Jan.
2: Apa sial aja rumah.
1: Siap. Iya laguna naon laguna.
2: Laguna.
1: Naon dah?
2: Laguna naon ya? Pengorbanan bae lah.
1: Pengorbanan wae atuh sok mangga panteng radio.
2: Tri mana?
1: Tri Rama Besti.
2: Tri Rama.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun ya. Tika mari cana memenih hese-hese tinggi dengan atur lembatan Ayudi. Ayudi dah kumah atau hese atau dah tegadu pulsa. Diisi lah atau pulsa na. Karek tiasa lembatan gitu ya. Halo selamat pagi. Begadang bersumar madu kaca Tri Rama FM.
3: Madu kuat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bes?
3: Mama Lili, Mas Yudi.
1: Mama Lili. Mama Lili anu dari mana teh, Mama Lili?
3: Dari Gading.
1: Dari Gading Rejo, gimana kabarnya dirimu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Yang tua-tua, yang paling ganteng di Tri Rama.
1: Ganteng gagah perkasa idaman para wanita. Mama Lili.
3: Iya, amit ya.
1: Dirimu
3: ya,
1: mau request lagunya apa dirimu?
3: Dulu kan aku pernah lagu ini kegagalan cinta.
1: Kegagalan cinta kalau sekarang sama.
3: Yang sekarang masih lah.
1: Oke lah kalau begitu Mayo atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
3: Barusan Mas Agus ya. Ih sombong banget itu ya udah disondol masih aja nggak
1: ini
3: ya
1: Mas Agus ya. Kilo wes disondol kilo.
3: Banting aja itu Mas Udi. Lanjut Mas. Maklumin tuh. Terus MM. Mbak Tia Jaladara. Mas Rosan. Julio, si Julio
1: suka dipelinteng
3: aja
1: si
3: Julio.
1: Ya, Pak Julio, siap-siap dipelinteng wi.
3: Siap-siap aja itu dipelinteng Julio. Terus Fanny, Dasanda, Mama Muklan. Terus siapa itu Deva itu si botol malaka kita kasih
1: bahagia
3: selamat
1: malaka. Selamat pagi.
3: Ya, terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Kata malam.
1: Pagi.
3: Kamu udah belum itu maksud tadi?
1: Belum.
3: Semuanya aja.
1: Semuanya spesial.
3: Pak Warno.
1: Spesial ada enggak?
3: Dirimu aja deh.
1: Oke deh kalau begitu, Mas. Terima kasih, Mas. Sembah nuwun. Mudah-mudahan dirimu yang sehat selalu, semangat selalu. Atau pantang radio.
3: Tri Rama aja dong.
1: Luar biasa dong. Terima kasih, Mas. Sembah nuwun, Mama Lili. Mama Lili dari seputaran mana tadi? Mama Lili mana ya? Lampung Selatan kayaknya. Kemana tadi ya? Hilap deui abet euy, ampun Gusti, Gusti. Faktor usia ieu mah euy, gampang hilapan euy. Halo, pagi. Begadang bersembar madu kaca Tri Rama FM.
4: Pagi. Selamat pagi.
1: Pagi kembali dadar gulung atau digulung-gulung naon atau digulung-gulung teh atau besti.
4: Iya, tahan.
1: Jen. Apanya yang tahan lama apanya?
4: Paspornya. Iya, paspornya
1: tahan lama. Kenapa bisa tahan lama?
4: Iya karena teleponnya lama.
1: Oh gitu. Bukan karena
4: Waalaikumsalam. Salam kenal.
1: Mami.
4: Iya sayang.
1: Sehat.
4: Alhamdulillah mami senang segar sehat waras.
1: Jalan. Gimana lo bandino lo ma'ame dadar gulung bes.
4: Kubuan dadar gulung digulung-gulung. Mami Melda.
1: Mami.
4: Iya.
1: Request lagu ne apa mi?
4: Pengen nge-requestnya lagunya sebuah nama dari Intan
1: sebuah
4: Ali.
1: Nama. Sebuah nama. Sambil dicek atau digoyang helak kersa digoyang.
4: Digoyang helak. Tadi teh siapa yang baru masuk itu Mama Lili.
1: Mama Lili.
4: Pring sewunya. Pring sewu.
1: Dari Pring sewu.
4: Mama Lili, salam kenal ya dari Mami Melda. Dadar gulung digulung-gulung.
1: Dari Bandar Lampung nih.
4: Bandar Lampung ya. Terus yang itu tadi papa siapa tadi?
1: Tadi teh ada Mas Agus kalau nggak salah.
4: Mas Agus, salam kenal ya dari Mami Mami Melda, dadar gulung-gulung Bandar Lampung. Maklum.
1: Selamat pagi, Maklum.
4: Terus Nelin, selamat pagi Nelin. Ayah Rustam, selamat pagi. Mas Depa, selamat pagi. Mas Depa ganteng, jangan dibilang bunder-bunder, ganteng loh Mas Depa itu.
1: Ganteng, katanya Ben.
4: Selamat pagi. Penny.
1: Pagi.
4: Penny, selamat pagi Penny. Mbak Ning, bangun pagi. Lia, selamat pagi. Dara Malang, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Julius, sama Mama Arif, selamat pagi. MM, Mama Okta, selamat pagi. Papa Heri Pasing, sama Papa Pagi.
1: Sing tangi.
4: Kurang telepon ya,
1: maaf. Belum.
4: Papa, ya Papa Heri Pasing, sama Papa Panji ya.
1: Jarene cek ngapel, Pasing ki cek ngapel jarene.
4: Apa? Subuh-subuh ngapelnya sopo ya?
1: Lempu. Ayo. Sing. Sing, nek ngapel ki nang Bandar Lampung wae gone Mama Melda ki lo, Sing.
4: Betul. Bandar Gulung di Gulung ya.
1: Kok ndak mamu Bandar Gulung sing.
4: Terus sama Mary Blekenu. Sama Ajeng, selamat pagi. Ini Wak Udin ini panteng lah ya dia ya.
1: Pagi.
4: Wak Udin ya, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Oke, itu aja. Yang itu lain belum disebut, dipeluk erat dari udara aja sama Mami Melda.
1: Spesial buat siapa Mami?
4: Spesialnya untuk AA aja, sekeluarga sehat ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Jematur Sembanuan Jemi.
4: Pak Sami-Sami AA.
1: Mungkin ya warta sehat sekeluarga, semangat terus Jemi.
4: Iya, salam sehat selalu.
1: Pandang Radio
4: Tri Ramadan. Aja luwi kemana-mana.
1: Di sini aja.
4: Benar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bandar Sembanuwon, Mami Melda dari seputaran Bandar Lampung, pendengar setia daripada Radio Batara FM Kota Bandar Lampung ya. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu gajah Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran Kota Bandar Lampung ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu gajah Tri Rama FM.
5: Selamat pagi, madu gajah tahan lama.
1: Dengan siapa di mana? Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari yang luar biasa dingin ini, bestiku?
5: Dari dia gara-gara di pintu saya upacara esok, masih di situ belum diusir.
1: Belum ada penggusuran, belum. Bentar lagi ada gusuran, Bes.
5: Alhamdulillah. Mbak Dia. Saya.
1: Sehat.
5: Alhamdulillah sehat, larak-larak, bahagia, gembira.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
5: Lagi telepon
1: sama yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya
5: pasti.
1: Wahyu Dinata. Wow,
5: Meci. Anjay.
1: Oh, mangga dirimu mau request lagunya apa dirimu?
5: Masih di bagian tah.
1: Heh?
5: Masih di bagian lagu.
1: Masih, tah. Jangankan cuma lagu. Secercah di hatiku juga masih ada.
5: Bener itu? Enggak bohong?
1: Bohong.
5: Oh, ya. Aku tahu kalau membohongin aku, kan Rizky, orang ganteng. Idaman para wanita, saya Indonesia.
1: Iya, iya. Moga dikoyangnya.
5: Aku request aku cuma satu ya.
1: Cuma satu aja, siap. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya ada apa enggak.
5: Ada dong.
1: Buat siapa?
5: Ini Mama Lili. Lumben bisa masukkan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, Mak.
5: Terus tadi ada Pak Agus juga di Purnas Foto Sari bisa masukkan. Anjay, bagus bisa masukkan. MM, kamu kenapa muring-muring? Kenapa nesu-nesu muring-muring? Kenapa
1: Lampu.
5: MM?
1: Lah dirinya setiap hari muring-muring gih.
5: Enggak dikasih makan sama Mama. Kenapa?
1: Orang
5: minta, oh, pantesan.
1: Meratapi nasib.
5: Iya, hari pangan boyoran gagal.
1: Iya.
5: Ya kepiar sih mangan boyo ya
1: Mas. Boyone lho ora gelem maem. Lah iya.
5: Nah,
1: wis alot ge pahit rasane jarene.
5: Heeh, oh, ya alot tolong. Kata sirik dong MM. Oh, parekin nesu MM parekin nesu baru udah laku. Ngomong apa kowe nang udara ki ya?
1: Ngono.
5: Heeh, lanjut.
1: Heeh.
5: Ada Joni Empit, ada Mister Iksama Pagi.
1: Pagi.
5: Ada Mas Rusam, ada Mas Cepa, si Botol Malaka sama Taki, ada Neri, terus ada lagi Mama Pungki, ya. Julius, kamu udah masuk kantor Julius,
1: sama udah Taki. Dong.
5: Udah. Kalau nggak nyenggol aku tak hajar kamu, Julius. Ada lagi Cepa Kera, ada Bero, ada Darah Marang sama Taki. Terus ada Mama Martiana,
1: Apin
5: Mas Hari Pase.
1: Cek, bagi.
5: Ma, malam itu. Makasih ya senggolannya.

0: Assalamualaikum. Ada dua
1: akhir. Anjir.
0: Bye Annie. Ada pria cinta. Semuanya.
1: Semuanya spesialnya buat siapa? Spesialnya Ana Borel.
0: Ada dong buat yang lagi monitor yang selalu di hati aku. Sangat monitor aja.
1: Messi.
0: Anjay.
1: Pantang Radio.
0: Pantang bersama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Dia Jaladara dari seputaran Pring Sewu Raya. Mudah-mudahan ya sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu. Bapaknya Eni. Bapaknya Eni segmen selanjutnya. Bapaknya Eni ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ada Mas Wigi dari Seba 7 juga. Selamat pagi. Selamat pagi katanya Mas Yudi. Dendangnya dong, dendangnya Bida dari Cinta. Spesialnya buat Mbak Neri. Acel kenut dengan gue. Terima kasih Mas Wigi ya. Ada Kang Ahyar, waalaikumsalam. Radio Trirama FM Begadang katanya ayo deh. Kang Ahyar request dendangnya tak dapat tidur dong. Katanya mau digoyangnya buat yang gelis darah Malang. Kemudian juga ada Jenita Putar Setia. Ada juga Mas Alfian. Ada Ibu Sri. Ada juga Maklum Itu. Ada Bunda Muslimah juga digoyang. Kemudian juga ada Penjaga Hati. Ada Mr. X juga digoyang. Ucapannya selamat pagi buat Neng Gelis darah Malangnya juga. Selamat pagi, selamat mendengarkan laguku katanya. Kiriman laguku. Wow, amazing. Terima kasih ya. Ada Kang Ahyar. Mama, mama lagi ngapain, Ma? Sehat, Ma? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ma. Ada mamaku yang ada jauh di sana, Besti, ada di Solo, Besti. Ada Maigun di sana. Salam sehat, kemudian juga semangat. Ada Bapak juga di sana. Mudah-mudahan ya Pak Marto sehat sekeluargi. Je semangat ngoten, Je Mak, Je. Terima kasih ya, Ma ya. Bang Putra LA, selamat pagi Bang Putra LA dari seputaran Rumbia. Sudah miskal-miskal diriku. Kalau Bang Putra cuma miskal-miskal diriku, Bes, cuma ngasih tanda aja kalau dirinya lagi panteng diriku. Ngoten. Terima kasih Bang Putra. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Bang Putra. Tenang saja, masih banyak kebersamaannya. Jam 12 sampai jam 3. 3 jam diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. 3 jam diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur. Masih di Begadang, persembahan Madu Kacetri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku. Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM, setiap hari dikonsumsi, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, menambah vitalitas pria dewasa, biar tidak kayak kapok kena banyak ngelempuru kebayan ngana gue. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, buruan langsung dikonsumsi, merapat ke radio kesayangan Anda ini.

0: Helah,
1: iku loh sudah mulai uring-uringan.
2: Ya masalahnya itu kan, katanya aku
3: komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan
4: ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan perih dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Oh, iya.
6: Dan kembung mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan dan meningkatkan imun.
7: Begadang persembahan.

anak wadon nikah butuh bapak minangka wali nikah. Mulan ning ngapunten ngapunten, wong Jawa seneng banget nganggo tembung mupu anak atawa ngangkat anak. Dalam Islam boleh-boleh saja, tapi kalau yang diangkat itu adalah ajnabiyah orang lain, kalau itu yang kita anak angkat atau mupu anak atau ngadopsi anak itu adalah orang lain, maka syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah nasabe anak, silsilai anak kudu jelas, kudu cetro, ojo nganti anak kehilangan sanad kandungnya. Lah apakah Kanjeng Nabi pernah punya anak angkat? Yo pernah. Salah satunya adalah naminipun Zaid. Zaid itu anak kecil diangkat anak oleh Kanjeng Nabi. Satu Mekah mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Dadi wong ngerti nih, Zaid adalah anak kandungnya Nabi Muhammad. Allah mboten cocok, Allah mboten ngersakaken. Turun ayat udu'uhum li abaihim, seorang anak kudu dinisbatkan kepada wong tua kandunge. Ndak boleh Zaid bin Muhammad. Boleh ketika Zaid diangkat anak oleh Muhammad Nabi Agung saged, tapi tidak boleh katelah Zaid bin Muhammad kaya-kaya dadi anak kandung piyambak. Ndak bisa, tetap anak dinisbatkan maring wong tua kandung. Ndak bisa Zaid bin Muhammad kudu anak wong tua kandung. Sopo? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tidak boleh Zaid bin Muhammad. Apabila yang kita angkat adalah anak umur 4 tahun, misalnya anak wadon, ngapunten, misalnya anak wadon, bocah caruban, misal, anak caruban, dasare namanya saya, namini pun Fatimah, atur nuwun mas, mugo-mugo tangannya melebu swarga, yo tangannya tok wae syukur. Lho, rata-rata dosane wong 2020 niku kalau dulu rata-rata dosane wong lanang niku rata-rata nang mripat. Lek wong wadon nang lambe. Sekarang dirubah, wong nyatane lambe cara ngomong mripat jalan keluar rumah. Saiki rata-rata dosane wong 2020 padlikur dan sebagainya, rata-rata matur nuwun, rata-rata dosane manggone nang tangan. Gor-goro nopo? Dolanan setan gepeng. Nggih. Lagi, kalau zaman dulu kita mengatakan dosane wong lanang rata-rata nang mripat leres, wong lanang nek wong wadon jen kaya nyong. Ana wong wadon ayu ya karepe moni ayune. Wong wis lunga ya moni bokonge. Lah ngoten niku karepe ngomong wong lanang mripate jelalatan ini itu dan sebagainya. Hari ini mboten, rata-rata wong lanang neng omah mawon, neng kamar mawon. Wong wedok kalau zaman dulu rata-rata dosane neng lambe, kocap ono hajatan, kumpul-kumpul karepe ngrasani wong. Ono wong nganggo gelang ya diomong, gelange gede paling ya utang. Lah sing tanggane moni, eh aja kaya ngono keng ngono kuwi imitasi. Lah karepe numpangi tembung, rata-rata dosane wong rata-rata ning lambe terutama perempuan. Lah sekarang kan dirubah. Dirubah pripun? Ya jarang-jarang metu ngomah ning kamar mawon, jarang ketemu uang, jarang berinteraksi, tapi tangane nritil. Tangan yang kata keriting, dolanan taltul taltul, dolanan setan kepeng, dolanan hap. Nggih, apalagi sekarang ibu-ibu jan melu majelis taklim Pak Kiai, naminipun majelis taklim al-YouTubiyah wal TikTokiyah. Ana-ana majelis taklim al-YouTubiyah wal TikTok, Kiai ki guru besare naminipun Syaikhul Gogli. Ana-ana Syaikhul Gogli, wong saiki takon apa bae nang Google wis ana kabeh. Donga Jawa, cret metu kabeh. Donga Arab, cret metu kabeh. Sedaya medal sedaya. Pengen til ngilmu nopo? Cret metu sedaya. Bingung takon alamat? Tul Google Maps. Rumah Pak Kiai Musyafa. Tul belok kanan, belok kiri, 200 meter ambil kanan, 200 meter ambil kiri, ada blumbang mlebu. Dan sebagainya. Hari ini dipermudah dengan nopo? Dengan teknologi. Ngapunten iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang paling utama adalah Kanjeng Nabi pernah ngangkat anak naminipun Zaid.
Dadi ilmu Jawa, wong Jawa niku rata-rata gampang mengatakan ngangkat anak plus mengatakan wis ora popo, wis koyo anake. Nah, iku. Dadi kadangkala syariat terbantahkan dengan tembung wis koyo anake dhewe. Mulane ngapunten, kula misalnya ngangkat anak ten caruban, lare caruban, umur 4 tahun. 4 tahun terus rada gede, 4 tahun 5 tahun serada gede. Nah, ini pun misalnya jenenge arane Fatimah. Dek, Fatimah tak angkat anak. Fatimah yo duwe bapak kandung. Misalnya ngapunten namine Pak Agus, yo kaya Pak Bupati Temanggung. Binti Agus misale, binti Agus. Ya sudah saya angkat anak-anak angkat tetuki ci lacap Dek Fatimah. Saya angkat dari awal niat saya ngangkat anak deling-eling niat dari awal adalah sedekah. Sedekah lho kok sedekah? Iya, karena Fatimah tidak ada hubungan darah dengan saya, tidak ada hubungan mahram dengan saya dan Fatimah dihukumi bukan mahram dari awal. Karena tidak ada hubungan apapun dengan saya, mungku lo menangi menang sedekah. Tak angkat anak, tak sekolah nih, tak kon ngaji, tak kon pon tak pondok nih, kulo biaya nih nganti gede nih bocah. Tapi ketika Fatimah mengko gede dewasa, balik iku Fatimah, kulo tetap menjaga. Menjaga nopo bersentuhan saya dengan Fatimah kulit ketemu kulit, kulo batal wudu. Mergane nopo ajnabiyah orang lain hukumnya adalah bukan mahram. Karena kulo single karo Fatimah batal wudu berarti bukan mahram. Lah iya Fatimah umur selikur tahun wis ketok ayune keton ayune ya tak pek dhewe. Lho angsal napa mboten? Lah iya karena kulo kedengan Fatimah batal wudu hukumnya adalah bukan mahram kecuali dia adalah ponakan saya, kecuali dia adalah adik saya atau ponakan atau hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan atau itu, tapi kan dia adalah bukan mahram. Boleh-boleh saja dari awal kulo nyenggol batal wudu karena saya dengan dia ajnabiyah orang lain dan batal wudu hukumnya bukan mahram. Yo dari ya eman-eman lumayan. Lah yo tapek dhewe angsal. Lah yo tur atawa dia dinikah oleh orang lain, tetap saya tidak bisa jadi wali nikah. Tetap kudu mencari Pak Agus sebagai wali nikah. Dan kadang kala kita, lah ini Bu, syariat terbantahkan dan terkalahkan oleh adat. Contoh-contoh. Mendahulukan orang lain iku baik. Contoh misalnya jenengan atau kulo sebagai anak lo munggah kerin teng bis jagong jenggruk krok ibu ne minggah bis karena jenengan sepuh atau lagi ngandeg niku hamil niku garbini niku bahasa Inggrisnya the mateng kosakata sinonim lah. Wong kula weruh ana ibu, ah iki mbae, oh iki wong sepuh, oh iki wong lagi hamil leksing garbini. Kula matur, Bu, jenengan pinarak lenggah mawon kula tak ngadeg. Sae, betul dibenarkan secara sosial akhlake unggu-ungguwe. Tapi ora kabeh pripun ketika jenengan salat, shaf 2, shaf pertama sampun cekap, shaf kedua cekap, shaf ketiga kantun diisi. Mana yang awal kita isi? Shaf paling awal kita isi. Contoh kula shaf kedua kali Pak Pratomo kali Pak Anjar Pak Lurah. Shaf kedua kula Pak Babinsa, Pak Babinkam Dipmas, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Lurah, Pak Panitia. Shaf pertama onten Pak Kiai Musyafa atau Pak Kiai Abdul Mukti. Pak Kiai Musyafa ken ngimami majeng teng pengimaman. Kula matur kali Pak Lurah, Pak Lurah jenengan mawon monggo maju shaf pertama. Kan masih kosong. Ada satu kuota monggo jenengan maju. Pak Anjar misalnya yang kulo tawani Pak Anjar monggo maju. Pak Anjar wonge apik matur teng kula mboten masulin mawon monggo mboten Pak Lurah mawon monggo mboten masulin monggo mboten monggo tekan rampung monggo tok. Ini baik secara sosial urusan dunia, tapi perkara shaf tadi, perkara sholat tadi dihukumi makruh.
Lha terus pripun Mas? Ya ora usah perintah-perintahan karena padha-padha ing dalam soper kedua. Lha pripun? Sapa wonge sing langsung sadar langsung maju saja. Isi langsung soper pertama. Ewotene sebelah masih ada celah, silakan boleh-boleh saja narik yang belakang maju. Boleh. Bedanya di mana? Kalau saya di pada-pada soper kedua, ini namanya perintah. Dan perintah urung mesti melu, kecuali saya maju mengajak ngajak dheweke mesti melu. Nek perintah dheweke urung mesti melu. Contoh jenengan jam 3 sore bocah-bocah nyatane nembe rampung sekolah, sekolah wis rada bermain ngilangna suntuk. Ya sudah jam 3:30 jenengan menyatane ngasaran, wong tepeki bareng ngasar, ngaji bar ngasar, ibune matur bengo-bengo teng anak, "Dek, ngaji." "Dek, ngaji." "Wis sore ngarepi maghrib ngaji teng tepeki, teng madrasah ngaji." Bocah mangkat ngaji, ibune mlebu ngomah nyekel remote nonton. Di polae Mariati. Lah, ngaten niki namanya perintah. Yang perintah dhewe urung mesti melu karena perintah. Tapi beda dengan ngajak. Nek ngajak dhewe mesti melu, perkara sing dijak ora purun ya ora apa-apa. Contoh, ibu ngajak lare ngaji, "Dik, yo melu ngaji." Perkara bocah melu ya kena ora ya ora masalah, tapi kan ibune sing ngajak, berarti ibune sing mangkat, ibune sing tindak nggih napa nggih. Lah sop kedua kula matur karo Pak Anjar, ini namanya perintah. Kula urung tentu ngajak mengarep, tapi kecuali saya maju set ngajak yang di belakang, ini namanya ngajak. Cuma-cuma aja ya, Bu. Nggih, Bu. Pecenggang ngarep. Lah, ketika kulo maju, ini namanya ngajak. Ketika podo-podo sop kedua, merintah ya untuk maju ke depan, ini namanya perintah. Anak lanang, anak ibu, anak wadon, anak bapak. Ibu ora terima, "Oh, enggak ini bebareng." Lah, ya aku yang ngerti, lagi ora di download. Lekawen yo sareng, tapi secara ilmu Jawa anak lanang anake ibu, anak wadon anake bapak, anak wadon gede nikah butuh wali, anak lanang ora butuh. Butuh wali nikah adalah seorang anak perempuan karena nantinya dilepaskan kepada calon suami, yang melepaskan adalah wali nikah, utamanya adalah bapak kandung. Nggih napa nggih? Lah mulane niki bapak wa tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan. Bocah wis dewasa, ketok wis dewasa, mulane bapak enggal-enggal bagus menyegerakan perempuan untuk dinikahkan. Kita khawatir mbok anak wedok kenang wereng. Tenang, warang mulane wa tazwijul binti. Ada lima hal yang terburu-buru dari sunnah Kanjeng Nabi. Sesuatu yang terburu-buru jane asline mboten apik. Al-ajala minas syaitan, sesuatu yang terburu-buru tekane saka setan. Apapun itu, terburu-buru keseso, buru-buru amat, akhirnya kelalen, akhirnya lupa supe dan sebagainya, akhirnya ono sing boten kecanda, boten kesait, leres kena terburu buru kemrungsung. Apapun itu, tapi ono lima hal, sesuatu yang terburu-buru dadi bagus, cepet-cepet dilakoni tapi dadi sae. Nomor satu, ita'amud daif, enggal-enggal menjamu hidangan kepada para tamu, baik makanan minuman semampu kita. Nomor dua, waqada udaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Utang ya sunah Nabi, cepet-cepet ngelunasi ya sunai Kanjeng Nabi. Ibu nih ya ojo ngelantur, kadangkala utangnya nyong 1 juta tapi kena nyong orang mampu bayar, yang besok bae nek wis duwe ya joko yang ono. Onten ka idama la yudroku kulluhu la yudroku kulluh, kalau tidak bisa sempurna ya minimal ojo babar belas. Akhirnya kita dituntut semampu kita, sebisa kita. Sholat 5 waktu ora bisa sempurna gara-gara kita perjalanan jauh, ya kia pakai tembung malayutroku kulu layutroku kulu, ya ono jamak kosor. Semampu kita, sebisa kita, nggih napa nggih.
niku ndak bisa bayar geledak 1 juta, ya semampu kita lang tene 1 juta kapan duene 1000 ping 10 yo rampung 1 juta, 1000 ping 20 yo rampung 1 juta. Malayutroku kuluhu layutroku kulu, kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas, semampu kita sebisa kita enggal-enggal ngelunasi ut baik utang duit, utang banda, utang omong saomong, utang nadar dan sebagainya, di dalamnya termasuk utang puasa. Ibu kan arep mulane sirinya tidak ada nabi perempuan, lalayo sirinya kenapa tidak ada nabi perempuan? Kalau ada nabi perempuan yo repot-repote kenapa badhe puasa mboten genep? Kalau bapak-bapak puasa sakit kena full 30 dina atau 29 atau 31 atau 1 bulan full sakit. Lah nek wong wedok kepengin baca Quran 30 juz rampung setinane one day one juz, 1 hari 1 juz sakit. Kalau laki-laki kenapa tidak ada halangan? Kalau ibu-ibu kenane 5 dahar sahur, wow, nasi goreng patang bungkus, Pokari Sweat telung gendul, ben semangat kuat puasane, begitu jam telu sore eng-ing-eng teka lampu merah ditutukakan wong nyatane ora bisa, padahal mungkari rong jam setengah, tapi nyatane ndak boleh berpuasa wong nyatane dalam keadaan kotor. Ya sudah, itulah kenapa sirinya tidak ada nabi perempuan, pengen ngibadah ganjaran full ora bisa, mergane banyak halangan dan rin tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Adzan wa tazwijul binti nomor 3. Nomor 2 wa qada udaini, enggal-enggal nglunasi utang. Utang banda, utang tembung, baik utang omong karo tangga, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, aja kegagan. Anu yuk ngesuk mangkat ngaji nang endi elingan acara jam biro ya jam loro batu tuhur mangkat yuk siap, dengan pedenya mengatakan oke siap kaya iya numpak apa iya odong-odong katakan insya Allah. Kenapa? Ya sing duwe dina esuk adalah Gusti Allah. Jangankan hari besok, hari nanti mengkoniki sing kagungan menika Gusti Allah. Menungso ora duwe apa-apa, ya ora iso ngopo-ngopo. Nggih, tesdaya kersane Gusti Allah. Nomor 3, wa tazwijul binti, sesuatu yang terburu-buru enggal-enggal tapi dadi bagus. Nomor 3 adalah watazwijul binti, menyegerakan nikahkan, terutama bapak nikahkan anak perempuan. Nomor 4 watajhizul mayit, menyegerakan mengrumati ngrekso jenazah. Engkang 4 perkara, 1 memandikan mensucikan, 2 mengkafankan, 3 mensolatkan, 4 menguburkan. Kadang kala hal ini juga pak ya kaya wau bertabrakan dengan adat. Syariat mengatakan cepat-cepat dikubur, cepat-cepat dimakamkan, tapi adat mengatakan nanti dulu anak-anak dohurung kumpul. Syariat mengatakan cepat-cepat dimakamkan, dikubur leres, tapi adat kita teng Jawa roto-roto mengatakan ngondingin anak-anak dohurung bali. Kadangkala yang paling memaksa anak-anak mengatakan ojo dikubur sih. Lah ngopo, aku kepengen melihat wajah orang tuaku yang terakhir kalinya. Ya pertanyaannya adalah wingi-wingi ibu memeriang kowe mare ngendi? Wingi-wingi bapakmu mriyang kowe tilik apa ora ya kowe mari ngendi? Kemudian memperlambat, mempersuwe-suwekan, apa suwe-suwekan? Memperlambat melama-lamakan, dan melama-lamakan wong tua bakal dikubur. Adat mengatakan nanti dulu ojo kubur sih, anak-anak durung kumpul, tapi syariat mengatakan watajhizul mayit, menyegerakan ngrumati jenazah ingkang sekawan perkara, 1 memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Iki lebih cepat, lebih baik, ngaten.
Sing nomor 5 cepet-cepet tapi dadi bagus e. Nomor 5 adalah at-taubah minal dzambi idza farata. Enggal-enggal nyuwun tobat njaluk ngapura sakalian Gusti Allah. Tapi gini ku, oke okay, kita kerasake dosa leres tapi juga abu ula gabi nikmatika alayya. Ya Allah, memang kula ke lupute ake dosa leres Gusti, tapi kula mboten ngilang-ngilangaken, mboten ngical-ngicalaken nikmat saking panjenengan. Contoh, ngapunten, misalnya hari ini kita ditektir ngelakoni salah, ditektir ngelakoni luput, tapi sing dideleng aja mung lupute dok, aja mung salah. Bagaimanapun pagi tadi jam 9:30 digugat teng Allah, mripat saged nyawang serengenge bakal padang meledek wujud ya. Napa Fajar Sidik? Oh iya, mripat nyawang anak putu, mripat tangi grega awake ana nyo, wone ngrasakno ademe banyu wudu menikmati sujud ngarso dalem Gusti Allah. Anggota tubuh yang 7 ini tememplek aning bumi nyembah kalian Gusti Allah. Iku sing paring adalah Gusti Allah. Mulane sing dieling-eling aja mung salah lupute saja, tapi juga ngeling-eling nikmat rezeki kalian Gusti Allah. Jangankan Allah kula mawon yo rada gelo apabila yang saya ajak mung sing dieling-eling mung lupute. Contoh, misalnya kalo ngajak lare-lare kelingan dek atau mas gih masulin yu takjak maring Jogja, siap nyang pundi yoning mengkoning keraton sik sowan batu saking meriku mangke teng masjid Kauman, batu meriku mangke sowan ziarah mumpung wulan Sya'ban ngono nggih, wulan Sya'ban cara Cilacap wulan Sadran atau wulan Ruwah lah mriki lah nggih, maksudnya Sadran apa Ruwah? Sadran, Sadran nggih, acarane namine Nyadran. Leres. Sadran, Sya'ban atau Ruwah. Lho Mas, kok diarani wulan Ruwah? Wulan Ruwah niku biasa daerah Brebes Tegal itu ngarani wulan Ruwah. Kok namanya Ruwah? Leres, karena Ruwah dari kata arwah. Ngepasi khalifun Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud niku buyute Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku dzuriyah saking Nabi Sayyidul Bacar bapak ke menungso Nabiullah Adam alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa diarani wulan Ruwah dari kata arwah? Wulan sing paling bagus dari antara 11 bulan yang lain, wulan Ruwah atau Sadran atau Sya'ban, wulan sing paling apik nggo sowan wong tua, sowan kiai, sowan luhur, sowan para pepunden. Adan? Semuanya bulan saya, tapi paling apik adalah bulannya Sya'ban. Kenapa? Dilegak-legak no ing dalam bulan Sya'ban, dilegak-legak no ben atine lega ora ujiwa, dilegak no atine ing dalam bulan Sya'ban ben mengkong ibadah ing dalam bulan Ramadan sudah tanpa beban. Fokus ngaten nggih, fokus karo Gusti Allah. Lah wulan Ruwah apik nggo sowan wong tua, baik wong tua masih hidup ataupun sudah wafat sampun kapundhut. Wong tene nyonges urip masulin alhamdulillah ditekani raketang setahun sepisan wis bungae pol polan yo nggowo-nggowo yo apatute yo nggowo gula kopi, roti, roti Roma. Roti ini itu ya rada teles ya pola telo-telo mbure gawonen. Lah Mas Mburim nika matur Mas Ulin aku mau ribet. Lah ngopo? Ngopo gawani telo ya rada kabotan. Sing rada enteng mawon mentahan. Ngono nggih ya amplop lebono duit 200.000 bleng. Gowo mung nyatane antara kabupaten le anggone duwe wong tuwa ya 200.000 lebu amplop set lebu jenengan sowan wong tua salaman nyalami ibu nyalami bapa 200.000 ternyata putune papa digowo kabeh. Lah iya modal 200.000 jebule putune papa digowo kabeh sipate nini ora tega nek ora nyangoni putu wong nyatane jak ketemu karepe yo nyangone cung cung cung putu papatnya bali bakal bali mbah putri rogo-rogo amplop tokno duit 200 putune papat 50 200.000 bablas.
Ning yo ora apa-apa wong sipate wong tua. Sipate wong tua siapa sipate wong tua? Sipate wong tua yang pertama ditinggal ya ketinggalan diparani yo ning omah. Satu, nomor dua gede pangapurane jembar segarane wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih. Niki sipate wong tua. Niki mulane darani wulan arwah dari kata bulan ruah dari kata arwah. So apik nggosowan wong tua. Wong tua niku lha sampun sedo masulin yo parani teng pundi yo ning kuburan raketang setahun pindho ngarepi Ramadan karo ngarepi bodo ngeten nggih parani wong tua semampu kita doakan min mencetak waladin salihin yad'ulah anak-anak sing soleh-soleha sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Amin Allahumma. Ibune matur, mas pernahkah Nabi melarang ziarah? Nate jan tahu-tahu kapan kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ternyata ziarah nate di Nabi sebab apa? Leres jenengan kutu takon sebab apa dilarang? Mergo waktu semono wong ambeh nyang kuburan roto-roto masih suasana dan nuansa jahiliyah don jaluk sing nang jero kubur, mundi-mundi kuburan, mendewan-dewakan kuburan. Dadi roto-roto don yang kuburan mereka bukan mendoakan kebagusan mayit nyunteng Allah ora, malah mereka podo tetangisan nang dhuwur nisan, tetangisan nang dhuwur kuburan, podo jaluk rong nomor buntutan. Ini yang di apa? Takutkan oleh Kanjeng Nabi. Goyah akidahnya, goyah imannya, jeng Nabi mboten kersa. Untuk sementara dilarang. Kenapa? Urung paham, urung mudeng, urung ngertos makna dan arti ziarah. Begitu Nabi mulang, sahabate kata imane kuat, islame gede, paham ziarah, ngerti ziarah. Bahkan jeng Nabi dawuh malih menambahkan hadis yang depan. Kalimatnya nopo? Bazuruha, ziarahlah kalian. Nggo ngapa bu? Imane wis kuat, islame wis gede, paham ora bakal tergoyahkan dengan minta-minta kepada kuburan mboten. Tapi fungsi ziarah yang pertama ada kalimat aja kegagahan mlaku dewekan urip nang alam dunya. Ini cara bahasa Inggris.

ya baleni-baleni aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Ulangi-ulangi aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Aja sumengah sombong lan takabur, jasad kula jenengan niki ana sing mewasilahi. Sedaya kersane Allah leres, tapi ana sing nglantari sapa bapak biyung. Kepinteran kula jenengan saking Allah leres, tapi ana sing wasilahi sapa para guru, para kiai. Mulane cara Ummul Barahin mengatakan, laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Kalau tidak ada murabbi, guru-guru kita, spiritual, guru-guru spiritual kita, lemah arafna rabbi, kulon jenengan mungkin nang kandangan esi ngapunten-ngapunten esi nyembah kayu watu zaman lampau. Tapi barokah wonten para alim, para kiai, kita kenal karo Gusti Allah. Laula ulama, kalau tidak ada para alim, para ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Lah iya, kita mengira-ira nabi kaya apa ya, mengira-ira piyambak, mengira-ira dewek. Iya. Jeng Nabi kaya apa? Ndak bisa, ndak nutut, kita ndak mampu. Jeng Nabi seperti ini ndak bisa. Maka lewat dulu perantaranya sapa? Ibu-ibu lak mulutan yang dibaca adalah Maulid Al-Barzanji. Yang menganggit sapa? Naminipun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kalau anak-anak muda sukanya Simtuturor, anggitanipun sinten? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtuturor. Jangankan perkara nabi, perkara Quran mawon langsung nabi, kita keder. Lo keder, keder. Kapan jeng nabi nulis Quran? Jeng nabi adalah ummi, ndak bisa baca, ndak bisa tulis. Dan ini bagus, kenapa? Orang yang mengatakan Quran adalah karangan nabi, sudah dengan sendirinya terbantah. Nabi ndak bisa baca tulis, sedaya Quraniku kersane Gusti. Apa yang dikatakan nabi dilampai nabi kersane Gusti Allah. Zaman Sayyidina Utsman mulai karena beliau prihatin, ulama sahabat ahli Quran sami kapundhut sakit karena perang, karena ini itu. Ya sudah, Mbah Sayyidina Utsman bin Affan mulai besar-besaran mencatat Al-Quran. Tulisannya gede-gede, tanpa harokat, tanpa syakal, tanpa titik, 1-3. Bingung kita limaca kalau membaca tulisan Mbah Sayyidina Utsman. Oleh ulama berikutnya, oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, barulah ditambahi syakal atau harokat, titik siji, titik loro, titik telu, sampai hari ini kita teng Temanggung umumnya mampu gampil moco Al-Quran. Bisa nih anak imal, anak sakta, oleh ulama-ulama berikutnya. Jadi kita mudah kepenak anggone maca Al-Qur'an. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada para ulama, para alim, para guru kita, lama arafnal anbiya, ora bakal kita kenal karo Kanjeng Nabi. Mula bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia, terutama guru kita, terutama kiai kita, terutama orang tua kita. Mumpung masih ing dalam bulan Sadran, sowan wong tua, bagusi wong tua, apik karo wong tua, wis dilega-lega ing dalam bulan Sadran, mangke manjing mlebu bulan Ramadan, ngibadah sudah enjoy, sudah tanpa beban. Amin Allahumma ya Rabbal Abu Ulaka binikmatika alayya. Bocah kula cak maring Jogja mak pagi-pagi, karena kula ngajak, saya tanggung jawab. Pagi-pagi yo mas, yo mas ulin rombongan sa elem mangkat set Temanggung rutene, Temanggung rotong idul Megelang, rada Megelang idul tumugi layo apa Purworejo yo rotong etan sithik serumbung si Magelang mereka perbatasan karo Jogja. Manjing kotak selesai rotong idul Imogiri gunung kidul daerah mereka, rotong idul ngidul Bantul dan sekitarnya mereka, set otomatis perjalanan rodo dangu. Pagi-pagi masulin sarapan po, sarapannya apa? Yo sing rodo ayam ben rodo keren. Apa mas? Bubur ayam.
5000 warg wis pagi-pagi ganjel weteng ya. Bubur ayam jam 7 jam 8 rodo awan jam 11 yo rodo enak lah sate ayam. Rodo sore yo penake yo enak yo geprekan ayam. Rodo wengi badong isa yo pecel ayam. Jadi sedina ke ayam-ayaman tok arepe. Lah, yo maem yo ngunjuk yo medang ngopi apa selesai batakur apa terserah. Wis, kocap awan jidalu kula matur, kula rodo-rodo mutung matur. Eh, bocah ireng atawa eh bocah gundul. Eh, bocah keriting. Akhirnya bocah niku mutung ambek kali kulo. Lah kalau sampai dia ngambek, lo kayak ngambek gara-gara apa mas? Ya gara-gara kulo diarani bocah keriting, bocah bodoh, bocah ireng. Ngono enggi. Eh lah kalau anda kemudian mutung tenggulo ngambek orang gelem matur menang mendel mutung ngambek tenggulo singkutune mutung lebih mutung adalah kulo. Lo kok sakit maksudin? Nah iyo kamu mutung ngambek pada baik sama saja melupakan nikmate bubur ayam, melupakan nikmatnya sate ayam, melupakan nikmatnya geprekan ayam, melupakan nikmatnya pecel ayam. Hanya gara-gara satu kalimat anda mutung. Berarti nopo Gunung Mahendra kang gedene semono gugruk goro-goro kecocok tugi sapetet. Ngertos tugi nopo mboten? Tugi niku

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: Hana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wuluning pari ono gunung Merbabu gede napa mboten? Merbabu teng pundi? Mriko. Lah iya, gunung Merbabu gede napa mboten? Sindoro Sumbing gede napa mboten? Ageng tapi gugruk mergone kecocok tugi sapethek cilik gars gede ning kebagusan ical ilang goro-goro satu perkara sing cilike kaya ngono gelo la iya kebaikanku ilang gara-gara satu kesalahan. Allah mawon juga tersinggung mulane kita aja mung kerasan dosa tok aja mung kerasan luput tok iya kerasan luput atau baminadzambi cepet-cepet njaluk ngapura tapi juga abu ulaka binikmatika alayya sing diling-iling mbok yo aja mung dosane saja tapi nikmate Allah ya kita eling eling ben ngopo ben gede syukure karo nikmate Allah subhanahu wa taala. Amin Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Niki menjing wulan Ramadan kam min saimin ake-ake wong puasa laisa lahu min siamihi kake wong puasa ora liya apa-apa illal ju'al atas ora liya apa-apa kecuali oleh mung ngeli karo mergane apa sing puasa mung wetenge tok drijine merengono-ngono sing puasa mung wetenge tok tapi lidahe maringana nganang milo. Tidak ada orang hebat tanpa tirakat, tidak ada orang mulia tanpa rekasa. Hari ini jenengan mau ngerti ini hasilnya tok tanpa pengen ngerti prosesnya kayak ngapa le kesel le atus keringet pontang panting banting kayak ngapa larane ya tulang dibantingi. Langgi sekarang jenengan lihat presiden nomor 2 Pak Soeharto bandane taker triliun wong nyatane putrane salah satunya adalah penjenenganipun Pak Bambang Triatmojo niku duwe banda kurang lebih 48 triliun iku lha nggo tumbas dawet. Wow, caruban banjir. Banjir-banjir dawet. Lah iya, kita lihat mung putrane bandane taker triliun Pak Soeharto bandane taker triliun iya. Apakah masulin gumun wong bandane akeh mboten? Lah terus gumune sing pundi? Kula malah gumun, kula malah terheran-heran, piye yo wong tuane leni rakati? Apa yo dongane? Apa yo tirakate? Apa yo sing dadi doanya japa serana tapa? Wong anak kari panen gampil, sapa-sapa saged wong kari panen. Sing nandur sing rekoso pimen. Mulane wong tirakat kaya dene rupane wit. Ana sing telung wulan panen kaya pari 90 hari ana jagung delabai panen ana palawija kada tapi sing umur setahun kaya gedang kapok setahun ana sing 17-20 nganti selawe tahun wonten atusan ton nggih wonten mulo ibu-ibu teng caruban terutama kelingan nirakati bocah aja karepe simsalabim abrakad aja kaya wong mangan sam bel mlebu langsung pedes langsung kroso aja ampun ibune sok kadang ala protes Mas Ulin nopo kula pun ngamalaken donga saking panjenengan lho sing pundi jare esuk-esuk jam 09.00 kon duha lah ngono nggih badhe duha maca wakinga ngono nggih lho kula pun nglakoni yo tes mlarat bae jarene sugih. Lah iya, ibune pun kulino ngaten niku wis rutin pirang tahun. Ya, nembe rong dino kepengin sugih. Artinya, kula jenengan nirakati bocah ora kudu langsung panen-panen nang awak ora. Kala-kala wong tua tirakat sing panen anak, ora anak ya putu, ora putu buyut, ora buyut canggah, ora canggah waring, ora waring udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Jenengan lihat Pak Soeharto kepena, putra-putrane pena, wong kari panen kok. Biyen jaman ingkang ibu-ibu Pak Soeharto, asmanipun Nyi Sukirah, wong Gunung Kidul. Wong ora duwe mangan dahar we kangelan, tertirakate dilakoni posone mempeng, lindungo temenan nyun anak karo Allah, anak sing mesti mulya, mergo wong tuwa ngerti, rekasane wong ora duwe ngerti.

tapi mergo tirakate wong tuwa hebat mempeng lafale Allah Allah Allah Allah Allah Allah wiridé mboten kata-kata tapi rutin Allah Allah, tapi wong sipate wong desa Allah mboten Allah mboten Allah Allah Allah Allah Allah. Lha wong desa kudu ana caraka. Lho, sampean kelingan Mbah Marijan, Allahu yarham almarhum Mbah Marijan. Rasa-rasa niku. Juru kunci Merapi, kuncen Merapi. Panjenenganipun Mbah Marijan niku nderek kali Mbah Jumadil Kubro. Apane doanya? Ketika Merapi hurg, panjenengane Mbah Marijan maca donga tapi cara Jawa. Rin sudah ada ulama Wali Songo generasi pertama namanya pun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal oleh Sayyid Jumadil Kubro. Mbah Jumadil Kubro kagungan putra namanya pun asmani pun Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi terkenal oleh Sunan Gresik. Gresik kagungan putra asmani pun Mbah Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel punya putra namanya pun asmani pun Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang ingkang ripto gamelan. Mbah Bonang kagungan dulur asmanipun Mbah Syarifuddin Raden Kasim Sunan Drajat. Bonang Drajat punya murid asmanipun Raden Mas Said bin Bupati Tuban Wilwatikto yai ning ganteng Raden Mas Said terkenal Branda Lukajaya. Mulane karena Lukajaya Lukajaya wis ngarani sing nguasani wilayah Brandal wis ngarani preman, Luka niku tempat Jaya sing ngarani unggul, niku Brandal Luka Jaya piyayine rada alit. Ganteng, putih, gondrong. Makasih. Lah, Mbah Kalijogo niki salah satunya Aden, Mbah Kalijogo niku dari Mbah Jumadil Kubro awal niku wakula turakan makamnya tong trawulan troloyo Mojokerto mbepilih pada ziarah mereka tengriku juga di komplek makam itu ada juga makamnya pun Mbah Sunan Ngudung. Mbah Sunan Ngudung niku asmani pun Mbah Abdurrahman Sunan Ngudung niku bapak Mbah Sunan Kudus Sayyid Jafar sotik satu komplek makam niku teng Mojokerto trawulan Mojokerto bumi Mojopahit. Lah Mbah Jumadil Kubro riyen niku mucal mulang mulai mengenalkan tapi ternyata gunungnya meledos dar der akibate masyarakate ora kober ngaji jangan kendung meledos udan mon podo bubar ngaten ngaji ana udan bubar ngaji jangankan perkara gunung meledos lah nggih ana lindu bubar ana gempa atau lindu wau bubar lah niki kok gununge gunung meledos dar masyarakate kocar kacir meloya melayu nggih akhire Mbah Jumadil Kubro niku kelingan lah iya iki ne masyarakate ana bencana wae ora sibuk ngaji sibuke menyelamatkan awake dhewe. PR Mbah Jumadil Kubro adalah bagaimana caranya menenangkan gunung. Gunung jeblung silahkan, tapi aja ngrusak kanan kiwa. Gunung ledos monggo, tapi masyarakat tetap sing apik. Aja kemudian fokuse bencana morat marit. Paribasan gunung ledos iya, tapi aja kegeden. Sing kudune cara gempane songo, ya aja songo lah 6 koma. Dadi tetap ono bencana, tapi potensine aja sing gede. Doanya Mbah Jumadil Kubro apa? Gunung takluke karo Quran. Mulane jangankan manusia, gunung mawon gedene meger-meger kaya ngono wedine karo Quran. Mbah Jumadil Kubro buka Quran kecekel wonten kalimat lau anzalna hadzal Quran ala jabalil lara'atahu khasyam mutazati'am min khasyatillah. Gunung gede kaya ngopo tunduk wedine karo Quran. Bagaimanapun meger-meger sindara sumbing gunung Ungaran. Iya. Gunung Slamet kana ngene nyong. Purwokerto ngalor, Baturaden munggah, Gunung Slamet mudun, Guci Tegal mudun maning Polosari Pemalang, ngetan Purba Lingga. Dadi dikepung 4 kabupaten. Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal. Niku. Lah niki gunungnya meledos dar der akhirnya Mbah Jumadil Kubro cekel lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Gede kaya ngapa merbabu, gede kaya ngapa sumbing sindoro, merapi kelu dan sebagainya tunduk wedi karo Quran. Bagaimanapun gede gagah geger meger meger

0: gunung niko tetep ana sing nyithak sapa Gusti Allah. Gusti Allah duwe kalam rupane ayat Al-Qur'an. Niku Mbah Jumadil Kubro kecekel Mbah Marijan. Muga-muga jembar kubure padang dalane. Almarhum Mbah Marijan ketika panjenenganipun krihin Merapi reg, panjenenganipun maca kidung. Kidunge kidung napa Mbah Kiai? Asmanipun Kidung Kacer. Dunga Jawa, syair Jawa yang dilantunkan dengan nada yang indah iku namanya kidung, kidung kacer. Ya kaya ibu-ibu lho jaman krihin, bocah nangis rewel wae, ibune melas karo bocah kopiyah wengi padha nangis apa to cekel bayine. Apa doanya? Pitik tulak pitik tukung tetulak si jabang bayi. Iku ya donga. Kok iso? Tak lelo lelo lelo ledung saged. Kalau zaman dulu saya, kalau sekarang sholawat. Kalau zaman dulu coro Jawa ya saya pakai Jawa. Gusti Allah niku mau ngertos pakai Jawa ya terserah, pakai Arab ya monggo. Ya wong Jawa ya karo Jawa. Pitik tulak pitik tokong tetulak si jabang bayi. Lah sekarang mboten Pak, wis ilang mocopat, ilang kidung, ilang donga Jawa, sekarang dirubah semuanya. Sekarang Mahmud Mamah Muda. Nyekel bayi set sing diwaca bayi nangis wae, sing diwaca lagune ora sholawat belas, ora Quran yura, kidung yura, lagune bayine cekel cek, lagune tapi semuanya dusta. Lah yo ngutang bayi kok tapi semuanya dusta. Aja dan masyaallah niki Mbah Jumadil Kubro kecekel Quran, Mbah Marijan iku maca kidung, asmanipun Kidung Kacer. Apa to Kidung Kacer? Ternyata bareng diteliti Kidung Kacer ternyata terjemahan dari kalimat Allah, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin, iku ing dalam surah al-hasyr al-hasyr al-hasyr al-hasyr. Ilate ila Jawa ora duwe alif bata, duwe nehono cara kada tasawala padha jayanya. Monggo padronga on ngucap al-hasyr al-hasyr bisane metune kacer. Ya padha wasiun ghoniun, wasi kang jembar goni kang sugih, cara Jawa wiso geni. Baror tasaunan, baror bagus tapal ne saunan atine, baror tasaunan broto seno. Ghadan roja faula, ghadan besok roja apa sing teko faula swargane Allah kang utama. Ghadan roja faula godo rujak polo gadane werku doro warka u dauron werku doro. Kalimat syahadat kalimo sodo, syahadat tain dua kalimat syahadat sekaten. Wong Jawa ngkadung duwe hono coroko dota sawala podo joyonyo mogobot mogobot ngeden. Mulane ngapunten ngapunten ke orang yang mulia tanpa tirakat rodo angel. Kalau sekarang kita orang tirakat mulia saged mawon mergo napa yo lagi panen tirakate wong tuwa. Mulane kula matur teng Temanggung, jangan sombong dulu anak-anak kita. Liha-liha kendangan dengkul unggang-unggang dengkul paribasan penak kapenak ngemut gula krasa legi mergo napa yo lagi panen tirakate wong tuwa. Oke, hari ini Anda panen tirakate wong tuwa, pertanyaannya adalah Anda hari ini mulia, anakmu sing arep nirakati sapa? Nggih. Mulane tidak ada orang anak pun ngungkuli hebate wong tua boten sakit. Anak pun ngungkuli hebate wong tua boten sakit. Kenapa? Priyatine sudah berbeda. Kalau banyak bandane mungkin sakit, kalau lebih pintar mungkin sakit, tapi kon hebate ngungkuli wong tua boten sakit. Pintere mungkin sakit, ngaten? duitnya mungkin sakit, bandane lebih kata sakit, tapi kun hebat priatin kaya wong tua pun buatan sakit. Nggih, bagaimanapun tidak bisa. Anda mulia, lo teneng nyongratirakan yang dati mulia masulin. Iya, wong tua musing nerakati Anda. Pertanyaannya adalah, tirakat wong tua sudah habis di Anda, anak musing nerakati sopo. Anak-anak Anda yang nerakati sopo nek mboten Anda piyamba. Iya, iya. Lah iya. Nah, niki kula matur, sekarang kita cuma lihat hasil Pak Soeharto almarhum hebate kaya ngono, Pak Bambang Deratmojo bandane samono. Aja mung niku sing ditelok, biyen nyisuki ratirakate apa? Allah lagi hamil sing diwaca Allah, Allah, Allah, Allah. Wong isane mung Allah, Allah, yo Allah Allah diwaca. Allah, Allah, walaupun kalimate Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Tapi kan Allah mboten memandang fisik kita, tidak langgi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mboten memandang wajahku, wajahmu. Allah mboten melihat pasurianku, pasurianmu. Allah mboten dulu mukaku, mukamu. Allah orang deleng raiku.
1: Astagfirullah.
0: Leo tidak memandang wajah kita. Wa amalikum ora memandang banda dunya kulon jenengan. Yang Allah pandang walakin yang duri ila kulubikum wa amalikum. Allah mandang hati kulon jenengan lan ngamal kulon jenengan ingkang sae. Amin Allahumma ya Robbal. Leo coko tengker dadi wong agung, hati wijo dadi wong mulia mergo saka tirakate wong tua. Ya geng pengging. Kemudian Mbah Danang Sutawijaya sampai kemudian melahirkan Mataram Islam. Iku sapa sing tirakat? Bapakipun asmanipun Ki Gedhe Pemanahan, muridé Mbah Sunan Kalijaga, Ki Gedhe Pemanahan bin Ki Ageng Henis, bin Ki Ageng Sela, bin Getas Pendowo, bin Bondan Kejawan, putrane Brawijaya gangsal raja terakhir Maja Pahit. Mulane kula matur, hari ini anak yang lagi mulia, jangan sombong semengalan takabur. Muliamu hebatmu hari ini iku lagi panen ngunduh tirakate wong tua. Kalau tirakat wong tua habis di Anda, pertanyaannya adalah Anda hari ini tidak mau tirakat, sapa sing nirakati putra putrine panjenengan? Mulane jopo srana tapa, Mas? Jopo srana tapa? Jopo doa kita, keinginan kita, apa terserah. Srana usaha kita, pontang panting kita, keringet kita, olah kita. Yang nomor tiga, topo. Jopo srono topo tirakat topo saka tembung satoto wong popo ngelakoni rasane wong rekoso. Enak-enak es teh, es buah, es kuwut, awan-awan kon ojo kok kena diserang nalikane maghrib. Bakso, mie ayam enak nalikane awan ojo. Engko kena diserang bar maghrib. Bojo ayu awan-awan ojo. Diserang mengko bar traweh.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namikula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tinggal tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo patuso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending dan ini tinggal patus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Cyber Maghrib. Oh yo ora kanti sampean. Ya Allah ngaten nggih. Masyaallah. Kula ngapunten. Mbah Jumatil Kubro nerakati anak-anak kaya ngopo. Mbah Kalijaga dadi wong agung pentirakat mantep. Sing telung tahun sing diwaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Akhire duwe murid malih Mbah Kalijaga asmanipun Mbah Cakrajaya. Ngaten? Mbah Cakrajaya niku tirakat matur karo Mbah Kalijaga, Mbah. Kula pengen kaya sampean ya. Sing diwaca, sing diwaca napa? Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Tapi ilat Jawa kon ngucap ana cara kaya bisa kon ngucap bali batar rada kangelan. Ya hayu ya qayyum. Metune yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu. Akhire alase kobong kobaran kemudian kebakaran geseng piyambakipun tapi wong waline Allah ya kecekel dadi wali terkenal ing Demak mriko Mbah Sunan Geseng. Saking ilmune Mbah Sunan Geseng mudhun ilmune kepada Pangeran Benowo, kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabbar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Mbah Gareng, Mbah Khairon Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari, kepada Gus Wahid Hasyim, kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terkenal kecekel dadi wali, dadi presiden rong tahun, yo dadi ulama ageng, amin Allahumma. Mergo sapa tirakate wong tua sapa srana tapa Mbah Kanjeng Nabi dados nabi muga mudhun gua hira 15 taun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dados waline Allah andan Sultanul Auliya tirakat selawai taun dibimbing gurunipun Syekh Mubarak Al-Madzumi selawe taun sapa kabeh kabeh melalui tirakat Mbah Kalijaga tirakat kalian Mbah Sunan Bonang Mbah Sunan Geseng tirakat kalian Mbah Sinten Sunan Kalijaga Mbah Jumatil Kubro tirakat mungga mudun gunung geger penyu Mbah Abdussalam mungga mudun gunung banyu biru Mbah Datuk Kafi mungga mudun gunung cembung sedaya para wali Mbah Sunan Ulinuha mungga mudun gunung kledung lah ya Allah ngaten nggih sedaya wali guru-guru kita ulama kita tidak lepas laku tirakat mulane sak ora-oranipun sak mboten-mbotenipun kita ndere hormat kalian para alim mumpung kita sing dalam bulan Syaban sadran atawaruah ndere mahabbah kali para alim masyayikh murabbi rohina guru-guru kita dengan cara ndonga akan kebagu sane khol dan sebagainya mangke insyaallah mlebet ing manjing bulan Ramadan sudah ibadah tanpa beban amin Allahumma ya Robbal, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, niki Ramadan wajib masyarakat ruban damel program. Untuk apa? Misal one day one juice, satu hari satu juice sakit. Terutama lare-lare. Mergane masjid nggih, masjid nang musala, Pak. Masjid nggih, masjid gede ini sak mono luar biasa beduge gede bunder kados kula niku. Nah ini beduge dewa ngat Allah. Ngaten, mulane ngapunten. Remaja wis semangat, Ibnu semangat, Ibapenu dadi, ngaten. Kemudian Irmas Irmus Ikatan Remaja Masjid Musala sae. Masjid kedepannya sing tarhim lare-lare mulo Quran niku ngagem kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yahsha illallah Quran nganggone innama ya'muru suatu ketika guru kula Mbah Yai Haji Subhan Makmun luwung ragi Brebes penjenenganipun ketika masih muda menika ngrawuhaken Mbah Mun ketika ndamel pondok ndamel masjid ngrawuhaken Mbah Mun dawuh kali Kiai Subhan waktu niku masih muda mulo di wasani Gus Mbah Mun dawuh Gus nggih Kiai sampean niki bahasa Brebes sampean pan bangun masjid nggih arep niku pan sampean badhe ngeten sampean pan dadi arep ngendi ke pan mana arep kesini pan mini ngene sih ngerengana mana ngerengene mini
Jadi arep ngendi pan mana? Arep ngene berarti pan mini. Niku ayo niku Brebes. Gus nggih Kiai. Sampeyan bangun masjid nggih. Ngundang aku nggih. Ayo. Aku gelem munggah mimbar, panggung bahasane. Tapi aku njaluk diwangsuli Gus. Napa Kiai? Kenapa Quran nganggone innama ya'muru? Kenapa orang nganggone innama yu'ammiru? Nyung takon. Ayo jawab Gus. Angger sampean bisa jawab aku munggah. Tapi nek ora senjawab aku memunggah. Lho, padahal jaman sekata sanget, ngeten? Jaman pun kada sanget. Karena perosan masjid pondok niku, damel masjid ageng. Aduh. Ayo jawab. Teng mriku wonten kata Kiai. Gus Subhan yo matur kali Kiai sanes. Dan monggo Kiai, wis aja. Ngkono sing ditakoki ka. Jawaban-jawaban. Nggih. Ammaro yu ammiru ammaro ya'muru ammaro yu ammiru ta'mirun la menawi ammaro ya'muru imarotan. Aku ora takon ilmu sorofe, aku mung takon Gus kenang apa Allah ledawu innama ya'muru orang nganggo innama yu ammiru. Jawaban Mbah ya Subhan waktu niku Gus Subhan niku ndingkluk sekedap ndingkluk ke wong ndingkluk ke Kiai lagi mencari referensi beda karo ndingkluk ke kulon jenengan kocap ngaji ndingkluk jelas orang balik-balik ngapa sih ngantuk ndingkluk sekedap ya Allah paring bi tuduh pitedah kecekel ngadan kecekel set ono jawaban kaya-kaya katus-katus liwat set kaya iklan TV nih kok iklan TV set ngaten Kiai keparang kula matur ayo Gus jawaban nggih Kiai Quran kok mboten innama yu'ammiru masdare adalah ta'mir menawi yu'ammiru berarti masdare ta'mir ta'mirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha. Takmir tugas yang ngerameng na masjid bagusi masjid mung paes-paese mung cete mung mimbar sing gede karpete sing jembar sing empuk marmer sing apik granit sing apik keramik sing sae lampune sing padang ikune yu ammiru ngereksa masjid mung sekedar bangunane sing bagus padange lampu cete sing indah. Lene ya'muru innama ya'muru saka tembung masdari adalah imaroh imarotul masjid bisalah wakiro atil Quran wattasbih wadzikri wata'limul ilmi wadziri dalik ramekna masjid musola wonten caruban terutama kelingan dengan cara bisalah lawan sholat kiro atil Quran maca Quran ngaji Quran wattasbih wadzikri ngatasbih lan zikir kita baca wata'limul ilmi ngaji ilmu kultum dan sebagainya wonten masjid menika lan sanesipun. Rata-rata kita nembe mengajarkan kalimat innama yu'ammiru sebab apa? Rampung masjid nggo salat jegrek tutup seger penggerbange. Wong sing mampir badhe sembahyang jamaah qasar atau badhe mampir perlu ne badhe napa-napa mboten saged. Kenapa? Ditutup digembok seger penggerbange. Apakah jenengan menyalahkan takmir? Ya aja, takoni takmire, Pak Takmir. Kenapa jenengan ditutup seger penggerbange? Ge kuatir mbok ana pitik. Mbok ana bocah cilik ora sendalan munggah mlebu maring masjid. Oke, berarti kita karepe adalah tengah-tengah. Bagaimana yang mampir bisa mampir, takmir tetap menjaga masjidnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya gerbang tetap dibuka tapi pintu-pintu masjid digembok ndak masalah, dadi wong bisa salat walaupun teng teras-teras masjid. Nggih. Niki sekarang boten badhe mampir berapa rombongan badhe mlebet gerbangnya digembok. Gerbangnya pun boten terima lawange. Gerbangnya digembok ketika sing badhe ndak takmir punya alasan lagi. Masulin ngapunten, kula badhe matur. Ya, apa Pak? Jenengan pripun? Lah, wong rata-rata pada mampir kan ternyata pada ora gelem salat. Lah sing apa? Sing mampir nek sopir-sopir truk perlu nih mung dondon nguyuh. Mung mampir
Ngoyo. Lihat terus apa salahnya kalau cuma mampir pipis? Ya salah, wong masjid kan untuk sholat. Jadi wong ngajon di sini kerso. Lo pripun bisa jadi mereka para sopir ingkang dereng terketuk hatinya belum kerso sholat ing masjid meniko mung mampir pipis lah sudah alhamdulillah. Kenapa le pipis ora sembarangan? Ngati-ati ana wong kena siksa kubur gara-gara tartur pipis sak enggon ora cepok ora diresiki tartur padahal pom bensin yo celak padahal mejite yo ana toilete ning mili nguyu witrandu witrandu diuyoi jarane pas sopir matur Mas Zulid saya lebih suka pipis di witrandu kenapa walaupun tanpa air akan lebih sehat lo kenapa karena le cewek nganggone obat apa obat tapi ta dan nggih niku ngati-ati ana wong siksa kubur gara-gara pipis sembarangan ora diresiki ngati-ati Allah ora seneng barang kotor senenge napa barang sing sud

0: Allah seneng karo wong sing tobat. Karo seneng wong sing mensucikan diri. Dadi kula matur, ben ndak masalah, ben ra popo, sapiro urung kepareng salat Allah sudah di tempat yang sae, di tempat yang tepat. Siapa tahu biasa ngambat teng masjid, walaupun teng toilet, teng WC, tapi mampir teng masjid lah, dadi krungu ana adzan, krungu ana maca Quran, krungu ana wong ngerti, ana wong bodho salat, terketuk hatinya. Siapa yang tahu kedung jero kene dijajaki atine menungso, sapa sing ngerti. Nggih, mulane kula matur, dadi wong aja gampang menilai dengan satu mata, dengan sebelah pihak, mergane hidup ini dicaruban seperti tempe kabeh. Lah pripun, tidak ada yang tahu. Dan hidup ini seperti tempe kabeh ora ana sing tahu. Ya mulane kita berdoa sarang-sarang innama ya'muru ramekna masjid secara program-programe, bukan sekedar fisik dan bangu. Nanya fisiknya wis apik, bangunnya wis asai, marilah kita ramekan masjid musola dengan cara program-programe.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi, program spesial persembahan Rirama FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besi-besi tayang, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dong barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Pokoknya buat besi, selama 1 jam ke depan Vina bakal nemenin kamu bersama denang-denang yang enak-enak. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya. Jadi tetap pantengin terus ya.

pulsanya boleh gak sih mama? Boleh kan ya? Boleh dong kalau minta pulsanya sama mama sendiri. Kalau sama mamanya tetangga kayaknya mah gak boleh ya kan. Buat teleponan gitu loh Besti. Teleponan sama siapa? Sama si doi ya. Tapi doinya gak mau ditelepon. Sedih amat ya ampun. Ya udahlah, daripada sedih-sedih Besti, mendingan mah patengin radio Terirama dan Jaringan ya. Di suasana paginya barengan sedap semangat dangdut pagi, barengan Vina juga yang bakal temanin bersama Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Besti pada sehat kan ya? Sehat dong. Kalau udah minum Biosis Siaga mah semuanya pada sehat, aktivitas lancar, dan segala rutinitas bakal dijalani dengan semangat yang membara. Ya penting semangat aja ya Besti ya. Buat Besti yang dengerin suara aku agak-agak bindeng gimana gitu, iya beginilah ya Besti ya. Kalau pagi-pagi tuh gak tahu kenapa, padahal mah Vina udah minum air anget ya kan, udah minum air anget, udah minum air banyak gitu, tapi tetap aja kayak serasa abis-abis nangis gitu ya. Sebenarnya bukan abis nangis, emang kalau misalkan pagi-pagi tuh begini aslinya ya kan. Jadi Besti bisa tahu ya. Oh beda ya siaran pagi sama siaran siang itu. Ya tentu jelas beda Besti, beda jauh, beda jauh banget. Kalau sekarang mah ya begini, kalau nanti siang udah dar-dar-dar gitu kan. Oke deh, buat Besti jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dengan rutin makan makanan yang sehat, minuman yang sehat juga. Gak perlu yang mehong-mehong, udah kita bikin jus di rumah aja tapi tanpa gula ya. Kalau mau tambahan yang manis-manis bisa pakai madu, itu lebih cocok dan lebih baik banget ya Besti ya. Madu apa sih? Ya terserah mau madu apa gitu kan. Atau mau madu agarilus boleh. Mau madu agarilus dikombinasi aja sekalian sama Biosis Siaganya ya kan. Udah deh, jadinya apa? Jadinya minuman sehat ala Vina ya. Biosis Siaga ditambah dengan herbal madu agarilus. Buh, nampol banget dah ini mah. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita jangka panjang ya Besti ya. Investasi di masa muda adalah kita menginvestasi kesehatan di tubuh kita dari sekarang. Makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan pastinya juga kita mengimbangi semuanya itu dengan kita hidup sehat juga ya Besti sayang. Jangan sampai kita udah makannya sehat, terus kemudian juga kita udah olahraga tapi ternyata hidup kita tuh masih gak sehat gitu. Gimana nih maksudnya hidup gak sehat? Ya Besti mungkin masih begadang gitu kan, terus abis itu masih sering gak tidur. Padahal sebenarnya mengistirahatkan tubuh kita tuh jauh lebih penting loh daripada yang lain-lainnya. So buat Besti yang memang sulit banget tidur, bisa kita terapi terlebih dahulu ya. Kalau bahasanya tuh apa? Insomnia. Insomnia apa namanya Besti? Kalau misalkan gak bisa tidur gitu loh Bes, iya kan? Pasti ada yang pernah ngalamin hal itu ya. Udah sampai subuh tapi gak tidur-tidur, baru bisa tidurnya jam 5 subuh. Ya ampun, itu mah bukan tidur namanya ya. Ya udahlah, namanya juga ini ya Besti ya, orang itu berbeda-beda. Ada yang memang bisa langsung tidur kalau udah megang, udah apa namanya, udah di kasur udah langsung tidur. Tapi ada juga yang orang tuh gak bisa tidur sama sekali, jadi scroll handphone. Ya itu salah satunya, scroll handphone di saat kita mau tidur itu adalah salah satu penyakit yang harus kita hindari. Kenapa bisa seperti itu? Oke deh, nanti bakalan Vina bahas satu persatu ya, kenapa bisa kita scroll handphone gak ngantuk gitu kan. Atau mungkin gara-gara kita keasikan gitu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang menghipnotis kita sehingga kita nggak bisa tidur. Nanti kita bakalan ngebahas ya efek dari kita megang handphone di saat mau tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Bingung nggak tuh? Maksudnya nggak bisa tidur ketika kita megang handphone. Tapi ada juga sih yang bisa tidur. Kalau Vina sih tipe orang yang gak bisa tidur kalau misalkan Vina masih megang handphone di malam hari ya Bes ya. Siang bolong juga begitu sih. Kalau misalkan mau rebahan, rebahan nih, sebenarnya rebahan tuh tinggal rebahan, nanti mejem aja udah langsung tidur. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan megang handphone udah gak bisa tidur ya. Yang penting Besti tetap sehat bersama Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini yang bisa didapatkan langsung ya di seluruh jaringan Terirama FM Net, terutama di radio kesayangan kamu ini. Yang mau dapetin melalui COD pesan antar juga boleh banget, atau kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi, tinggal hubungi call center aja ya di 0831 760 600.

bisa tidur semalaman, Besi. Gimana dong ini? Tolong, tolong. Kenapa gak bisa tidur? Ya ampun. Ya, karena mikirin kamu. Bukan. Bukan karena itu, Besi, kalau Vina mah ya. Vina gak bisa tidur karena semalam tuh scroll handphone mulu. Jadinya tuh kayak gak bisa tidur, kayak kehipnotis sama handphone gitu ya. Maunya scroll handphone mulu. Gimana coba kalau udah begitu ya? Jangan-jangan ini adalah salah satu efek dari kita main handphone sebelum tidur ya. Jadinya tuh ngaruh banget gitu loh. Keganggu banget kan tidurnya. Bisa jadi sih, Besti. Yaudahlah, nanti kita bakalan ngebahasnya ya, Bes ya. Biar kita tuh gak bertanya-tanya kenapa ya. Kok bisa ya? Ada apakah gerangan? Tapi ada juga yang walaupun megang handphone tetap aja ketiduran ya. Sayang banget tuh, ditonton sama siapa? Ya gak tahu ditonton sama siapa. Agenda dari Trio Macan. Aduh manisnya. Betapa kau mengguncangkan asik. aduh ya ampun, Besti kita yang sudah pada gabung juga sudah menyatu barengan Vina, terima kasih ya. Ada Bunda Ulfa dan Mas Jahir dari seputaran Sedapah Indah Lamu Barat ya, terima kasih, sehat selalu ya. Terus kemudian juga Besti kita dari seputaran Purwosari Kubu Luku Jaya di Lamu Barat juga nih, Besti. Ada Mbak Sri ya. Mbak Sri, terima kasih loh ya sudah hadir di suasana paginya. Untuk besi-besiku semuanya juga terima kasih yang sudah pada dapetin Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Aide Budi Kasri dari Jati Dadar, terima kasih sudah dapetin Biosis Siaganya. Terus kemudian juga ada Mbah Lasmi dari Karya Bakti ya, terima kasih, sehat terus ya. Ada Pak Suyo. Iya, Pak Susi. Kenapa jadinya begini? Gak ngerti lagi. Vina mah Besi ya, beginilah kalau misalkan pagi-pagi udah belibet aja ya. Gak ngerti ya ampun. Padahal mah ya Besti ya, Vina tuh udah minum Biosis Siaganya loh. Tapi emang kalau pagi-pagi tuh serasanya kayak masih ngantuk, karena memang semalaman Vina tuh gak bisa tidur gitu. Yaudah kita absenin dulu, baru nanti kita bakalan ngebahas yang udah Vina sebutkan tadi ya. Pak Sutimin sama Ibu Rosila dari Duta Yoso Mulia, terima kasih ya. Terus kemudian juga gak ketinggalan ada Mbahmu tadi dari JS Rawat 7. Gak ketinggalan juga ada Besti kita dari seputaran Rowo Jengki. Ada Mbak Mariatun, terima kasih ya Mbak Mariatun, sehat terus. Bu siapa nih? Oh iya, Bu Susi atau Bu siapa ini dari Tanjung Intan ya. Ada Mas Suprianto juga dari Mulia Aji, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Ibu Purwati dari Pasar Pekalongan, Bu Sumiati, Pak Sofianya juga terima kasih. Ada Mbak Yuan Martabaknya, asik. Terima kasih yang sudah pada hadir ya pagi ini barengan Vina. Ini ada Kiai Rizky loh dari Kedaton juga dapetin herbalnya ya. Ada Neng Uwi dari Wai Halim juga terima kasih. Ada Ibu Salia dari SB11 juga terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Ibu Sarinem dari Pancasila Lampung Selatan juga sudah dapetin herbal agarusnya. Semoga sehat terus ya dan segala rutinitas bisa dikerjakan sesuai dengan yang apa yang kita inginkan gitu kan. Iya dong pastinya ya Besti ya. Apalagi kalau kita udah minum Biosis Siaga itu pasti semua segala rutinitas, kepadatan aktivitas yang membuat kita kadang lelah, letih gitu, kita bisa menjalankannya. Kenapa? Karena Herbal Tetes Premium masa kini bisa menjadi salah satu produk yang sangat tepat banget untuk kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara alami ya, menjaga keseimbangan tubuh kita dan tetap aktif juga menjalankan aktivitas setiap harinya. Jadi Biosis Siaga ini mampu atau bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya Besi setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur
jamur, menormalkan pencernaan dan buang air besar. Yang suka sembelit, tenang aja, Biosi Siaga ini bisa membantu untuk memperlancarkan ya. Bisa membantu detox alami tubuh atau membersihkan zat racun yang ada di dalam tubuh kita. Bisa mengurangi rasa lelah, pegal dan inflamasi ringan. Mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh. Membantu pemulihan pasca sakit dan bisa menjaga keseimbangan mineral dalam dan cairan tubuh kita ya. Jadi memang tepat banget sih Biosi Siaga ini hadir di tengah-tengah kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Oke, kembali ke topik pembicaraan kita pagi hari ini. Besti, kita mau membicarakan tentang handphone atau HP ya. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang tuh semuanya pada dikasih handphone gitu? Anak-anak kecil pagi-pagi ya, emaknya lagi masak, udahlah main handphone aja itu, sana ambil di lemari atau di mana gitu kan. Sering banget hal itu terjadi ya di sebagian masyarakat Indonesia terutama nih, karena selalu memberikan handphone kepada anak-anak. Pada akhirnya anak-anak itu menjadi kecanduan, apalagi di malam hari. Di malam hari susah banget suruh tidur ya, ada yang aja menjadi kecanduan, apalagi di malam hari. Di malam hari susah banget suruh tidur ya.

Obatan hormon tidur atau yang biasanya kita sebut adalah melatonin ya, karena layar HP itu memancarkan blue light kan bestie, atau cahaya biru gitu kan, yang ternyata dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur kita ya, tidur dan juga bangun tubuh kita. Saat produksi melatonin berkurang, tubuh kita itu merasakan kantuk gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kita itu memegang handphone pada saat kita ingin tidur ya, itu gak bakalan jadi tidur sih. Kalau Vina pun sama begitu juga bestie ya. Terus kemudian adanya gangguan ritme sirkadian. Jadi cahaya biru dari handphone itu menipu otak dengan berpikir bahwasanya saat ini tuh masih siang hari loh. Dan hal ini tuh merusak jam biologis tubuh ya, untuk membuat otak lebih waspada dan juga terjaga. Nah, hati-hati loh bestie, karena tahu sendiri ya, layar handphone apalagi waktu kita megangnya tuh gelap, terus habis itu bukan di gelap, waktu terang-terang kayak gitu ya. Biasanya kan kalau kita tidur terus diterangin ya handphonenya ya kan, dan itu juga jadi salah satu beban kali ya di dalam tubuh kita, karena kita tuh seharusnya istirahat tapi ternyata malah kita megang handphone mulu ya. Kasian sama mata kita sih, Vina lebih kasian banget sama mata ya bestie ya, karena dia salah satu organ vital yang memang benar-benar harus kita jaga banget, terutama dari sinar biru layar handphone, layar laptop atau juga layar komputer setiap harinya ya kan. Terus kemudian bestie, bahaya dari bermain handphone itu ternyata ya ketika kita ingin tidur adalah stimulasi mental yang berlebihan. Jadi konten di handphone atau media sosial, berita, game itu merangsang otak untuk tetap aktif dan juga terjaga, jadi gak bisa tidur ya, sehingga menyulitkan proses transisi untuk rileks dan juga tidur. Itulah kenapa kalau misalkan kita megang handphone tapi ternyata kita itu masih tetap terjaga ya, atau gak bisa tidur ya kan, malah tambah melek. Yang awalnya ngantuk nih gak megang handphone, terus tiba-tiba mau tidur malah megang handphone ya, jadinya gak ngantuk. Nah itu ya bestie ya, ternyata dari hal itu yang bisa membuat kita ternyata gak bisa tidur. Ya ampun, ya ampun, ya ampun ya. Gimana nih, ini pada molor kayaknya ya gara-gara semalam begitu juga. Ya ampun bestie, jangan dibiasain lagi seperti itu ya. Kalau bisa mah kita hidup sehat dari sekarang, terutama dengan kita menjaga supaya mata kita juga tetap jernih, mata kita juga tetap aman, dan pastinya juga tidak merasakan sakit pada penglihatan ya. Karena kalau misalkan kita udah merasakan sakit pada penglihatan, mata minus, mata plus, atau juga plus minus gitu kan, itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat menurut Vina sangat menyulitkan kita ya. Jadi kemana-mana kita harus pakai kacamata, terus kemudian kalau kemana-mana kita harus benar-benar menggunakan lensa yang sesuai dengan mata kita, lagi sampai lupa, aduh. Terus habis itu kita ada suruh ngebaca apa gitu ya, hah gimana ini, tolong nggak gitu juga kali biasanya ya. Jadi emang begitu ya bestie, bahwasannya ketika kita ingin tidur lebih baik kita nggak megang handphone sama sekali. Minimal nih ya, minimal 30 menit atau 1 jam kita sebelum tidur itu udah nggak megang handphone sama sekali. Handphone udah diletakkan di meja atau mungkin di mana gitu ya, bisa kita simpan dan kita bisa merelaksasikan tubuh kita supaya kita bisa tertidur ya, daripada memegang handphone mulu yang ada malah gak jadi tidur ya kan. Iya, padahal udah 5 menit lagi subuh masih aja gak bisa tidur. Gimana sih kalau bisa begitu bestie? Udah jangan dibiasain seperti itu ya. Tapi masih ada lagi sih best, nanti kita bakal lanjut di segmen selanjutnya ya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane timbul tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap panten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.

Besi yang udah pada matengin, jangan lupa sarapan dulu ya, biar makin semangat menjalankan setiap harinya, rutinitas segala aktivitas yang aduh benar-benar bikin kita mah puyeng. Jangan lupa sarapan ya sayang, sarapan dulu yuk. Vina udah sarapan alhamdulillah ya. Sarapan pakai apa? Sarapan pakai roti aja dulu, diganjel daripada mah daripada kosong ya kan. Udah ininya kosong, apanya dompetnya kosong, perutnya juga kosong. Kalau Vina alhamdulillah udah diganjel sama roti ya Besi, roti isi kacang. Sebenarnya sih nggak boleh ya kalau terus-terusan seperti itu. Ini baru aja sih Vina, soalnya belum matengan ya Besi ya. Jadi udahlah, mendingan pakai roti dulu diganjel, soalnya udah lapar banget, udah nggak nahan banget ini ya. Takutnya nanti malah asam lambungnya naik lagi. Soalnya Vina emang ada asam lambung Besi. Cuman ya nggak yang terlalu kambu-kambu amat sih. Kalau misalkan makan yang terlalu pedas baru ya, baru kambu gitu. Oke deh kalau begitu, semangat aktivitasnya pagi ini sambil pantengin terus Radio Terirama dan Jaringan di suasana hari ini ya Besi. Bisa pantengnya melalui streaming di www.radioteriramafm.net. Kita udah masuk menit keberapa ini? Ya ampun, ternyata udah menit ke-44 Besi. Iya gak kerasa banget ini Maya. Tapi tenang, masih ada sedikit waktu lagi untuk kita ngebahas soal tadi ya Besi ya, bermain gadget sebelum tidur yang sering banget membuat kita gak bisa tidur ya, atau gak bisa terlelap dan mengalami insomnia. Tadi kita udah tahu ya beberapa alasan ilmiah dan juga psikologisnya, utamanya adalah hambatan hormon tidur karena kita selalu menatap layar handphone ya. Terus kemudian gangguan ritme sirkadian, ada juga stimulasi mental yang berlebihan, dan yang terakhir adalah kebiasaan adiktif. Apa sih kebiasaan adiktif? Jadi ternyata bermain handphone sebelum tidur itu seringkali menjadi aktivitas yang membuat ketagihan ya, sehingga sulit sekali untuk berhenti dan menyingkirkan ponsel meskipun sudah merasa lelah. Itu adalah salah satu kebiasaan adiktif ya Besi. Kalau bisa kita jauhkan handphone sebelum kita tidur, minimal yang udah Vina sebutkan tadi 1 jam atau 30 menit deh sebelum kita tidur, itu udah gak main handphone sama sekali ya. Jadi kita bisa tertidur lelap dan bisa nyenyak juga ya tidurnya. Jadi begitu ya Besi ya. Dan disarankan juga untuk menghindari penggunaan ponsel ya, kalau misalkan Besi bisa sih 1 jam itu ya kan sebelum tidur, untuk memberikan waktu bagi otak untuk memproduksi melatonin dan juga relax ya. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan mode malam atau night mode pada perangkat, atau juga menjauhkan ponsel dari tempat tidur ya. Itu salah satu caranya yang sangat mudah, tapi kadang semua orang belum bisa melakukan hal itu ya. Vina pun kadang seperti itu Besti, lupa ya. Oh iya, waktunya tidur. Jadi minimal 30 menit deh dari sebelum Vina tidur tuh udah gak main handphone sama sekali gitu ya. Dan setelah itu ya udah bisa tertidur lelap gitu kan. Karena memang kita itu butuh banget relax terlebih dahulu. Kita gak bisa tiba-tiba natap layar handphone langsung tidur. Itu mungkin udah kecapean banget sih kalau seperti itu ya. Oke deh, pokoknya jangan lupa Besi, buat kamu yang belum ada stok Biosi Sihaga Herbal Tesis Premium masa kininya, bisa langsung stok dari sekarang banyak-banyak ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan pastinya juga bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat setiap harinya, tidak ada keluhan apapun itu ya. Amin. Bisa dirutinkan konsumsinya 5-7 tetes aja, itu udah lebih bagus banget dan lebih baik kalau misalkan kita kombinasi juga dengan Herbal Agarilus ya. Pokoknya Besti, semua yang tersedia di seluruh jaringan Terirama FM Net ini adalah produk herbal premium yang sangat luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang ya. Penyembuhan dari segala macam penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan Herbal Biosi ya. Herbal Tetes Premium masa kini. Yang mau COD-an boleh banget, silakan Besti hubungi dari sekarang aja biar nanti bisa langsung diantarin siangnya ya. Langsung hubungi call center aja di 0831 766 600. Terima kasih ya Besi Tayang untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina. Gak kerasa banget ternyata waktunya juga udah hampir habis ya. Udah mepet banget ini. Gak apa-apa sih yang belum terabsen, besok lagi ya. Selamat pagi untuk Besi kita yang sudah menyatu. Ini Vina absen sedikit dulu ya Besi ya. Mungkin beberapa yang sudah selalu setia pantengin Radio Terirama dan Jaringan. Ada Besi kita dari seputaran Tridatu Lampung Timur, Bunda Samba, ada Makas, terus kemudian juga Ayah Bang
masyarakat. Ada Mas Nyong-Nyong, selamat pagi saja. Terus gak ketinggalan ada besi kita dari seputaran Raman ya. Di mana tuh? Raman Utara. Ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya juga, terima kasih ya. Dari wilayah SB8 ada Pak Jenggot Putih, Pak Yanggit, Mak Yanggit. Terus kemudian juga ada Pak Michael. Iya bukan sih, iyalah paling tiba-tiba lupa gitu kan, ya ampun. Terus juga gak ketinggalan itu ada besti kita dari seputaran SB juga, Masihan. Siapa itu ya? Aduh, Vina tiba-tiba lupa ya. Om Elizabeth dari SB6 Tanjung Krajan ya. Terima kasih deh, pokoknya selalu setia pantengin Radio Trirama dan jaringannya di suasana pagi ini. Untuk besti yang belum gabung, besok lagi ya besti ya. Yang belum di absen maksudnya, besok lagi kita absennya ya. Yang sudah ada biosilnya bisa dikonsumsi rutin ya Bes, biar tetap sehat dan segala aktivitasnya bisa berjalan lancar ya. Cukup di sini dulu perjumpaan kita pagi ini barengan Vinanya. Besok lagi ya Besi tayang. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Vinanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedang. Semangat dangdut pagi. Sedang. Semangat dangdut pagi.

0: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kambling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Woi, streaming woi! Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
2: Sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantau radio, pantau Tri Rama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrana Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, harga telur ayam ras di Pasar Sari Nongko, Kecamatan Pring Sewu, Kabupaten Pring Sewu mengalami penurunan. Saat ini telur ayam ras dijual Rp25.000 per kilogram. Pedagang telur di Pasar Sari Nongko, Ahnyar, mengatakan harga telur saat ini mengalami penurunan dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurutnya, perubahan harga telur merupakan hal yang biasa terjadi. Dalam satu minggu, harga telur bahkan bisa mengalami perubahan hingga dua kali, baik naik maupun turun. Untuk pasokan, Ahnyar menyebut stok telur masih aman karena dipasok langsung dari peternak di wilayah Pring Sewu. Menurutnya pembeli masih dapat menerima harga yang berlaku saat ini. Sebagai pedagang eceran, Ahnyar berharap harga telur dapat tetap stabil, bahkan jika memungkinkan kembali turun hingga penjualan di tingkat pedagang dapat terus berjalan baik. Sementara itu, kondisi harga yang turun justru berpotensi menjadi keluhan bagi peternak karena dapat menekan pendapatan mereka. Ahnyar juga menilai pergerakan harga telur saat ini secara alami dan belum dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM, melainkan lebih disebabkan oleh kondisi bahan baku dan mekanisme pasar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal.